Oke, tadi adalah 5 lagu yang bisa kamu vote sekarang juga sampai jam 8 nanti. Jadi buruan vote sekarang juga, aku ulangin caranya. Langsung Instagramnya Pro2 di @pro2smg, di WhatsApp di 081565101953, atau kamu juga bisa lewat live chatnya Pro2 Semarang di aplikasi RRI Digital. Vote sekarang juga lagu favorit kamu, aku tunggu sampai nanti jam 8.

0: Akbar Calai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda. Ngangkat tema cinta segitiga yang dikemas jenaka, lagu ini pas banget jadi tameng pertahanan diri kalau lagi canggung menghadapi kepastian asmara. Astaga Bercanda ini ditulis bareng sama tim komposer seperti Jayan Prayas, Nabil Adesha, Aji Soberi, dan juga Happy Andromeda.
1: Ini dia nomor satu

Satu aktivitas atau olahraga yang sekarang kalau menurut aku lagi tren banget adalah lari. Dan yang paling mungkin kalau kita ngomongin lari pagi udah biasa ya, lari pagi udah biasa ya. Lari siang kayak kok kewanen melayu awan-awan ya. Tapi sekarang juga lari malam. Waktu dulu aku masih siaran malam, aku tuh waktu perjalanan ke sini tuh berapa kali nemuin orang-orang itu lari pas malam ya. Mereka kayak di kawasan-kawasan nih, kejadian protokol gitu ya, mereka lari gitu ya. Dan ini ternyata jadi salah satu yang menarik juga gitu dilihat-lihat ya. Dan ini juga digarap ya, akhirnya ada satu event namanya Semarang Heritage Night Run. Itu di hari Sabtu kemarin, jadi malam minggunya lari. Jadi ini bukan sekedar lari ya, tapi ini adalah ajang lari 5 km yang memadukan antara olahraga dan juga wisata sejarah. Jadi buat yang ngikutin kemarin, ini menikmati ya, sambil nikmatin kawasan Heritage di kota Semarang, karena kalau ngeliatin rutenya itu melewati kawasan-kawasan yang bisa dibilang ini heritage-nya kota Semarang ya, kayak di Pecinan ya, terus juga di Kota Lama dan lain sebagainya gitu. Dan ini kalau menurut Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti, jadi pesertanya dari berbagai kalangan tahun Pro 2, dari masyarakat umum, pelajar, mahasiswa, akademisi, komunitas lari. Jadi mereka ini diajak nih buat mereka ini bisa mengenal kekayaan sejarah dan juga budaya yang ada di kota Semarang sambil olahraga malam-malam ya, karena malam minggu gitu istilahnya. Start dan finishnya di Metro Point, kemudian ini melewati sejumlah jalan kayak Jalan Pemuda ya, Kauman dan lain sebagainya, Bubaan juga lewat ya. Jadi makanya mereka ini bisa melihat bagaimana sisi sejarah dan juga budaya yang ada di kota Semarang sepanjang perjalanan ya. Karena emang ini gak cuma kelihatan dari bangunan-bangunannya aja, yang fisik-fisiknya aja, tapi juga kelihatan dari masyarakatnya ya, pelaku seninya yang ada juga di situ ya. Jadi bisa dibilang komplit lah istilahnya ya. Tentunya ini juga punya manfaat ya, bukan cuma kita sehat, tapi kita jadi kenal gitu ya. Jadi lebih mengenal, oh ternyata kalau di Semarang itu secara sejarahnya tuh kayak gini, oh budayanya seperti ini gitu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Lilit pagi ini masih ada waktu banget ya, setengah jam lagi kurang lebih ya. Langsung ke Instagramnya Pro2 di @pro2smg, di WhatsApp 081565101953, di live chatnya Pro2 Semarang di aplikasi apa? RRI Digital pastinya ya. Belum punya? Download di Play Store atau di App Store kamu, gratis ya. Download sekarang juga ya. Anyway, salah satunya juga lagi tren sekarang adalah Pilates ya. Kayak kalau ciwi-ciwi ya, banyak banget kalau aku ngeliatin ya di story aku tuh ya, mulai banyak yang nyoba Pilates, yang rutin juga ya. Tapi bayangin Pilates sambil ngeliat bandara ya, ngeliatin pesawat, ngeliatin landasan pacu. Beneran ada. Jadi ya, di hari Sabtu kemarin, ini PT Angkasa Pura Indonesia lewat Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang, ini menghadirkan sesi olahraga mat Pilates di bandara. Nah, ini berkolaborasi dengan Girls on Weekend, yang merupakan emang salah satu komunitas di Semarang yang punya fokus terhadap gaya hidup dan juga wellness wanita gitu ya. Jadi ini dilakukan di Bandara Ahmad Yani Semarang, ada sekitar 50 peserta ya yang mengikuti kegiatan ini. Dan ini kalau menurut General Manager Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang, Sulistyo Yulianto, jadi ini ngasih experience yang lebih beragam ya, terutama buat pemanfaatan area bandara untuk kegiatan positif. Karena kan jelas ya, Pilates, olahraga tentunya punya impact untuk menjaga kesehatan. Jadi bisa mendorong juga untuk kesadaran pentingnya untuk menjaga kesehatan gitu ya. Dan beliau juga mengatakan nih, kalau bandara tuh gak cuma jadi simbol transportasi udara, tapi emang bisa dibilang jadi ruang dukung untuk berbagai aktivitas komunitas. Dan mereka juga terbuka untuk komunitas untuk bisa menghadirkan kegiatan inspiratif dan relevan sesuai dengan kebutuhan masyarakat ya. Jadi kalau kayak gini kan cukup oke ya, dimana kalau misalnya kita ngomongin Pilates ya, pergi mat Pilates ya, ini nawarin pengalaman olahraga, latarnya matahari terbenam dan aktivitas pesawat yang mendarat di Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang. Jadi seru juga ya, sambil ngeliatin pesawat datang gitu atau take off sambil olahraga, mantep gak tuh?
1: Ini dia teman berdua, lagu terbaru bulan ini.

Pernah gak sih kamu lagi mengunjungi toko buku sambil menyusuri lorong dan melihat buku yang ada di rak, kemudian justru merasa perut kamu seperti mules dan ingin ke toilet? Ternyata kondisi ini ada namanya loh. Mari berkenalan dengan fenomena Mariko Auri. Kondisi di mana setiap kamu pergi ke toko buku, rasanya seperti ingin buang air besar. Fenomena ini diambil dari nama seorang perempuan Jepang yang menceritakan kondisi tersebut. Ia bernama Mariko Auri pada tahun 1985 di sebuah majalah. Ia menceritakan kalau sekitar 2-3 tahun terakhir, ia selalu merasa mules saat mengunjungi toko buku. Setelah tulisan itu muncul, banyak warga Jepang yang ngerasain hal yang sama, bahwa mereka sakit perut saat ada di toko buku. Sayangnya belum jelas nih, kira-kira apa penyebabnya secara medis atau ilmiah. Jadi kira-kira, kamu pernah nggak sih ngerasain hal yang sama?

0: Nga, kasih tahu enggak ya? Kasih tahu enggak ya? Kepoin.
1: Masih bareng Miss Kepo, bukan sebarang kepo. Kali ini kita bahas istilah yang terdengar asing tapi ternyata cukup banyak dialami. Alexithymia. Alexithymia ini adalah kondisi ketika seorang tuh sulit mengenali atau mengekspresikan emosinya sendiri. Jadi bukan berarti dia gak punya perasaan ya, tapi lebih ke dia kesulitan membaca apa yang lagi dirasain. Kadang yang muncul cuma rasa kosong, padahal sebenarnya di dalam lagi campur aduk banget. Contohnya gimana? Ya, ada orang yang ditanya, kamu lagi kenapa? Tapi dia cuma jawab, gak tahu. Atau ngerasa gak nyaman, tapi bingung itu sedih, marah, kecewa, atau capek. Nah, keunikannya, ini tuh bukan drama, bukan dingin, dan bukan gak peduli. Ini soal koneksi antara emosi dan cara kita memahaminya yang belum terbentuk dengan baik. Makanya, penting banget untuk belajar mengenali emosi pelan-pelan, latihan menamai perasaan, menulis atau refleksi biar lebih peka sama diri sendiri. Dan kalau kamu tuh orangnya di sekitar kamu ngalamin ini, jangan langsung dijudge ya. Kadang mereka tuh juga lagi berusaha memahami dirinya sendiri. Jadi bukan karena gak punya perasaan, tapi karena belum tahu cara membacanya. Sampai ketemu lagi di istilah kece berikutnya bareng Miss Kepo.
0: Miss Keponya udah dulu ya. Bye-bye.

Gainers, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba melek, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps. Bebas FUP dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

0: Nadelin. Saatnya tentukan 5 lagu favorit.
1: Sate lilit, sate lilit, sate lilit. Saatnya tentukan 5 lagu favorit. Alright, karena di jam 8 teman pro 2, waktunya buat aku kasih tahu, waktunya buat aku ngumumin 3 lagu dengan vote terbanyak di pagi ini dari hasil voting teman pro 2. So thank you banget ya yang udah ngevote di pagi ini. Thank you banget, kita kasih tepuk tangan dulu deh. Thank you banget yang udah ngevote ya. Nah sekarang langsung aja aku akan kasih tahu 3 lagu yang vote terbanyak di pagi ini dari teman pro 2 di sate lilit pagi ini. Kita mulai dari posisi ketiga dulu. Di posisi ketiga ada Rizky Febian bareng sama Adrian Khalif dengan Alamat.

0: Olivia Rodrigo with Drop Dead.
1: Inilah yang paling banyak di vote sama teman Pro 2 di pagi ini. Sekali lagi thank you banget. Tapi kalau misalnya lagu favorit kamu belum ada atau belum kepilih, nanti jam 10 ada Pro 2 Hitlist, kamu bisa request di situ teman Pro 2. Alright, langsung yuk, 3 lagu dan vote terbanyak. Olivia Rodrigo with Drop Dead, ada Hindia dengan Evaluasi, ada Rizky Febian barengan sama Adrian Khalif dengan Alama Aku Kasih Semuanya Buat Kamu di jam 8 ini. Tentunya di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: keseruan setiap siang di Prodo FM.
1: Ini menurut Kak Najwa, apa sih yang jadi keunggulan mungkin atau ciri khasnya dari handmade pastel store ini, Kak, buat Kakak dibandingin produk-produk aksesoris lainnya di luar sana?
2: Oke, untuk ciri khas dari Pastel Storyborn sendiri, sesuai namanya, kita itu mostly menggunakan warna manik-manik yang warnanya pastel atau soft color gitu. Jadi kayak pinknya tuh pink soft, terus kayak baby blue, pokoknya warna-warna yang soft. Dan alhamdulillah ternyata banyak juga penggemar manik-manik yang warnanya soft gitu. Jadi itu merupakan ciri khas dari Pastel Storyborn. Tapi gak menutup kemungkinan, kadang juga ada customer yang pengen warnanya bold, itu kita juga tersedia, available juga untuk custom order dengan warna sesuai request customer.
0: Dengerin terus keseruannya setiap siang hanya di Prodo FM.

cinta. Rencana buat ngosongin gedung Pandanaran di kawasan Tugu Muda yang emang ini kan dihuni untuk sejumlah organisasi perangkat daerah yang ada di Kota Semarang ini masih belum diikuti persiapan, karena istilahnya adalah mereka ini masih nunggu instruksi tertulis dari Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti maupun bagian rumah tangga Setda Kota Semarang ya. Jadi sampai kemarin tuh masih belum ada kepastian kira-kira nantinya harus sampai kapan untuk dikosongin, lokasi pastinya seperti apa itu masih belum ada ceritanya. Nah, ini salahnya menurut Kepala Dinas Perikanan Kota Semarang Sunarto, jadi untuk perintah pengosongan gedung memang udah disampaikan, cuma petunjuk teknisnya tentang pelaksanaannya, batas waktunya, karena kan mindahin, kita mindah rumah aja kan perlu waktu ya, maksudnya kayak ringkas-ringkas dulu ya, beres-beresin dulu kira-kira mana yang dipakai, mana yang enggak gitu ya. Kayak lo pindahan kosan lo kan yo usung-usung se gitu ya, mbok cepak-cepak no se gitu ya. Nah, istilahnya kan kayak gitu. Nah, kalau menurut beliau masih belum ada arahan lebih lanjut, kira-kira deadline-nya kapan, kemudian nanti harus seperti apa. Dan tapi memang udah mulai persiapan di sana. Jadi udah mulai ditata arsipnya karena memang terlepas dari kepastian rencana pengosongan gedung memang harus tetap dirapiin istilahnya ya. Dan kalau misalnya terrealisasi pindahannya itu nanti berpotensi kalau menurut beliau juga ini akan menepati balai benih di Kecamatan Mijen karena memang mendukung pekerjaan mereka di Dinas Perikanan. Sementara itu, kalau menurut Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang Bagus Irawan, jadi untuk rencananya emang udah beberapa kali dibahas, cuma emang masih belum berkemas karena masih menunggu kepastian lokasi dan instruksi lanjutan gitu. Jadi emang udah siap-siap istilahnya yang ada di sana ya, tapi memang bisa dibilang belum ada secara tertulisnya ini harus kapan perpindahannya akan seperti apa, ini masih belum ada. Makanya itu masih ditunggu. Dan emang si gedung Pandanaran ini emang jadi pembicaraan beberapa waktu belakangan karena memang sempat ada yang bilang bahwa ini tuh mau dijadiin hotel, tapi udah dikonfirm sama Wali Kota Semarang kalau ini enggak ya, karena itu bisa dibilang secara keamanan gedungnya emang kurang bagus sejauh ini ya. Makanya memang adalah rencana untuk bisa memindahkan OPD-OPD yang masih ada di sana ke tempat lain yang lebih aman.

kamu kalau batu bara yang saat ini kita pakai berasal dari tumbuhan purba yang hidup jutaan tahun yang lalu. Sekitar 300 juta tahun yang lalu, hutan-hutan lebat menutupi sebagian besar permukaan bumi. Ketika tumbuhan tersebut mati, sisa-sisanya tertimbun oleh lapisan tanah dan air selama jutaan tahun. Seiring waktu, tekanan dan suhu yang sangat tinggi mengubah sisa-sisa tumbuhan itu menjadi batu bara. Proses alam ini berlangsung sangat lama, sehingga batu bara termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dalam waktu yang singkat. Hingga kini batu bara masih dimanfaatkan sebagai sumber daya energi untuk pembangkit listrik dan berbagai kebutuhan industri. Karena pembentukannya membutuhkan waktu jutaan tahun, penggunaannya perlu dilakukan secara bijaksana. Mengenal asal-usul batu bara mengingatkan kita bahwa setiap sumber daya alam memiliki nilai yang sangat berharga. Mari kita gunakan energi secara hemat dan mendukung upaya pelestarian lingkungan untuk masa depan yang lebih baik.

Kementerian Sosial ini lagi menguji coba digitalisasi bantuan sosial di sejumlah daerah, termasuk juga salah satunya adalah di Kota Semarang. Dengan ini libatin sekitar 1.000 perwakilan RT RW di Kota Semarang. Nah, ini kalau menurut Menteri Sosial Saifullah Yusuf, jadi beliau ini mengatakan kalau digitalisasi bansos itu dilakuin lewat layanan digital perlindungan sosial. Jadi secara kasarannya nih ya, bahasa bayinya nih ya, enggak, bukan bahasa bayi, bukan yang itu, bukan. Tapi secara gampangnya adalah nantinya ini dibuat secara digitalisasi ya, dibuat secara digital supaya nantinya ini lebih tepat sasaran gitu. Jadi masyarakat bisa daftar untuk mendapatkan perlindungan sosial sekaligus mengajukan sanggahan kalau data basilnya ya ini ternyata apa namanya kurang pas, nggak benar. Nah, ini bisa diajukan sesuai dengan kondisi sebenarnya gitu. Jadi emang bisa menyertakan bukti terbaru terkait pembaruan datanya. Nah, ini emang menurut beliau sebagai upaya untuk meningkatkan akurasi data penerima bansos, jadinya nantinya ini bisa lebih tepat sasaran untuk masyarakat yang emang beneran butuh. Ya, sekali lagi, untuk masyarakat yang emang beneran butuh. Dan ini juga nantinya akan terkonek sama sejumlah data milik pemerintah lainnya kayak kepemilikan tanah, kendaraan bermotor, pelanggan listrik, dan lain sebagainya, supaya ini nantinya bisa menjadi dasar untuk menentukan kelayakan penerima bantuan. Jadi memang di diintegrasin sama yang lainnya supaya oh ternyata emang bener nih sesuai dengan sesuai dengan data yang memang mereka punya gitu ya. Dan digital transformasi juga membuka dua jalur partisipasi, itu dari pemerintah, dari RT RW sampai tingkat pusat, dan juga keterlibatan masyarakat secara luas ya. Jadi untuk masyarakat bisa ikutan terlibat di situ, dan disiapin juga agen perlinsos untuk bisa ngebantu masyarakat yang memang punya kendala ya, karena memang mungkin ada masyarakat yang belum punya smartphone ataupun mungkin juga gaptek ya, bingung iki nganggune ki piye to, ki cara daftare piye to. Nah, ini ada agen perlinsos yang memang ini diambil dari RT RW supaya nantinya untuk masyarakat yang memang enggak mudeng caranya atau enggak ngerti, ini bisa buat ngedaftar.

Ini dia, untuk juara minggu ini masih ada Nona dengan Hong yang dirilis di bawah label Global Etihad Rising. Lagu ini emang energik, jadi salah satu track andalan dalam project album debut Nona, yaitu Island Girl. This week's number one.

0: Semarang buat aku adalah salah satu kota yang cukup estetik kalau misalnya difotoin ya. Coba dilihat foto-foto soal kota Semarang gitu ya, ataupun juga bangunan-bangunan heritage yang ada di kota Semarang ya. Cakep ya. Banyak bagus-bagus, banyak oke-oke, dan ini juga jadi salah satu cara juga untuk mengenalkan Semarang lebih luas lagi, lebih banyak orang lagi yang tahu. Karena kan kalau sekarang kan zamannya media sosial, lebih cepat buat diakses, orang bisa lihat dari foto aja, atau bahkan even dari video pun juga bisa gitu ya. Dan ini juga kalau ngomongin soal foto, ini kemarin hari Minggu ada satu kegiatan namanya DOS Photo Olympic 2026. Ini adalah satu kompetisi fotografi yang konsepnya adalah foto rally, dan kemudian juga ini mengabadikan sudut-sudut bersejarah kota Semarang. Dan ini kalau menurut Wali Kota Semarang Agustina Wirujeng Pramestuti ya, ini jadi cara sebenarnya ya, atau karya foto sebenarnya especially ya, ini jadi cara untuk memperlihatkan kekayaan kawasan bersejarah khususnya kota lama Semarang kepada masyarakat yang lebih luas. Karena as we know ya, kota lama jadi salah satu wisata atau destinasi wisata unggulan yang ada di kota Semarang, bahkan itu pun juga Jawa Tengah ya. Jadi kalau misalnya ini diabadikan, kalau kata beliau ya, sudut-sudut kota lama, kalau hasilnya disebarluaskan, ini akan lebih berimpact. Kalau cuma jadi koleksi pribadi ya, sayang banget ya. Bahkan mungkin kalau misalnya kesimpan doang di kamera HP gitu ya, atau di memori HP terus nggak dipublish itu, sayang banget katanya. Dan harapannya adalah foto-foto yang dihasilkan peserta itu kemarin ya, ini bisa jadi sesuatu yang mengundang perhatian, bisa ngedorong orang untuk bisa datang langsung menikmati kawasan kota lama. Karena kalau lihat kan di kawasan kota lama itu kan baik banget sebenarnya, bangunan-bangunan ikonik ya, vibes-vibes yang cukup oke, keramahan warganya, aktivitas masyarakatnya ya, baik itu di kota lamanya ataupun juga di stasiun Tawang, Pasar Johar ya, Pecinan, Pekojan, Kampung Melayu dan lain sebagainya. Ini jadi bukti bahwa Semarang ini cukup harmonis, cukup apa namanya, multicultural ya. Kemudian juga secara heritage-nya tetap dijaga dan banyak banget yang bisa diabadikan dari kota Semarang.
1: Hey teman Perdua, ini dia lagu terbaru bulan ini.

0: Kita sedang menghadapi masalah besar.
1: Apa ketua? Ekonomi? Pangan? Atau pengangguran?
0: Lebih serius daripada itu.
1: Apa ketua?
0: Tetangga kita punya usaha, tapi kita tidak pernah beli.
1: Ternyata cuma itu.
0: Hanya itu kamu bilang? Ini adalah hal yang serius. Mendukung usaha lokal adalah salah satu langkah menguatkan ekonomi kita. Kita bukan sekedar membeli. Kita memberi kesempatan usaha mereka untuk terus hidup dan berkembang. Dong porakwe.
1: Baik ketua.
0: Mulai hari ini, kalau butuh makanan, lihat usaha sekitar. Butuh jasa, lihat tetangga. Butuh barang, utamakan produk dalam negeri. Saya monitor kalian.

Masih di suara selamat pagi teman Pro 2. Kasihnya dulu dong. Ah, masa kok enggak ada suaranya gimana-gimana ya. Orang sendirian juga. Maksa banget kan ada yang ini ya. Anyway, ya kalau kita ngomongin ya di Semarang, di Jawa Tengah khususnya ya, ngomongin soal pariwisata enggak ada habisnya karena memang banyak banget yang bisa digali ya. Dari semua daerah di Jawa Tengah ini sebenarnya punya sisi-sisi yang menarik untuk dikunjungin, punya sisi-sisi yang menarik buat didatengin ya, termasuk juga kalau misalnya di Jawa Tengah sendiri ya, especially itu sebenarnya ada dua sektor yang memang jadi andalannya, yaitu sport tourism ya. Jadi kayak kegiatan-kegiatan olahraga, misalnya kayak maraton gitu ya, ataupun mungkin juga kayak turnamen kayak padel gitu, kayak atau apa jenisnya ya. Ini kan jadi salah satu andalan ini kalau sport tourism. Sama juga desa wisata ya. Apalagi di Semarang ataupun di sekitarnya ya, di Jawa Tengah deh ya. Biar lebih luas aja pokoknya. Itu desa wisata kan macam-macam ya. Banyak banget desa wisata yang ada yang sudah mulai digarap dengan serius, ada yang udah settle, ada yang masih berusaha untuk dikembangkan ya, dan punya potensinya masing-masing, punya keunikannya masing-masing. Yang ini ternyata, oh ini menarik loh, kalau di desa ini mereka punya produk unggulannya seperti ini. Oh, desa yang ini dia punya pemandangannya yang cakep, yang instagramable, yang estetik gitulah ya. Or mungkin juga, oh desa ini ternyata aktivitas sehari-harinya menarik nih buat diikutin. Kadang kan ada yang bikin involve juga ya di kegiatan masyarakat gitu. Jadi bisa dibilang dua hal ini jadi satu hal, kenapa jadi satu hal ya? Dua hal ini yang memang jadi andalan sebenarnya untuk kalau kita ngomongin soal pariwisata yang ada di Jawa Tengah.

0: Jan, muter-muter golek parkiran angel banget tuh. Acara wis meh mulai, parkiran malah penuh. Jopo panas. Walah, iso ambiar iki aku.
1: Lah kamu dikasih tahu gak percaya? Kalau mau yang area parkirnya luas, lokasinya strategis, ya sewanya di Auditorium RRI Semarang lah.
0: Memang apa aja sih fasilitasnya?
1: Kapasitasnya luas, ada sekitar 350 kursi, panggungnya juga megah, layarnya LED, lightingnya modern, AC, toilet bersih, plus halaman yang luas. Jadi gak susah kalau mau parkir begini kan?
0: Wah, komplit ya. Besok lagi sewanya di Auditorium RRI Semarang aja lah, biar semuanya nyaman.
1: Betul, bener banget. Sukseskan berbagai acara Anda, mulai dari pergelaran seni budaya, acara musik, pameran, atau seminar hanya di Auditorium RRI Semarang. Info lebih lanjut, kunjungi link Instagram RRI Semarang @RRI_Semarang atau bisa datang langsung ke RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang. Auditorium RRI Semarang, tempat yang tepat untuk berbagai acara Anda.

Bentar lagi menuju ke jam 9.30 aka setengah 10. Nanti aku bakal ngobrol nih teman berdua barengan sama seorang ketua Pok Darwis. Kita bakal ngobrolin soal apa sih sebenarnya bisa digali dari sebuah desa wisata. Apa sih yang sebenarnya kalau secara ininya apa namanya ya, kira-kira kalau keunikan atau potensi desa ini digali seperti apa gitu ya, terus budaya apa bisa dikembangkan, potensi desa itu seperti apa sih ya, barengan sama seorang ini ya, kita ajakin ngobrol. Dan kalau nggak salah ya, ini nggak bisa ngomong korek memprong ya, karena ini diri sendiri, aku tuh kayaknya udah pernah ke tempat tersebut, tapi udah lama pakai banget. Ya udah zaman kecil deh kalau nggak salah, udah masih zaman sekolah kayaknya, jadi udah lama banget. Dan kayaknya kita akan ajakin ngobrol abis ini ya, sama siapa ya udah biar penasaran abis ini aja, pokoknya keep on stay tune terus karena aku masih lanjut nemenin kamu sepanjang pagi ini, tentunya di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

02, siapa nih dari kalian kalau dapat paket belanja online malah ngincer bubble wrap-nya buat dipencet-pencet? Asli, sensasi meletusin benda ini emang lagi banget ya. Tapi kalian tahu nggak sejarah unik di baliknya? Benda ini ternyata nggak sengaja ditemukan pada tahun 1957 oleh Alfred Fielding dan Mark Chavans. Awalnya, mereka menciptakan bahan plastik berbentuk lembaran untuk membuat wallpaper dinding dan niatnya mau dijual. Nah, caranya, mereka mencoba menyatukan dua tirai kamar mandi berbahan plastik pakai mesin. Tapi, malah menyisakan jebakan udara di dalamnya dan berakhir jadi bentuk bubble. Sayangnya, produk itu gagal total sebagai wallpaper. Tapi untungnya, mereka nggak menyerah dan menyadari potensi baru dari temuan mereka dengan menjualnya sebagai pelindung barang belanjaan yang kita kenal sekarang. Nah, jadi terbuktikan kalau ide yang gagal dari rencana awal pun bisa jadi karya luar biasa, bahkan bisa berguna kalau kita kreatif.

0: Lanjut lagi di Spada, selamat pagi teman Pro 2. Menggali keunikan lokal menjadi peluang. Ya kira-kira gimana sih caranya untuk bisa ngegali potensi-potensi yang ada di lokal, khususnya kalau kita ngomongin soal desa wisata. Apa sih mungkin hal yang unik yang bisa dijadikan potensi dan bisa dikemas jadi something yang cukup oke istilahnya ya. Dan di line telepon aku akan ngobrol barengan sama seseorang pagi ini. Udah tersambung barengan sama Mas Daniel Bayu Anggara, Eskom MM. Beliau ini adalah Ketua Pokderwis dari Desa Wisata Lerau. Kita sapa dulu ya, selamat pagi Mas Bayu.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Gimana kabarnya Mas Bayu hari ini?
1: Hari ini luar biasa, bergembira karena cuaca masih cerah, tentunya mengawali hari yang penuh bahagia.
0: Asik, berarti di Lerau juga cerah ceria nih Mas ya?
1: Betul sekali.
0: Aduh, aku tuh kayaknya pernah kesana tapi udah berapa tahun yang lalu deh, jadi agak lupa-lupa inget soalnya, karena udah kayaknya kalau saya emang pernah, jadi makanya namanya tuh nggak asing gitu. Tapi jadi penasaran nih, karena kan sebagai Ketua Pokderwis Desa Wisata Lerep nih, sebenarnya kalau menurut Mas Bayu sendiri untuk ngegali, karena kan bisa dibilang Lerep ini kan punya potensi yang macam-macam ya Mas ya, bener ya?
1: Betul sekali.
0: Nah ini untuk
1: banyak sekali potensinya.
0: Nah ini untuk ngegali potensi dan keunikan yang dimiliki suatu desa, mungkin case-nya adalah yang di Lerep sendiri Mas, supaya bisa dikembangkan jadi sesuatu yang cukup menarik, akhirnya kan orang-orang jadi pada notice ke sana. Nah ini kayak gimana sih Mas yang dilakuin di sana?
1: Iya, jadi betul, Lerep ini adalah desa pada umumnya yang memiliki kemiripan atau potensi yang nggak jauh berbeda dengan desa-desa atau lingkungan sekitar teman Pro 2 ya mungkin, yang artinya mungkin di desa itu masih ada banyak orang yang sepuh-sepuh dengan kegiatan atau budaya yang masih melekat di budaya Jawa Tengah ini, dan tentunya banyak sekali kita temui piranti-piranti atau alat-alat yang masih tradisional. Kita juga karena berada di lereng Gunung Ungaran, tempatnya masih asri begitu. Syukur Alhamdulillah kami memiliki tempat tinggal yang masih bersih udaranya, jadi sangat mendukung sekali. Namun tidak jarang kami tidak mengerti bahwa itu adalah sesuatu potensi. Tak jarang warga desa tidak merasakan bahwa itu adalah privilege kami tinggal di desa. Jadi cara menemukenali potensi kami, tentunya kami ngobrol atau ketemu dengan orang-orang yang di luar desa kami. Contoh misal ketika kami mengembangkan desa wisata, kami nggak ngerti potensi apa yang akan kami jual, mana-mana yang sekiranya memiliki value yang besar, ternyata insight-nya justru dari teman-teman yang dari luar desa, justru dari teman-teman media, justru dari teman-teman akademisi yang datang yang mengapresiasi, oh ternyata Caping itu menarik loh untuk foto. Oh ternyata kegiatan menanam padi dan membajak sawah dengan kerbau ternyata menjadi sesuatu hal yang menarik yang bisa dijual loh. Jadi dari sana, berangkat dari situ, kami ngerti, oh ternyata hal-hal yang sederhana yang ada di desa, yang sifatnya tradisional, yang sifatnya budaya, ternyata bisa dijadikan sesuatu yang lebih oke, value-nya lebih naik, dan bahkan saat ini bisa dijual sebagai produk wisata. Jadi kurang lebih seperti itu. Kami harus ketemu dengan cerminnya atau pihak lain supaya melihat kami, dan kemudian dari apresiasi itu kami menyadarinya.
0: Ini menarik nih, karena ternyata bukan sekedar mungkin kalau di desa, oh adanya ini nih yang kira-kira bisa dikembangin, tapi justru ngelihatnya adalah ke orang-orang yang ada di luar gitu ya Mas ya?
1: Betul sekali, justru orang luar yang bisa melihat dengan jeli, dengan detail keunikan kami. Karena biasa saja bagi kami, keseharian kami ya seperti ini, dan mungkin bukan menjadi suatu kebanggaan. Tetapi kami merasa, oh iya ya ternyata kami diapresiasi. Oh iya ya ternyata hal ini saat ini atau zaman ini menjadi sesuatu yang unik, yang menarik, bahkan memiliki daya jual. Itu baru kami ngerti.
0: Aku tuh jadi ingat ada yang pernah bercanda kayak gini Mas. Jadi kalau orang desa, ya kehidupan desa buat mereka udah biasa, tapi orang kota rela jauh-jauh datang ke desa buat ngerasain jadi orang desa. Ini jadi satu hal yang
1: sekali.
0: Jadi satu hal yang menarik sebenarnya Mas di situ ya, aktivitas yang ada di sana gitu ya. Nah, kalau aspek-aspeknya sendiri ya yang bisa digali selain keindahan alam, karena pasti kalau ke desa salah satu yang mostly orang cari adalah karena alamnya masih segar, masih indah, masih cakep lah istilahnya. Apa aja sih Mas aspek yang bisa digali kalau menurut Mas Bayu sendiri?
1: Kita tahu di desa itu memang banyak sekali unsur-unsurnya, tidak hanya alam, betul, tidak hanya udaranya yang bersih saja. Tadi saya sudah jelaskan bagaimana kondisi yang ada di Lerep, berada di kaki Gunung Ungaran, di ketinggian 600 sampai 800 mdpl, cukup sejuk hari ini. Namun yang diperkenalkan adalah budaya lokal, bagaimana warga desa setiap subuh itu dengan kegiatan pastinya membuat air hangat atau memasak nasi dengan masih menggunakan tungku tradisional. Terus kemudian kegiatan pertanian peternakan yang masih tradisional pula. Kemudian juga hari-hari ini kami perkenalkan kepada tamu kami, orang-orang kota atau orang-orang luar negeri itu diajak langsung untuk berkegiatan keseharian, contohnya menanam padi tadi, kemudian bajak sawah dengan kerbau, terus kemudian olahan-olahan makanannya. Di kami di desa itu ada kelompok tani dan kelompok wanita tani. Kalau kelompok taninya yang bapak-bapak itu biasanya ngurusi hanya untuk hasil pertaniannya saja, tetapi kalau kelompok wanita tani biasanya produk olahan dari hasil pertaniannya tadi. Contohnya di kami ada telang seperti itu. Nah, dari bunga telang tersebut, dari ibu-ibu ini akan membuat sirup, membuat minuman seduhan dan lain sebagainya. Kopi juga sama, tidak hanya dijual bijiannya saja itu green bean, tetapi ada olahan-olahannya. Jadi sirup kopi, tidak hanya kopi seduhan seperti itu. Produknya tidak hanya dijual, tetapi proses membuatnya yang secara tradisional tadi yang dilakukan oleh warga masyarakat itu kami perkenalkan. Kami ajak warga sekitar atau tamu atau wisatawan yang dari luar Lerep yang sudah punya ekspektasi luar biasa, nah itu kami ajak berkegiatan langsung. Karena yang kami perkenalkan bukan hanya produk yang hanya bisa dibeli saja, tetapi experience atau cara atau pengalaman berinteraksi dengan alam, berinteraksi dengan manusianya, berinteraksi dengan kegiatan tersebut. Dan kemudian karena tempat kami juga cukup sejuk, airnya cukup melimpah, kami bahkan menawarkan namanya wellness tourism. Bagaimana istilah healing itu benar-benar terjadi di desa ketika pengen menikmati suasana yang sejuk, yang adem, yang asri, dan mungkin yang tenang. Kami punya spot-spot yang ada di desa wisata Lerep.
0: Jadi sebenarnya komplit ya Mas ya, kalau bisa dibilang bukan cuma sekedar komoditas apa sih yang bisa dijual ataupun yang bikin bisa diperkenalkan ke masyarakat yang ada di luar sana, tapi juga sebenarnya experience-nya itu tadi ya Mas ya, dengan aktivitas ataupun juga yang tadi dibilangnya wellness tourism.
1: Betul sekali. Jadi memang kunci utama atau brandingnya kami di produk utamanya adalah paket wisata yang mana yang kami sasar adalah experience-nya tadi, pengalamannya tadi. Sehingga kami punya satu judul paket wisata namanya Pulang ke Rumah Nenek. Jadi satu kalimat ini harapannya bisa menggambarkan sebuah suasana kegiatan yang ada di desa. Jadi seperti sedang bernostalgia atau kehangatannya seperti pulang ke rumah nenek yang semuanya serba dimanja tetapi bukan serba cepat, serba melambat, serba menikmati proses, serba slow living.
0: Tuh yang mungkin lagi pusing sama tugas, pekerjaan tuh yang bisa jadi pilihan nih ya, karena ngerasain langsung kehidupan masyarakat yang ada di sana gitu ya Mas ya.
1: Betul sekali, cocok sekali buat teman-teman yang hiruk pikuk kerja yang semakin luar biasa, tekanan kerja yang luar biasa, dan kemudian pengen sejenak merasakan keindahan alam dan juga ketenangan yang ada di desa. Di Lerep ada tempat-tempat yang cocok karena air kami melimpah, kemudian airnya sangat sejuk, sangat dingin, cocok buat teman-teman untuk istirahat sejenak.
0: Nah, ini kan kalau tadi Mas Bayu sempat mention bahwa ya kita coba nih untuk lihat ke orang-orang lain gimana sih kalau ngeliatin Lerep itu seperti apa. Nah, kalau dari masyarakatnya sendiri ini, seberapa penting peran masyarakat setempat nih untuk bisa ngegali potensi yang ada di sana, Mas?
1: Sangat penting sekali karena seperti tema yang saya angkat dalam judul paket tadi adalah pulang ke rumah nenek, yang mana tujuannya adalah kegiatan pengenalan atau berinteraksi dan juga merasakan seluruh pengalaman yang ada di desa. Kita bayangkan kalau operatornya itu adalah kita orang-orang bayaran yang dari luar, itu rasanya kurang meaningful begitu dibandingkan dengan langsung ketemu dengan warga sekitar. Jadi bisa saya simpulkan seberapa pentingnya warga masyarakat. Penting banget, karena kenapa? Yang pertama, yang pelaksananya, pelakunya, operatornya, semuanya dari kami. Pengelolanya, pengurusnya, semua dari kami. Yang controlling tentang apa namanya quality tourism-nya juga kami-kami sendiri, warga masyarakat. Dan bahkan yang merasakan dampak manfaatnya dari kegiatan kepariwisataan ini tentunya masyarakat juga. Jadi masyarakat 100% sangat dibutuhkan dan perannya memang nyata di sana.
0: Jadi emang ada keterlibatan masyarakat, bukan cuma dari pihak yang luar yang melihat, oh di sini kayak gini yang menarik dan segala macam, tapi juga dari masyarakatnya. Kalau masyarakatnya nggak support, ya ini juga nggak jalan juga gitu ya Mas istilahnya ya.
1: Betul juga, karena yang namanya desa wisata berkaitan dengan vibes yang ada di desa. Kalau ternyata di satu desa kurang mendukung, kemudian ada kenakalan remaja yang terlihat oleh tamu, kemudian ada kebersihan di lingkungan sekitar yang tidak representatif dari desa wisata, tentunya itu merugikan. Jadi sekali lagi, desa wisata memang kuncinya adalah masyarakat yang sudah sadar wisata seperti itu.
0: Nah, ini jadi mungkin jadi pelajaran juga untuk desa wisata yang ada dimanapun itu, yang dengerin ini untuk bisa, mungkin bisa dilakuin nih, contoh-contohnya dilakuin di Lerap. Mas Bayu, kita break dulu sebentar, kita lanjut habis ini, jangan ditutup dulu teleponnya Mas ya.
1: See ya.
0: Alright, so teman Pro 2, kita masih lanjut lagi ngobrol bareng sama Mas Bayu di pagi ini tentunya di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Masih ngobrolin soal menggali keunikan lokal menjadi peluang di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, dan aku masih ngobrol barengan sama Mas Daniel Bayu Anggara Eskom MM yang merupakan Ketua Pokderwis Desa Wisata Lerep. Mas Bayu, kita lanjut lagi ngobrolnya ya Mas ya.
1: Iya Mas Faris.
0: Oke, nah tentunya kalau misalnya kita ngomongin soal menggali potensi kemudian juga mengemas ini bisa menjadi sesuatu yang kalau di Lerep ini bisa dijual ke masyarakat yang ada di luar sana. Sebenarnya ketika menggali dan juga ngembangin potensi lokal yang ada, ini challenge-nya apa sih Mas? Dan kalau dari Mas Bayu dan juga teman-teman yang ada di sana ini untuk mengatasi hal tersebut seperti apa sih Mas?
1: Ya, tentunya challenge-nya adalah sekarang yang pertama tren pariwisata yang bergeser. Yang bergeser artinya hampir semua orang kayaknya datang ke tempat wisata tidak mau hanya berfoto, tetapi harus dapat benefit yang banyak. Salah satunya adalah pengalaman yang berharga. Jadi di desa sekalipun serba sederhana, sekalipun semuanya serba tradisional, tetapi harus dipastikan kualitasnya. Artinya tidak mengecewakan, artinya bisa memenuhi ekspektasi daripada wisatawan. Sehingga challenge-nya adalah hal-hal yang tradisional, hal-hal yang sederhana, bahkan SDM pariwisata yang ada di desa ini kan SDM yang apa adanya, karena kami warga desa dengan berbagai macam latar belakang tentunya. Nah ini bagaimana dituntut untuk profesional, sehingga kami perlu upgrading diri, upskilling, sehingga kami menjadi masyarakat yang sadar wisata dan kemudian memiliki profesionalisme di dalam memberikan pelayanan prima. Dan kemudian kami juga menciptakan kegiatan, menciptakan produk-produk yang tentunya juga ramah kepada misalkan ramah muslim, ramah anak, ramah disabilitas, artinya pariwisata yang inklusif sehingga bisa memenuhi kebutuhan wisatawan yang datang. Fasilitas-fasilitas yang mendukung yang tentunya membuat wisatawan nyaman datang menikmati kearifan lokal yang ada di desa. Seperti itu challenge-nya yang ada di desa wisata.
0: Karena memang trennya juga bergeser dan tentunya juga tuntutannya adalah untuk salah satunya tadi benar sih yang disebut sama Mas Bayu, lebih inklusif lagi, jadi semua orang itu bisa merasakan keindahan, bisa merasakan vibes-nya di sana gitu ya Mas ya.
1: Betul sekali.
0: Nah, kalau kita ngomongin juga soal apa namanya potensi desa, ini kan yang sering lebih diidentikan ya Mas, ya sebenarnya adalah soal secara keuntungan ekonominya. Tapi gimana juga tentang aspek-aspek lainnya, misalnya kayak kelestarian lingkungan, budayanya, sosial masyarakatnya. Ini supaya nggak cuma apa ya, istilahnya dari potensi desa ini nggak cuma dari segi ekonominya aja, tapi juga di sektor yang lainnya juga Mas. Ini kayak gimana sih Mas kalau di sana?
1: Betul juga, sepakat. Jadi dari Kementerian Pariwisata juga sudah menginformasikan kepada seluruh penggiat wisata termasuk di desa wisata bahwa pariwisata hari ini kiblatnya adalah pariwisata berkelanjutan. Jangan sampai kegiatan pariwisata ini hanya gemerlap di depan saja dan kemudian habis setelah viral selesai. Harapannya dampak ekonomi pun berkelanjutan, pun tidak hanya dampak ekonomi hanya dirasakan oleh kepengurusan saja atau top manajemen saja. Harapannya kalau di desa wisata itu punya kesempatan menambah ekonomi itu kepada semua warga. Makanya semangat pemberdayaan yang kami lakukan itu benar-benar gacor, benar-benar dijalankan supaya semua atau sebanyak-banyaknya masyarakat itu terdampak. Jadi tidak hanya kepengurusannya, tidak hanya kepemanduannya, tapi warga masyarakat sekitar yang contohnya memiliki warung, kemudian yang memiliki pertanian, hasil pertanian itu bisa terdampak juga. Mereka yang memiliki homestay atau rumah-rumah juga terdampak juga. Kemudian kaitannya keberlanjutan dari segi budaya juga sama. Justru produk desa wisata adalah mengapresiasi lebih banyak budaya lokal, sehingga saat ini terlihat sekali sebelum desa wisata dan setelah desa wisata terlihat banyak sekali apresiasi, awareness masyarakat sekitar lebih banyak lagi, terlihat anak-anak muda sekarang lebih mencintai budaya lokal, kesenian lokal, anak-anak kecil juga sudah banyak yang belajar, bahkan orang luar yang datang pun mengapresiasi, oh ternyata warga desanya semuanya nyengkuyung, semuanya mencintai budaya lokal, itu yang menjadi kebanggaan dan layak untuk terus diberlanjutkan dari segi keberlanjutan budaya. Kemudian dari segi keberlanjutan lingkungan atau kelestarian, jelas di desa wisata ini termasuk namanya ekoturism, yang mana kami harus bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan. Ketika kami melakukan pengembangan, tentunya banyak pertimbangan untuk pembangunan sehingga pro terhadap kelestarian lingkungan. Tanam pohon juga seringkali menjadikan paket wisata atau kegiatan di mana tamu-tamu atau wisatawan yang datang diajak untuk melakukan agrowisata, melakukan tanam pohon atau reboisasi seperti itu. Jadi mengajak untuk wisatawan juga peduli terhadap kelestarian lingkungan.
0: Nah, jadi memang sebenarnya segala sektornya dengan adanya desa wisata, dan ternyata sebenarnya kalau dari Kementerian Pariwisata, ini aku juga baru tahu mas, ternyata jadi memang sudah diarahkan untuk berkelanjutan bukan cuma dari segi ekonominya aja mas ya.
1: Betul sekali, bahkan sudah dikeluarkan satu mekanisme sertifikasi desa wisata berkelanjutan. Kebetulan Desa Wisata Larep sudah pernah melaksanakan, menjalaninya dengan proses yang panjang. Kami di assessment begitu, bagaimana kami mempersiapkan, bagaimana kami melakukan, dan kalau kami mengevaluasi sehingga desa wisata ini tidak berdampak buruk terhadap budaya, lingkungan, dan juga perekonomian yang ada di masyarakat sekitar.
0: Wah, mantap nih, berarti memang sudah diperhatikan dari segala sisinya. Nah, tadi Mas Bayu sempat nyinggung soal anak muda ya, anak muda yang akhirnya juga kalau di sana mencintai jadinya budaya lokal, kemudian juga akhirnya ikut nyengkuyung juga istilahnya. Nah, sebenarnya kalau liatin perannya anak muda sendiri untuk bisa membantu mengembangkan potensi lokal, mungkin juga yang ada di Larep sana mas, dari berbagai sisi, dari sisi kreativitasnya, inovasi, teknologi, ini kayak gimana sih mas perannya anak muda?
1: Betul sekali, jadi tim kami itu memang sangat bermacam-macam usianya, termasuk yang paling banyak juga teman-teman muda. Tentunya perannya sangat banyak sekali, dari mulai yang pertama itu adalah inovasi produk. Mereka senantiasa memberikan insight-insight bagaimana produk satu mengalami inovasi menjadi produk dua dan lain sebagainya. Karena demand-nya memang seperti itu, permintaannya seperti itu, yang mana pariwisata harus terus segar begitu. Ketika tamu mau datang kembali, hendaknya bisa melihat sesuatu hal yang sifatnya baru, sifatnya ada modifikasi dan lain sebagainya. Jadi di tempat kami yang berbasis edukasi wisata itu juga memiliki banyak sekali varian pariwisata, varian kegiatan pariwisata yang kami tawarkan, itu juga berkat ide daripada teman-teman muda. Kemudian dari kapasitas SDM juga sama, kami kepemanduannya banyak teman-teman muda yang tergabung, juga sekarang juga sudah memiliki kemampuan public speaking yang menurut saya sudah oke begitu teman-teman muda. Dan kemudian dari segi promosi atau pengenalan produk kami tentunya sangat terbantu, dari konten-konten yang sederhana hingga saat ini kami memiliki konten yang cukup proper, itu juga teman-teman muda yang garap kemudian yang mempublikasikan. Kita tahu desa wisata Larep ini sebenarnya dari segi aksesibilitas itu cukup sulit karena tidak dilalui oleh kendaraan umum yang dari Salatiga ke Semarang ataupun sebaliknya. Sehingga untuk mengenal Larep ini mungkin cukup sulit, tetapi berkat adanya media sosial, anak-anak muda memviralkan, kemudian membanyakan berita dan konten lain sebagainya, sehingga desa Larep cukup dikenal. Saat ini kami sebenarnya belum sempat ke sekolah-sekolah untuk menawarkan produk, tetapi berkat dengan optimalisasi media sosial, berkat teman-teman muda membantu tim marketing dan juga pengelola, ini akhirnya kami dapat tamu banyak baru hanya karena media sosialnya saja.
0: Ah, itu dia. Karena aku ingat banget kalau di sana emang agak gak dilintasin sama kendaraan yang gede-gede gitu ya mas istilahnya ya. Akhirnya ya buat orang-orang akhirnya bisa lebih kenal ya lewat media sosial jatuhnya mas ya.
1: Betul sekali, dari media sosial akhirnya mengenal kami, bahkan produk-produknya juga kami perkenalkan melalui media sosial. Sebenarnya kami menggarap semua media sosial dibantu oleh teman-teman muda, satu anak di satu akun, tetapi ternyata belakangan kami lihat trafiknya yang paling banyak ada di TikTok dan juga Instagram, sehingga kami mengerucutkan ke sana agar lebih optimal kembali.
0: Oke, ini mungkin agak terakhir nih mas sebelum kita udah ngobrolnya, mungkin teman-teman nih, teman Pro 2, anak-anak muda mungkin ngerasa bahwa oh kayaknya kalau di ini gak ada yang bisa dikembangin dan ini potensinya gak ada deh kayaknya, ataupun mungkin juga terkendala secara modal, secara pengalaman dan segala macam. Menurut Mas Bayu nih, langkah yang paling realistis dilakuin untuk bisa menggali potensi desa untuk anak muda gimana sih mas?
1: Betul, menyadari tidak ada desa yang tidak memiliki potensi. Seperti kita masing-masing ketika berkumpul dalam satu ruangan, tentunya masing-masing manusia, masing-masing orang memiliki keunikan masing-masing, memiliki potensi masing-masing. Hanya saja tidak disadari mungkin seperti itu, seperti pembahasan kita di awal, bahwa warga desa sebenarnya kadang-kadang tidak menyadari potensinya. Sehingga menurut saya, banyak-banyak ngobrol, banyak-banyak dolan, banyak-banyak jalan-jalan, sehingga dari teman-teman kita nanti akan terlihat potensi apa yang kita miliki, potensi apa yang bisa dikembangkan dari lokal kita atau desa kita atau kampungnya kita, dan setelah itu ditemukan atau dikenali, menurut saya yang paling tepat dilakukan adalah mulai saja dulu. Dari mana yang kita miliki? Pastinya media sosial, hampir semua orang memiliki media sosial yang bagus atau sekedar punya. Nah, mulai dari sana diperkenalkan, dari sana akhirnya seperti yang kami alami, Desa Wisata Larep dulu bingung bagaimana cara memperkenalkan produk, bagaimana cara memasarkan, sehingga ternyata melalui media sosial yang pada waktu itu mungkin hanya Facebook yang jangkauannya hanya sekabupaten Semarang saja, tetapi kalau dilakukan secara konsisten ternyata memiliki dampak yang luar biasa. Dan hari ini Desa Wisata Lereng bisa dicek banyak sekali prestasinya, dan kemudian tamunya juga cukup banyak, bahkan dari mancanegara. Rating yang diberikan atau ulasan yang diberikan di Google Maps kami juga cukup memuaskan, 4,8 dari 5, dan itu sudah diulas lebih dari 1000. Itu tadi berkat mulai saja dulu. Cerita dari kami mulai dari 0 rupiah karena yang modal terbesarnya bukan dari rupiahnya, tetapi dari guyup rukunnya, dari semangat membangunnya, dari semangat kebersamaannya.
0: Mulai aja dulu ya, cari-cari mulai ya, banyak-banyak ngobrol juga. Mas Bayu, terima kasih banyak pagi ini udah ngobrol bareng sama aku dan teman-teman Pro 2. Kita ketemu next time, kita ngobrolin yang lainnya juga, Mas ya.
1: Sama-sama Mas Faris, terima kasih kesempatannya. Dan teman-teman Pro 2, sehat selalu. Jangan lupa terus piknik, jalan-jalan, supaya kita sehat well afiat lahir dan batin.
0: Oke, terima kasih Mas Bayu, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Alright, dan abis ini teman Pro 2 ada Jeffrey Araska yang udah siap buat teman kamu tentunya di Pro 2 Itulis dan juga santai siang. So siapin requestan kamu. Faris Magisa pamit, have a good day teman Pro 2. Peace out and bye.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, waktunya kamu update dulu informasi kamu di Info Pro 2 bareng aku Jeffrey Araska. Informasi pertama teman Pro 2, kebakaran hutan dan lahan yang melanda kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah semakin mengkhawatirkan. Hal ini setelah sejumlah relawan memutuskan menghentikan sementara kegiatan pemadaman. Di tengah ancaman api terhadap habitat orangutan, BNPB mengungkapkan operasi pemadaman sejauh ini catatan BNPB dari udara masih terkendala terbatasnya jarak pandang. Kepala BNPB Letjen Suharyanto mengatakan kebakaran masih terjadi di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting. Informasi selanjutnya teman Pro 2, Polda Jawa Tengah bersama Polres Jajaran mengamankan barang bukti berupa sabu, ganja, serta ribuan kurang satu butir obat-obatan tertentu dalam operasi sarang narkoba serentak pada Jumat 9 Oktober 2026. Operasi ini digelar untuk mempersempit ruang peredaran narkoba dan menjaga keamanan masyarakat di Jawa Tengah. Direktur Reserse Narkoba Polda Jateng Kombes Pol Yos Guntur mengatakan, hasil operasi hari pertama mencakup sabu seberat 19,29 gram, ganja 0,99 gram, 18 butir heksimer dan 1.261 butir pil Yarindo. Operasi dilaksanakan serentak di seluruh wilayah hukum Polda Jawa Tengah dengan melibatkan personel Polda, Polrestabes, Polresta, dan Polres Jajaran. Kegiatan ini juga bersinergi dengan Badan Narkotika Nasional serta Polisi Militer TNI. Dan informasi terakhir teman Pro 2, Olympic di Marseille memenangkan pertandingan melawan AS Troyes AC dengan skor 2-0 pada pekan ke-6 Ligue 1, Senin 12 Oktober 2026. Kemenangan mengakhiri tren negatif 5 kekalahan beruntun dan keluar dari zona degradasi. Dua gol kemenangan Marseille dicetak pada babak kedua oleh Amine Harit pada menit ke-50 dan eksekusi penalti Himat Abdelli di masa injury time. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Marseille di Ligue 1 2026-2027.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Hit List.
1: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, kamu lagi dengerin Pro 2 Hit List bareng aku Jeffrey Araska. Biar makin semangat nih kerja hari ini, di siang ini teman Pro 2, kamu mau dengerin apa? Langsung aja di request di Instagram story-nya @pro2smg, atau kamu juga bisa request lewat WhatsApp di 081 565 10953.

0: aran sing aran sing barowo barowo barowo.
1: Mas, rokoknya.
0: Lah, ngapa? Aku kan nyetir.
1: Abunya tuh lho ke muka aku, mataku perih.
0: Itu tuh angin, Mbak, bukan salah aku.
1: Ini jalan rame lho, Mas. Abu rokokmu tuh bisa bikin orang jatuh.
0: Nih lho, lihat nih lho. Tangan satu pegang setir, satunya pegang rokok. Fokusku kebagi.
1: Gimana toh? Aku hampir nabrak tadi. Sedikit aja bisa celaka.
0: Iya, iya, maaf. Aku salah.
2: Merokok saat berkendara membahayakan semua pengguna jalan. Hentikan kebiasaan buruk. Keselamatan lebih penting.

Kalian sadar nggak kenapa susunan keyboard selalu dimulai dari huruf QWERTY di pojok kiri atas? Kenapa nggak urut aja dari A, B, C, D, E? Ternyata susunan ini ada alasannya loh. Dulu di tahun 1860-an, mesin tik yang paling awal itu sebenarnya pakai susunan abjad dari A sampai Z. Tapi hal itu malah bikin masalah. Kalau ada orang yang ngetik cepat, tuas-tuas besi di mesin tik bakal sering tabrakan dan akhirnya macet. Nah, Christopher Latham Sholes kepikiran untuk sengaja memisahkan huruf-huruf yang sering diketik barengan di bahasa Inggris. Tujuannya untuk ngasih jeda pergerakan tuas mekanik supaya mesin tiknya gak gampang macet saat dipakai ngetik cepat. Hasil susunan anti macet ini adalah QWERTY. Nah, susunan QWERTY yang sebenarnya dibuat untuk ngakalin mesin tik jadul pada abad ke-19 ini malah sekarang bertahan jadi standar global dan dipakai di smartphone kamu saat ini.

0: Hey India, keseruan setiap pagi hanya di Produa FM.
1: Kita ngeliatin di masyarakat, ini kan pasti ada perbedaan pilihan atau perbedaan hal yang emang ini mungkin gak sesuai nih sama yang ada secara mayoritasnya nih mungkin di lingkungan masyarakat yang lebih mayoritasnya. Sebenarnya gimana kita menyikapi perbedaan itu tadi, Val? Kita apa yang harus kita lakuin sebenarnya untuk menyikapi perbedaan yang ada?
2: Kalau dari POV mayoritas, alangkah lebih baiknya itu ditinjau terlebih dahulu. Apakah memang kegiatan ini memberikan dampak kepada pertama lingkungan, dua kesehatan fisik atau mental? Karena kalau kita beribadah tapi kesehatan fisik dan mental kurang nyaman, ya susah itu. Contohnya limbah pabrik, miras, narkoba, judol, ya silahkan untuk diberantas seperti itu. Tapi kalau memang bersifat pilihan dan bukan ilegal seperti jualan hewan ternak seperti babi, bisa dipikirkan kembali bagaimana langkah yang sama-sama tidak merugikan bagi pelaku usaha juga seperti itu, Pak. Jadi intinya adalah ditinjau. Dampak buruknya itu seberapa jauh? Karena kadang itu prioritasnya itu salah. Ada hal yang harusnya lebih bisa untuk didemo, tetapi malah hal-hal yang sekiranya itu tuh adalah pilihan seperti itu, Kak, yang dilakukan protes sendiri.

0: Eh, kamu bawa minum gak? Bagi minum dong, lagi haus nih.
1: Ada nih, kalau minuman. Tapi jus bayam dan mentimun, mau gak?
0: Hah? Jus bayam sama mentimun? Gak salah dengar nih. Gak mau ah, mending aku beli air mineral.
1: Kamu gak mau minum jus sayur? Ini bisa bikin pencernaanmu lebih lancar loh.
0: Gak ah, buat kamu aja. Eh, kamu bikin jus sayur tuh tiap hari apa gimana?
1: Iyalah, aku mau nerapin hidup sehat tahu. Udah jalan 5 hari nih minum jus sayurnya.
0: Wah, gokil sih. Aku salut. Tapi kalau aku perhatiin, gorengan 5 biji tetap dilahap aja tuh tiap makan siang. Gimana mau hidup sehat kalau gitu?
1: Oh, itu namanya cheat day. Normal gak sih kalau gitu mah? Kan aku suka gorengan, apalagi tahu petis.
0: Cheat day sih iya, cheat day. Tapi kalau udah cheat day 5 hari seminggu, yang bersih tuh cuma botol minummu aja. Pencernaanmu gak ikutan bersih.

0: Hitlist.
1: Teman Pro 2, kamu masih bareng aku Jeffrey Araska di Pro 2 Hitlist. Kamu juga masih bisa request playlist favorit kamu sampai jam 12 nanti. Aku tungguin. Kamu bisa request di Instagram story-nya @pro2smg atau lewat WhatsApp kita di 0815651093.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

sekitar 86 miliar neuron yang saling berkomunikasi. Dan kalau digabung, energinya diperkirakan bisa buat nyalain bohlam kecil berdaya 10 watt. Keren ya? Fakta ini berawal dari penelitian Richard Cutten pada tahun 1875 yang mengamati sinyal listrik di otak hewan. Penelitian tersebut kemudian dikembangkan oleh Hans Bucher pada tahun 1920-an melalui alat EEG yang mampu merekam aktivitas listrik di otak manusia. Jadi, teman Pro2, ternyata otak kita nggak cuma berperan sebagai pusat berpikir, tapi juga pembangkit listrik yang bekerja tanpa henti. Tapi jangan coba di rumah ya.

Pro 2. Pernah gak sih lihat di film pas seseorang tiba-tiba dapat ide, terus ada gambar lampu di atas kepala? Nah, ternyata ini bukan cuma imajinasi loh. Faktanya, otak manusia menghasilkan aktivitas listrik dari

0: Pro 2 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu loh salammu. Sombo kangen.
2: Sambo.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

hikmah dan fadilah tertentu di balik pelaksanaan ibadah sunnah seperti puasa Senin Kamis ini. Tidak hanya sebatas amalan saja, namun terdapat satu keunggulan pasti bagi mereka yang mendawamkan dan secara istiqomah di setiap minggunya untuk melaksanakan ibadah sunnah tersebut. Mengapa puasa tersebut ditentukan pada dua hari, yaitu Senin dan Kamis? Mari kita simak rujukan pada keterangan dari sebuah hadis yang menyebutkan dalam Sahih Muslim bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang puasa Senin Kamis. Beliau menjawab, "Hari tersebut merupakan hari aku dilahirkan dan hari aku diutus atau diturunkannya Al-Quran kepadaku pada hari tersebut." Hadis riwayat Muslim. Tentunya berdasarkan keterangan tersebut, terdapat pula manfaat puasa Senin Kamis yang senantiasa bisa diraih dengan paripurna oleh setiap muslim yang mengerjakannya. Makna dan keberkahan itu pula yang menjadi kelebihan yang terdapat pada amalan puasa Senin Kamis. Apalagi jika melirik dari segi manfaatnya tersebut, yang tidak hanya meningkatkan ketakwaan dan menjalankan sunnah Nabi, namun sangat baik untuk kesehatan jasmani dan rohani.

0: Sketsa Santri, Sandi
1: dan Fitri.
2: Sambil nunggu Fitri dandan, mending aku sholat maghrib dulu deh.
3: San, Sandi, San, aku udah siap nih. San.
2: Apaan sih Fit? Aku tuh tadi lagi sholat. Kamu malah teriak-teriak.
3: Yuk berangkat sekarang.
2: Emang kamu udah sholat?
3: Alah, nanti aja lah. Keburu filmnya diputer tuh.
2: Jangan gitu Taufit. Sholat dulu lah. Lagian kamu kemarin kan habis menang lomba nyanyi tuh. Berterima kasih kek sama Allah. Sholat Gi.
3: Iya. Nanti juga aku sholat kok. Ayolah udah berangkat aja. Kok malah jadi ceramah gini sih kamu?
2: Kamu sadar gak sih Fit? Kamu itu selalu diberi kelancaran rezeki. Tapi kamu susah banget kalau disuruh sholat. Hati-hati loh, nanti istidraj.
4: Allah Ta'ala berfirman, maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Quran Surat Al-An'am ayat 44.

0: Chris Lydia untuk juara minggu ini di Indonesia Top 20, masih ada Akbar Chalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda. Ngangkat tema cinta segitiga yang dikemas jenaka, lagu ini pas banget jadi tameng pertahanan diri kalau lagi canggung menghadapi kepastian asmara. Astaga Bercanda ini ditulis bareng sama tim komposer seperti Jayan Prayas, Nabil Adesha, Aji Soberi, dan juga Happy Andromeda.
1: Ini dia nomor satu.

0: Santai Siang, Santai Tapi Cuan.
1: Ngobrolin UMKM, industri kreatif, dan ekonomi digital.
0: Santai Tapi Cuan di Santai Siang. 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Halo, halo teman Pro 2. Kamu lagi bareng aku Jeffrey Araska di Santai Siang, Santai Tapi Cuan. Obrolan buat kamu yang pengen santai, tapi dompetnya tetap aman, bahkan nambah cuan. Teman Pro 2, kalau ngomongin bisnis, biasanya yang kepikiran itu apa sih? Kopi kekinian, skincare, atau fashion nih buat orang dewasa. Tapi, pernah nggak kamu kepikiran kalau bisnis pakaian bayi itu ternyata cuan banget? Serius, soalnya bayi terus lahir, anak kecil cepet banget juga ganti ukurannya, dan orang tua nggak pernah setengah-setengah kalau soal kenyamanan dan penampilan si kecil. Mulai dari newborn sampai usia balita 5 tahun, kebutuhan bajunya bukan cuma lucu, tapi juga aman, nyaman, dan berkualitas. Dan di situ, peluang bisnisnya muncul, teman Pro 2. Nah, di Santai Tapi Cuan kali ini kita bakal ngobrol santai soal ternyata bisnis pakaian bayi itu cuan. Langsung bareng sama pelaku usahanya juga. Aku udah bersama Deswita Maharani, seorang pelaku UMKM di bidang fashion anak yang fokus di pakaian bayi newborn sampai usia 5 tahun. Kita bakal bahas nih, gimana awal mulainya, terus peluang pasarnya, sampai insight seru soal bisnis fashion anak yang mungkin selama ini tuh kelihatannya sepele, tapi ternyata menjanjikan. Jadi buat kamu yang lagi cari ide usaha atau pengen tahu bisnis apa yang tahan lama dan relevan, jangan kemana-mana. Tetap di Santai Siang, Santai Tapi Cuan.

0: beli raket baru.
1: Lah, emangnya salah? Aku mikirnya beli raket biar bisa smash kenceng dan tanganku nggak kenapa-napa lagi.
0: Raket kelas dunia tuh nggak cukup kalau tangan kamu nggak pemanasan. Terus, kamu harus tahu cara smash yang bener juga. Mana lemes gitu kalau main.
1: Iya juga ya, pantes aja tanganku ketarik. Oke deh, aku mau pemanasan dulu ya sambil lihat tutorial smash juga di medsos.

0: Sekarang udah barengan sama Desvita Maharani, pelaku UMKM yang jualan pakaian bayi. Oke, sebelum jauh ngobrolin bisnisnya, kenalan dulu dong, kamu siapa dan kamu jualannya apa aja?
1: Halo, nama aku Desvita.

0: Reni, biasa dipanggil Devita. Terus sekarang ini aku lagi sibuk ngejalanin usaha di bidang fashion, khususnya baju anak-anak, terutama dari baju anak-anak newborn sampai usia balita gitu. Senang banget bisa diajak ngobrol di sini. Semoga bisa saling berbagi cerita dan inspirasi ya.
1: Kalau boleh tahu, bisnis pakaian bayi dan anak ini tuh udah jalan berapa lama sih, Deswita?
0: Baju anak ini tuh sebenarnya baru aku jalanin sekitar bulan Agustus tahun lalu di 2024.
1: Awalnya kepikiran jualan pakaian bayi dan anak itu ceritanya gimana? Dari hobi kah? Dari pengalaman pribadi kah? Atau emang kamu ngeliat peluang pasar yang besar banget?
0: Awal kali jualan baju anak itu karena setelah nikah, aku kan sempat nganggur tuh. Soalnya habis resign kerja gak ada kegiatan, selain di rumah aja, lama-lama bosen kan. Nah kebetulan tuh mama mertuaku juga udah pensiun kerja, jadi kami sama-sama punya waktu luang kan. Nah suatu hari aku cerita ke mama mertuaku kalau aku pengen punya kegiatan, pengen coba-coba usaha jualan hijab gitu. Aku pikir awalnya jual hijab itu gak perlu modal besar kan. Tapi ternyata kata mama mertuaku kasih masukan kalau jual jilbab itu tantangannya di model dan tren yang cepat banget berubah gitu loh. Karena kan kita harus mengikuti model hijab seiring berjalannya waktu kan berubah-ubah. Nah terus akhirnya mama mertuaku nyaranin coba aja jual baju anak-anak, tapi fokusnya tuh dari newborn sampai usia di bawah 5 tahun. Soalnya kalau baju anak itu kan ya modelnya gak gampang berubah ya, kayak gitu aja, apalagi newborn. Jadi lebih aman dari segi stok. Nah dari situ aku mulai jualan baju anak-anak. Terus aku selingin juga tuh baju underwear. Jadi kalau misalkan baju anaknya lagi sepi nih, tapi kan dari segi underwear juga masih jalan karena tiap orang kan butuh kan dan pakai itu. Jadi kalau orang tuanya milihin buat anaknya, jadi orang tuanya juga bisa pilih buat dirinya sendiri gitu loh. Dari segi underwearnya kan juga bisa kejual.
1: Terus waktu pertama kali, apa yang bikin Deswita itu yakin buat terjun di bisnis ini?
0: Waktu pertama kali mulai bisnis ini tuh aku sempat ragu, kayak aku apa bisa ya menjual atau menarik orang untuk membeli produkku, karena sebelumnya kan aku gak pernah berjualan, karena basicku tuh kayak jadi karyawan aja gitu, tiap bulan menerima gaji, sedangkan sekarang kan enggak. Mau dapat uang atau enggak kan ya ada di tanganku, karena kalau enggak rajin atau giat tekun ngerjain produkku ini, ngejual produkku ini, ya enggak akan laku-laku dan aku enggak akan mendapatkan hasil yang memuaskan kan. Terus akhirnya tuh bener-bener aku tekunin dari cara gimana aku ngejualin pakaian anaknya, dari gimana cara aku ngejual si produk underwearnya. Kalau aku mikirnya itu angka kelahiran di sini kan tinggi tuh, jadi nggak mesti orang itu tuh beli buat anaknya, itu enggak, pasti orang itu bisa juga ngebeliin buat kado lahiran temennya, saudaranya, atau ngebeliin buat kado ulang tahun buat sepupunya atau keluarganya lah, intinya gitu. Jadi nggak mesti kalau nggak punya anak pun nggak bisa beli gitu kan, enggak. Jadi bisa buat beli buat kado gitulah. Nah aku kan juga jual underwear tuh awalnya juga ragu-ragu, tapi kan kita juga bisa ngeliat nih bahan mana yang enak dipakai untuk harian dan nyaman dan otomatis dengan harga yang orang pasti pengennya kan jauh lebih murah tapi kualitasnya bagus. Nah, pinter-pinternya kita untuk nyaranin produk apa ya nih yang dia mau dan bisa dia gunakan.
1: Aku penasaran deh, di awal jalan produk pertama yang dijual itu apa aja Deswita? Dan responnya orang waktu itu gimana?
0: Awal jalan tuh produk pertama yang dijual daleman anak-anak. Kalau daleman anak-anak itu kan murah ya harganya. Dan itu juga udah bagus lah untuk anak-anak. Nah itu tuh dulu jualannya masih dikit. Masih gak kayak jualan gitu loh. Malah kayak orang beli itu kayak ngelihatnya ini orang serius jualan apa enggak sih, soalnya produknya sedikit dan juga enggak bisa milih kan kalau produknya cuma sedikit. Lalu aku sama mama mertuaku mutusin buat ngembangin usaha kita biar gimana caranya biar gede. Terus aku sama mama mertua mutusin buat nambah produk lagi. Jadi kalau misalkan produknya banyak, macamnya banyak, otomatis kan kita juga ngasih arahan ke pembeli itu kan enak ya. Jadi gak kebingungan karena stok kita dikit, macamnya kan udah banyak, jadi kita enak nih. Pembeli kan juga mau milih kan juga enak ya, karena macamnya banyak, gak cuman itu-itu doang.
1: Kalau dibandingin sama toko baju anak lain, apa sih yang jadi ciri khas buat produknya Deswita? Dari modelnya kah? Dari bahannya kah? Harganya atau konsepnya? Apanya nih Deswita?
0: Kalau dibanding toko baju anak yang sama yang lain, yang jadi pembeda itu aku jual juga sama underwear. Underwear bra dewasa dari anak-anak, remaja, terus dewasa. Nah itu aku punya. Jadi kan biasanya kalau orang itu menjual underwear, ya underwear sendiri, baju anak sendiri. Terus punya aku itu baju anaknya tuh nggak sampai yang baju anak yang besar-besar gitu, enggak. Paling tuh sampai mentok di usia 5 tahun. Jadi benar-benar bisa tahu, oh ini anak usia balita udah tahu nih carinya di toko bajuku, di lapakku gitulah.
1: Terus Deswita ini dapat model atau konsep pakaian anak itu biasanya dari mana sih Deswita? Trendkah, request pelanggan, atau emang kamu ngeksplor sendiri dari FYP-FYP gitu?
0: Kalau ide model atau konsep pakaian anak itu biasanya aku dari tren. Kayak misal sempat kemarin kan trennya lagi Labubu sama Kuromi. Nah itu kita harus ngikutin baju yang bergambar dua kartun itu, Labubu sama Kuromi. Dan memang pada saat tren itu penjualannya tuh bener-bener laris banget dari segala macam bahan. Pokoknya tuh Labubu ya mesti dia laku. Terus udah Labubu sama Kuromi udah meredup, gak ada lagi. Akhirnya yang lain lagi, kayak model, kayak gitu. Kalau model itu yang banyak model itu dari baju anak cewek. Kalau baju anak cowok paling cuman kaos, kemeja, gitu aja. Kalau cewek itu banyak, ada yang rok modelnya apa. Banyak lah macamnya kalau cewek mah.
1: Oke, kita tahan dulu Deswita overlanya. Jadi buat kamu teman produa yang penasaran, jangan kemana-mana. Tetap di Sana Siang, santai tapi cuan.

0: mulai siang sampai tapi cuan. Yuk, waktunya aku tanyain teman Pro 2. Kamu suka gemes gak sih teman Pro 2 kalau ngelihat bayi yang lucu?
1: Suka banget.
2: Suka banget gemesnya sama bayi. Apalagi bayi yang baru lahir.
1: Iya, suka aku gemes.
3: Suka, karena dia anteng, nurut juga. Apalagi kan kalau bayi kan pasti kan aromanya wangi ya.
0: Terus, yang bikin kamu gemes lihat bayi itu apanya sih biasanya?
1: Karena lucu sih, biasanya bayi kan masih gendut gembul gitu, jadi tuh lucu aja.
2: Yang bikin gemes itu mungkin tingkahnya ya. Jadi saat bayi itu tidur terus menggeliat untuk pindah posisi, itu yang paling menggemaskan.
3: Yang biasanya bikin gemes tuh aroma wanginya sih, sama nurut aja.
1: Itu tawa dan senyumannya itu yang bikin gemes banget gitu.
0: Santai siang, santai tapi cuan. Santai tapi cuan. Teman Pro 2, jujur ya, kalau aku pribadi lihat bayi lucu tuh auto gemes. Asli, gemes banget. Mau itu bayi tetangga, bayi temannya teman, atau bahkan cuman lewat di timeline sosmed. Reflect, senyum sendiri, langsung teman Pro 2. Apalagi kalau bayinya itu ngoceh-ngoceh, gak jelas gitu. Terus matanya gede, pipinya cabi. Wah, itu sih paket lengkap. Rasanya pengen cubit, tapi ya cuman bisa bilang, ih, lucu banget sih kamu. Dan kalau ditanyain, sebenarnya apaan sih yang bikin aku tuh paling gemes kalau lihat bayi? Jawabannya simpel banget, tapi lengkap. Pertama, bajunya. Serius deh, bayi pakai baju lucu tuh level kegemesannya naik 2 kali lipat. Mau itu baju karakter, warna pastel, atau yang kecil-kecil gemes gitu, pokoknya auto melting. Yang kedua, wanginya teman Pro 2. Entah kenapa bayi tuh punya wangi khas yang nggak bisa dijelasin, tapi bisa bikin nyaman. Bukan wangi parfum, tapi emang wangi bayi aja yang bikin pengen deket-deket terus teman Pro 2. Dan yang terakhir, yang paling bikin ketawa sendiri, itu pas bayi ngoceh-ngoceh nggak jelas. Ngomongnya serius banget, padahal tuh kita nggak ngerti isinya apa. Tapi tetap aja kita tanggepin. Ya, seolah-olah kita tuh lagi ngobrol penting sama bayi itu teman Pro 2. Jadi kalau di total-total, baju lucu, wangi khas bayi sama ocehan randomnya itu sih udah paket komplit. Buat bikin siapa aja gemes langsung. Dan gak heran nih kalau urusan bayi, mulai dari pakaian sampai kebutuhannya, selalu punya pasar sendiri. Soalnya bayi lucu itu emang gak ada lawannya.
4: Hey teman Pro 2, ini dia lagu terbaru bulan ini.

0: Masih di Santai Siang, santai tapi cuan. Oke, lanjut lagi ngobrolin usaha pakaian anaknya yang dijalanin sama Desvita. Jadi selama kamu jualan, produk mana yang paling laris sampai sekarang? Terus kenapa menurut Desvita bisa jadi favorit sampai sekarang ini?
1: Produk yang paling laris sampai sekarang dari segi baju anak-anak itu baju yang untuk anak-anak usia balita, setelan, setelan buat harian gitu. Jadi aku punya baju setelan anak-anak itu yang bahannya bagus, adem, dan harganya tuh murah. Dan harganya itu 100 itu udah dapet 3. Bahannya itu udah bener-bener katun yang kaos adem gitulah. Terus ada lagi yang baju newborn, itu juga dia udah satu set sama topi. Jadi kalau newborn itu kan masih pakai topi gitu-gitu. Nah itu ada yang 100 dapet 3, udah dapet topi, udah dapet baju, kan benar-benar murah kan. Kenapa dia sangat laris? Karena itu buat kado orang lahiran. Nah itu tuh sangat sangat bagus lah untuk dikasih ke orang dengan harga yang murah, bahan bagus, kualitasnya bagus. Itu sangatlah laris untuk orang-orang buat ngadu lahiran gitu.
0: Menurut Desvita, seberapa penting sih kualitas bahan dan kenyamanan buat pakaian bayi dan anak?
1: Untuk kualitas bahan dan kenyamanan buat pakaian bayi dan anak itu tuh sangat penting ya, karena kulit anak itu kan sensitif. Jadi benar-benar ngutamain kualitas bahan. Terus anak kan juga gampang gerah ya, anak sekarang itu tuh dia gampang gerah. Kalau dipakein baju atau bahan kaos yang kurang, nah itu tuh pasti dia kasihan, pasti dia kegerahan. Kita aja sendirilah yang orang dewasa gini dikasih bahan yang gak bagus kan pasti juga merasa gak nyaman ya. Apalagi ini bayi yang masih sensitif kulitnya, terus kan dia kan juga belum bisa ngomong kalau gak enak, gerah atau gimana kan. Dia cuman bisanya kan nangis. Nah orang tua kan juga pasti bingung kan kalau dia nangis itu kenapa. Nah akhirnya kan tetap orang tua, apalagi orang tua zaman sekarang tuh pasti mengutamakan kualitas bahan yang bener-bener adem lah.
0: Selama jalanin bisnis ini, tantangan paling kerasa apa tuh Desvita? Modal, stok, saingan, atau ngatur waktunya?
1: Kalau nah yang lagi musim ini itu kan orang-orang lagi rajin pada olahraga. Nah itu tuh ada bra yang buat olahraga khusus, bra sport gitu. Nah itu tuh laris banget. Kalau dari sisi persaingan ya memang udah banyak banget ya yang jual baju anak-anak dan underwear gituan. Tapi keunggulannya di pasar tempat aku jualan itu belum ada yang menggabungkan antara baju anak dan underwear. Jadi tuh kami tuh gak punya toko, bahkan untuk memiliki online shop tuh kita belum sempat. Untuk jualan kami di pasar tuh kita udah capek gitu. Jualan kami itu di pasar malam, pasar pagi, terus car free day gitu, tiap hari tempatnya beda-beda. Jadi kecapean kita tuh kayak udah buka lapak, buka tenda, ngedisplay satu-satu dulu. Makanya tuh kita masih capeknya di situ. Untuk mengelola online shop itu juga belum sempat karena benar-benar hanya kami berdua yang mengelola dan stoknya juga selalu habis di pasar. Kalau dari sisi pemasaran awalnya aku juga sempat bingung banget kan, karena jujur aja sebelumnya kan aku gak pernah berdagang. Background aku juga kan pekerja kantor yang jam kerjanya dari jam 8 pulang jam 5. Jadi dunia jualan itu benar-benar hal baru buat aku sama mama mertuaku jualan gitu. Awalnya tuh juga bingung gimana cara menarik pembeli, gimana cara ngomong sama pelanggan, apalagi pas mereka mulai tawar-menawar harga kan, kadang aku malah gugup sendiri. Tapi ya lama-lama dari pengalaman dan belajar langsung di lapangan, aku mulai ngerti cara ngelayanin pembeli dengan ramah tuh gimana, kasih harga yang pas itu gimana, dan bahkan mereka untuk nyaman sama kita berbelanja itu tuh gimana? Sekarang sih udah mulai terbiasa, malah seru sih rasanya bisa berinteraksi langsung sama pembeli dan tahu apa yang mereka cari. Dari situ juga jadi kita banyak belajar gimana cara mempertahankan pelanggan biar mereka itu bisa balik lagi belanja di kita.
0: Deswita, kamu pernah nggak ngalamin momen capek terus sepi pembeli atau pengen berhenti gitu? Gimana cara Deswita juga ngelewatin fase-fase itu gimana?
1: Kalau ngomongin capek ya pasti pernah dan bahkan sering ya ngalamin momen capek terus sepi pembeli itu bahkan sering. Tapi kan balik lagi ya nggak mungkin. Jualan itu harus rame terus kan juga enggak. Ya kita menikmatin aja sih buat jualan itu. Jadi bener-bener nikmatin buat ngisi waktu luang. Kalau keinginan untuk berhenti sih enggak, karena modal yang kita keluarkan itu tuh udah sangat besar. Jadi kita gak mau rugi kan otomatis. Jadi ya udah dinikmatin aja. Pasti ada masanya rame, itu juga pasti. Dan pasti juga ada masanya juga sepi. Jadi kita nikmatin aja sih. Nggak yang melulu harus rame, terus kita akhirnya stres banget nih, kenapa kok sepi banget gitu kan. Nggak. Apalagi ya musim-musim anak kenaikan sekolah. Nah, itu tuh mulai sepi-sepinya. Yaudah, tapi kan nggak melulu selamanya itu akan sepi terus, itu enggak. Karena kayak gitu ada masanya, masa anak naikkan sekolah kan biasanya orang tua ngebelinya tuh bukan ngebeli baju ya, otomatis belinya kan kayak keperluan sekolah, kayak gitu. Nah nanti ada momen yang akhirnya rame banget, kayak momen lebaran, nah itu tuh pasti rame-ramenya di situ. Terus sekarang tuh enggak momen lebaran pun juga orang-orang pasti ngebeli baju kok. Jadi mereka itu orang tua kayak lebih mentingin ngebeliin baju anak dibanding baju dia sendiri.
0: Menurut Deswita nih, apa kesalahan paling besar, paling berharga yang pernah dialamin selama kamu jualan?
1: Kalau kesalahan yang dialamin ya gak fatal-fatal banget sih. Paling kayak salah ngasih harga. Jadi kan segitu banyaknya barang kan otomatis gak inget ya harga belinya itu berapa. Nah ternyata aku tawar-menawarnya itu tuh salah. Aku ngasih harga tawar-menawarnya jatuhnya itu malah di bawah harga beliku. Nah otomatis kan kayak gitu rugi tuh. Nah yaudah deh, mau gimana lagi kan gak mungkin, bu maaf kemarin salah ngasih harga, ya gak mungkin. Tapi kalau orangnya balik lagi dengan nyari produk itu lagi ya, ya udah mau gak mau tetap bilang, bu maaf kemarin itu salah ngasih harga, harusnya harganya sekian, soalnya itu jauh dari harga belinya gitu. Terus kesalahan yang lain itu salah hitung. Jadi ada beberapa item yang nggak kehitung, jadi malah jatuhnya rugi. Paling itu aja sih kalau kesalahan-kesalahannya, jadi nggak yang fatal-fatal banget.
0: Kalau sekarang kamu disuruh ngulang dari nol lagi dari awal, ada nggak sih hal yang pengen Deswita perbaikin dari awal bisnis ini?
1: Kalau disuruh ngulang dari nol tuh ada beberapa hal penting yang paling pengen diperbaiki ya dari awal bisnis baju anak dan underwear ini, karena justru di awal inilah fondasi kita untung atau rugi yang ditentuin. Jadi kayak kesalahan umum lah, kita langsung ambil banyak model awal-awal itu, warna, ukuran, tapi nggak mikirin pasar kita tuh sebenarnya yang modelnya gimana sih, kita belum tahu. Terus ikut tren tanpa mikirin repeat order orang itu. Terus kalau mulai dari 1-2 produk yang paling hero dulu, misal kayak underwear yang orang-orang itu bisa daily need, pasti kepake terus kan. terus baju basic, kaos polos, gitu, setelan rumah. Nah, harusnya dulu tuh aku pelakan kayak gitu juga. Nah, aku baru ngikutin akhir-akhir ini nih, kayak setelan rumah gitu. Jadi kesalahannya itu tuh, kita nggak validasi pasar dulu sebelum nyetok. Jadi malah kita tuh nyetok dulu, baru mikir akan dijual ke siapa. Terus dulu itu harganya tuh kayak kita nentuin ngasal, kayak kemahalan nggak ya, kemurahan nggak ya. Ya udah kita kayak, udahlah, jangan banyak-banyak ya, ngambil keuntungannya biar kita tuh nggak terlalu mahal. Nah ternyata itu tuh malah menjadi kita boncos sendiri. Jadi kita tuh salahnya tuh harga ikut pesaing tanpa ngitung margin realnya gimana. Lupa ngitung kayak biaya pembayaran lapaknya itu tuh juga kita nggak ngitung benar-benar. Ya kalau ngulang pasti kita harusnya ngitung dari awal sih.
0: Wah keren banget teman berdua, perjalanan bisnisnya Deswita keren banget. Terima kasih banyak Deswita udah bagi-bagi insight yang luar biasa banget bareng-bareng sama teman berdua. Dan banyak banget juga yang bisa diambil dari pengalamannya Deswita ini nih. Sukses terus Deswita sama jualannya, semoga makin gede lagi usahanya, bisa buka online shop juga, jadi makin berkembang juga pastinya. Oke teman berdua, tetap di sini dulu di Santai Siang, santai tapi cuan.

0: ini masih ada Nona dengan Hong yang dirilis di bawah label Global 88 Rising. Lagu ini emang energik, jadi salah satu track andalan dalam project album debut Nona, yaitu Island Girl.
1: This week's number one.

dengerin persaingan 20 lagu internasional terbaik di Prude FM setiap hari Sabtu jam 3 sore.

Gak kerasa teman Pro 2, aku ngobrol sama Desvita Maharani udah sejam ngobrolin pakaian anak, pakaian bayi yang ternyata ini peluang cuannya itu gede banget loh sebenarnya. Jadi kan karena emang anak kecil itu orang tua tuh suka ngasih anak kecil, anak bayinya itu sesuatu yang lucu-lucu. Yang mana padahal itu ukurannya cepat banget berubahnya ya. Nah, di situ tuh peluang cuannya ada muncul tuh teman Pro 2. Ya, semoga tadi obrolan aku sama Deswita bisa bikin kamu terinspirasi teman Pro 2. Siapa tahu kamu masih bingung mau buka usaha apa, ini bisa dijadiin trigger kamu. Siapa tahu kamu juga pengen buka ini ya, jualan baju bayi setelah dengerin aku sama Deswita tadi. Oke, kalau gitu kamu jangan kemana-mana teman Pro 2. Aku karena habis ini kamu bakal gabung ke Pro 2 FM Jakarta, aku pamit dulu ya. Jangan lupa buat dukung terus Keisha Diva, perwakilannya Bintang Radio RRI Semarang, buat maju lagi jadi juara nasional teman Pro 2. Karena habis ini Keisha Diva bakal jadi bakal apa ya namanya ya, bakal berjuang maksud aku teman Pro 2 di seleksi Bintang Radio antar Korwil putaran 1. Pokoknya dukung terus, semoga nanti Keisha Diva bisa jadi juara 1 nasional Bintang Radio Indonesia 2026. Kalau gitu karena habis ini kamu bakal gabung Pro 2 FM Jakarta, Jeffrey Araska pamit dulu ya teman Pro 2. Bye bye.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: di jam 1 siang ini kita akan ada putaran pertama Bintang Radio 2026 dari wilayah Korwil. Jadi pokoknya enjoy the show, teman Pro 2, dan enjoy di siang hari ini.
1: Sobat Bintang Radio Indonesia, kali ini Bintang Radio Indonesia hadir kembali dan kali ini ada sebanyak 17 korwil dan 34 perwakilan putra-putri terbaik Indonesia yang bertanding di Bintang Radio 2026. Jadi gimana keseruan babak pertama kali ini? Mari kita saksikan.
2: Johnson Jusika Kiai dari RRI Nabire, Korwil 1, dengan judul lagu Firasat.

Nah itu tadi pemirsa Bintang Radio Indonesia 2026, penampilan dari peserta di putaran pertama. Jadi gimana nanti keseruan di putaran kedua? Kita saksikan di putaran kedua Bintang Radio Indonesia.

0: Gokil.
1: Capek pulang sekolah, tugas sekolah numpuk, atau stres sama kerjaan hari ini? Ini dia, saatnya istirahatkan pikiran. Dengarkan musik yang bikin mood naik, dan dapatkan tips seru yang relate banget sama kamu. Sore Ceria, program yang bikin sore kamu lebih berwarna, bareng Fira Julia. 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Sore Ceria, ketemu lagi bareng aku Fitra Julia, teman Pro 2. Kalau kamu baru aja gabung nih ya, barusan ya, seleksi bintang radio antar korwil seluruh Indonesia, teman Pro 2. Kalau kamu punya jagoan, jagoanku dari Semarang, Keisha, kamu juga bisa ikutan vote ya, bintang radio RRI.id. Vote sebanyak-banyaknya, teman Pro 2. Harus nih ya, Semarang maju nasional, teman Pro 2, karena 2 tahun terakhir ini selalu masuk dan juara juga teman Pro 2. Oke, sore hari ini aku bakal nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti ya. So stay close, jangan kemana-mana, tetap di sini di 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.

0: Pagi-pagi udah megang gelas kedua nih. Habis begadang ya semalam?
1: Iya nih. Kalau belum double rasanya belum afdol, masih ngantuk. Udah kayak bensin nih buat otak aku nih.
0: Hah? Serius? Setiap hari gitu? Gak takut tuh lambung kamu protes?
1: Ya paling cuman perih dikit. Dikit doang it's okay. Lagian kalau gak ngopi kerjaan gak jalan. Tapi belakangan kok emang tidur jadi susah banget ya?
0: Nah itu dia. Baru kerasa kan? Kamu tuh udah kena siklus ketergantungan kafein namanya. Kopi bikin kamu melek tapi merusak jam tidur kamu.
1: Duh, pantesan ya. Kemarin coba gak ngopi seharian, mau pecah tahu rasanya kepala aku.
0: Ih, itu sinyal dari badan kamu. Kafein itu cuma booster sementara. Mending ganti ke air putih yang banyak deh. Atau coba tidur cukup.
1: Oke. Aku harus mulai defisit kopi deh. Gak mau ketergantungan ah sama doping ginian terus. Bisa-bisa ntar aku jadi gampang panik terus gampang overthinking. Aduh.
0: Nah itu dia, kopi itu bestie kalau dosisnya pas. Tapi bisa jadi toksik kalau berlebihan.

berdua, yuk. Jangan coba-coba deketin narkoba ya. Join narkoba, deketin Pro 2 aja teman Pro 2. Nah, ini ada penegasan penting dari Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Roy Hardi Siahaan ya teman Pro 2 di apel. Pagi Senin ini Kapolda negesin bahwa gak boleh tuh anggota polisi yang membekengi perjudian ataupun terlibat dalam peredaran narkoba. No ya. Bahkan kalau terbukti melanggar, saksinya tegas banget ya, termasuk pemberhentian tidak dengan hormat alias PTDH sesuai ketentuan yang berlaku. Kapolda juga ngingetin penanganan kasus narkoba nggak boleh jadi ajang transaksi atau mencari keuntungan pribadi. Semua perkara tuh harus ditangani secara profesional, objektif, dan sesuai hukum. Jadi nggak ada cerita tuh minta imbalan atau menyalahgunakan wewenang. Nggak cuma soal judi atau narkoba, jajaran Polda Jawa Tengah juga diminta tegas banget terhadap kejahatan jalanan, curanmor, perampokan, begal, sampai tawuran yang melibatkan senjata tajam itu juga harus diberantas. Ada 3 instruksi utama yang ditekankan sama Kapolda nih teman Pro 2. Pertama, tegas terhadap kejahatan yang meresahkan masyarakat. Kedua, tetap humanis saat melayani kelompok rentan. Dan ketiga, cepat merespon setiap laporan dan pengaduan masyarakat.

0: sebenarnya kepo? Kali ini kita bahas fenomena psikologi yang bikin kamu mikir, kok bisa ya kita makin suka sama orang setelah bantu dia? Wih, namanya adalah Ben Franklin Effect. Ini adalah fenomena di mana kamu justru ngerasa lebih menyukai seseorang yang kamu bantu. Pada logikanya, seharusnya kamu lebih suka orang yang sudah baik sama kamu. Yes, kamu gak salah denger ya. Alih-alih ngerasa rugi karena bantu orang, otak itu tuh malah bilang, kalau aku bantu, berarti aku suka orang ini, kan? Contohnya, temenmu minta tolong pinjam catatan kuliah, kamu bantuin, dan setelah itu kamu ngerasa lebih dekat atau lebih suka sama dia. Padahal, awalnya kamu nggak ada feeling khusus sama dia. Keunikannya, ini tuh menunjukkan kalau sikap kita bisa dipengaruhi oleh tindakan kita sendiri. Bukan cuma perasaan yang mengarah ke tindakan, tapi tindakan bisa membentuk perasaan juga. Makanya, kadang untuk makin dekat atau membangun hubungan, cukup dengan sedikit bantuan kecil bisa bikin chemistry jadi kerasa lebih nyata. Bukan berarti dimanfaatkan ya, tapi ini rahasia psikologi yang keren banget. Jadi kamu tipe orang suka bantu dulu baru deket, atau deket dulu baru bantu nih? Sampai ketemu lagi di Istilah Kece berikutnya bareng Miss Kepo.
1: Miss Keponya, udah dulu ya. Bye-bye.

0: Time India. Keseruan setiap pagi hanya di Produa FM.
1: Di kelas acting apakah diajarin juga untuk kemampuan bersosialisasi, karena ini sangat-sangat penting nih untuk kedepannya?
2: Iya, tentu diajarin kemampuan bersosialisasi, apalagi kalau event itu kan kami ada 15 mungkin ya, 15 peserta gitu kan, maksimal gitu. Nah, di situ otomatis mereka kan enggak mesti selalu kenal kan, Kak. Gitu, ada yang ya ada yang udah kenal tapi kebanyakan mereka belum akrab gitu kan. Nah, otomatis di situ mau enggak mau mereka bersosialisasi dan mereka otomatis sudah lepas gadget selama 2 jam sesinya gitu. Nah, di materinya pun enggak sekedar ayo kamu belajar acting satu-satu gitu, tapi kita juga ada interaksi misal berpasangan dengan ada satu materi yaitu tentang manusia dan kaca, saling menirukan gitu, Kak. Jadi mereka berdua itu pasangan pasti kan ada ketawa ketiwinya karena menirukan satu sama lain kan. Akhirnya mereka mencair dan bisa akrab gitu. Terus habis itu terakhir kami buat kelompok dan jadi role play. Nah, itu kan harus kerjasama. Jadi secara langsung mereka belajar untuk bersosialisasi.

0: Dan Tifa FM, 3FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Hai,
1: I'm back.
0: Yay.
1: Finally,
0: my partner.
1: Long time no see.
0: Here we go. I have Arisu.
1: Hi Petra.
0: Hi.
1: What's up?
0: Long time no see.
1: Yeah, I miss you guys, pendengar Pro 2 ya.
0: Teman Pro 2. Akhirnya bisa ngobrol lagi bareng Arisu juga yang nemenin sore hari ini teman Pro 2, karena kita mau belajar bahasa Inggris nih.
1: Benar banget. Kayaknya kalau ngomongin soal bahasa Inggris tuh zaman sekarang itu sudah kayak bare minimum banget nggak?
0: Iya.
1: Anak muda tuh harus tahu bahasa Inggris.
0: Gak bisa bahasa Inggris, makanya. Makanya kita hadir ya.
1: Iya, aku mau belajar.
0: Iya, betul banget. Dan kita nanti juga nggak sendiri teman Pro 2 ya, karena kita bakal ditemenin sama dua partner kita juga ya. Tapi kita masih nunggu kedatangan dari mereka. So, jangan kemana-mana dulu. Tetap di sini di 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.

0: 2 Reri Semarang teman terbaik kamu. Dua lagi.
1: Iya,
0: kenapa? Kamu kenapa naikinnya salah ya?
1: mana ya?
0: Okay. Ya, kita enggak berdua lagi teman Pro 2 karena yang ditunggu-tunggu datang juga akhirnya.
1: Bener.
0: Finally. Akhirnya yang ditunggu datang juga.
1: Hai.
0: Halo.
1: Hai.
0: Suaranya merdu banget
1: ya.
0: Ya, kali ini kita ditemenin sama Rachwa Hairunisa Fawazah dan juga Sarifa Nur Hidayanti. Mereka adalah member of Commission C Advocacy and General Affairs ESA UNES. That's right. Okay, before we go on segment 1, word of day, can both of you introduce about yourself and ESA UNES activities? Maybe who can explain.
2: First, okay. Thank you so much. Let me introduce myself. My name is Sarifa Nur Hidayanti, and people usually call me Sari or Rifa. Mm-hmm. And I'm an English education student, and now I'm in third semester.
0: Okay.
2: Nice to see you, Rifa.
3: Sarifa. And my name is Rachwa Hairunisa Fawazah, and I'm in fifth semester. Uh-huh. I'm majoring in English literature.
0: Harus gitu ngomongnya.
1: Literature.
0: Jadi dari pendidikan bahasa Inggris sama
1: sastra
0: Inggris.
1: UNES.
0: UNES. Oke. Kalau ESA sendiri itu apa sih? Mungkin teman-teman di luar sana mungkin belum ngerti sebenarnya apa sih kegiatan dari ESA UNES sendiri.
2: Oke, jadi saya izin untuk menjelaskan sedikit ya. Jadi ESA UNES itu adalah singkatan dari English Students Association, di mana itu merupakan himpunan mahasiswa khususnya di jurusan bahasa dan juga sastra Inggris. Nah, di situ kita juga menyediakan banyak sekali kegiatan. Pada contohnya kemarin yang baru saja telah dilaksanakan yaitu ESA Week 2026. Nah, itu merupakan kompetisi dalam berbahasa Inggris dari jenjang SMP, SMA dan juga
3: kuliah.
2: Universitas ya, Kak. Iya. Dan di lomba itu pun juga ada poem, ada storytelling, news anchor, dan juga ada essay begitu.
0: Semua itu di dalam bahasa Inggris ya, berarti ya.
1: Kelihatannya kalau aku ikutan news anchor aku
0: langsung
1: kalah.
0: Juara satu.
2: Juara satu harusnya.
0: Nah, ini jadi banyak banget ya kegiatannya ya.
2: Banyak.
0: Oke. Anggotanya sendiri ada berapa sih sebenarnya?
2: Kami ada sekitar 45 ya Kak, atau 44 ya?
3: Kurang ingat tapi kayaknya 40-an.
0: 40-an ya. Lumayan banyak ya. Berkegiatannya setiap apa itu? Setiap minggu sekali kah atau everyday atau apa?
2: Biasanya itu kadang dalam satu bulan itu ada 1-3 event.
0: Wow.
2: Jadi kadang berkepanitiaan itu kayak hal yang sangat wajar sekali gitu kalau di ESA.
0: Jadi banyak juga kegiatannya dan sebulan hampir 3 kegiatan. Jadi benar-benar sibuk ya, selain kuliah juga sibuk ngurusin UKM yang satu ini. Wow, itu tadi sedikit kita tahu tentang
1: introduction
0: ESA,
1: ya.
0: Iya, ESA UNES gitu banget. Cewek-cewek kemarin yang datang cowok-cowok. Sekarang cewek-cewek gini. Nah, akhirnya kita nih di segmen pertama ya, kita belajar bahasa Inggris. Jadi mungkin dari aku atau Arisu gitu kan, mungkin pronosnya salah ya, pengucapannya.

0: satu kata.
1: Panas.
0: Panas.
1: Hot.
0: Hot ya. Nah, tapi kalau orang Semarang namanya hot potatoes.
1: Hot potato potato oh, ya.
2: Panasnya ngentang-ngentang.
3: Tahu juga dia jokesnya ya.
1: Ya bener banget gitu kan.
0: Tapi sebenarnya tuh dalam bahasa Inggris enggak ada yang kayak gitu ya.
3: Enggak ada.
0: Enggak ada hot potato potato gitu enggak ada ya.
3: Enggak ada. Enggak ada.
0: Mungkin bisa-bisaan aja kita
3: iya, gitu kan. Kalau kita sih konotasinya, tapi kalau aslinya enggak ada yang kayak gitu
0: gak
3: ya.
0: Enggak ada.
3: Oke. Okay. Ini nih karena berhubungan dengan panasnya kota Semarang, ini yang pertama adalah temperature ya. T-E-M-P-E-R-A-T-U-R-E. Tulisannya temperature teman pro 2. Tapi apakah ucapannya, pengucapannya apakah sama? Temperature atau ada temperature atau temperature temperature atau gimana? Yang benar yang kayak apa?
4: Kalau buat temperature itu bukan kayak gitu ya pronunciation-nya tapi kayak temperature.
1: Temperature. Gitu ya. Itu artinya suhu.
3: Ya.
0: Suhu Semarang kemarin hampir 37 derajat ya.
1: Iya.
0: Panasnya banget.
1: Panas.
0: Oke, jadi yang benar adalah Rajwa
4: temperature.
0: Oh, ada enggak mungkin di sentence gitu for example.
4: Maybe like the temperature in Semarang is really high today.
0: Wah, wow. Suhu di Semarang sangat tinggi teman pro 2 ya.
4: Iya benar.
0: Ya alias tadi hot
1: hot banget. Jadi itu ya temperature. Hampir mirip kayak literature yeah. Gitu kan ya.
0: temperature. Okay. Second one, Arisu.
1: H U M I D. Itu bacanya apa? Biasanya kalau H U itu bacanya Hamid gitu, bener gak sih? Hamid, humid, atau apa yang benar sebenarnya okay. Itu?
2: Jadi pronunciation yang benar yaitu humid.
1: Humid.
2: Humid. Iya begitu.
1: Jadi agak lebih gampang ini ya daripada tadi ya?
0: Iya. Benar. Humid.
2: Humid.
0: Oh bukan humid gitu.
1: Bukan humid. Bukan.
0: Hamid bukan.
1: Hamid gitu enggak. Bukan ya.
0: Pak Hamid, Pak Hamid lagi di tetangga sebelah Pak Hamid. Ada example sentence-nya?
2: Nah untuk example-nya itu ada it feels really humid today. Gitu. Oh. Artinya apa sih? Hari ini terasa sangat lembab dan gerah.
1: Okay. Gitu. Bisa enggak I feel humid today gitu, bisa enggak di kayak gituin? Enggak
2: bisa.
1: Bisa, ya?
2: Oh, bisa kok.
1: Karena saya lembab gitu.
2: Karena ada arti lainnya
1: gitu ya.
0: Gerah. Gerah. Oh, sama lainnya juga sumu kan.
1: Oh iya.
0: Iya kan? Kita orang Cas Semarang kan sumu, sumu banget. Humid teman produa. I'm really humid right now. Okay, next ada ini nih. Nah, udah suhunya panas, sumu akhirnya keringetan.
1: Waduh.
0: Iya kan?
2: Iya.
0: Iya kan? Nah, ini teman produa. Benar enggak sih pronunciation-nya dari S W E A T Y? Apakah sweetie atau sweetie or sweetie atau sweaty? Atau sweat.
4: Pronunciation yang benar adalah sweaty.
1: Sweaty.
0: Itu yang benar itu sweaty.
1: Okay.
0: Contohnya seperti apa? Percuma mungkin.
4: I get really sweaty when I walk outside at noon.
2: Jadi keluar siang-siang keringetan,
1: panas,
2: kayak
1: gerah gitu ya. Sumuk lagi.
0: Iya benar sumuk banget. Tapi ya ini enggak ada kerjaan juga sih siang-siang hari dia jalan cari keringat.
1: Iya, siapa tahu dia mau bakar kalori siang-siang biar lebih banyak gitu
0: ya. Positive thinking ya, kita positive thinking.
4: Atau berangkat kelas.
1: Oh, itu dia. Mau enggak mau kan ya daripada nanti jamnya tidak terpenuhi ya, mengulang lagi kelasnya kan.
0: Oke, next Arisu.
1: Ada wah, ada susah ini ya. HYDRATED. Ini kayak ini ya. Spilby ya. Iya. Itu bacanya apa? Agak susah ini karena H ketemu Y, ketemu D, ketemu RA. Ya, high hydrated.

0: apa ini sebenarnya? Nah. Bacanya susah banget.
1: Nah, oke, okay. Untuk pronunciation yang benar itu adalah hydrated.
0: Oh.
1: Iya, hydrated. Jadi bukan hydrated atau
0: hydrated ya.
1: Hydrated tapi hydrated.
2: Oh, hydrated.
1: Iya.
0: Hydrated. Oh, berarti Y-nya itu kalau di Indonesiain di kayak kata hi. Gantinya AI ya.
1: Hi.
0: Iya, hydrated.
1: Iya.
0: Yeah. Oh. Okay. Can you give me a sample?
1: Okay. The example is make sure you stay hydrated during hot weather.
0: Artinya adalah?
1: Artinya, pastikan kamu tetap terhidrasi saat cuaca panas.
0: Nah, tipsnya itu ya, jangan lupa minum.
1: Iya, betul sekali.
0: Ngombe es.
1: Ngombe.
0: Teh jumbo.
1: Teh jumbo.
0: Enak banget ya, segar.
2: Oke, this is the last one, teman Pro 2. Angin sepoi-sepoi. Ya, yeah. Di saat kita sumuk gitu kan, cari udara gitu kan, dapat angin sepoi-sepoi. Apakah ini benar ya? B, R, E, Z, and E. How to shade?
3: Pronunciation yang benar adalah breeze.
0: Breeze. Bukan yeah. breezy gitu ya, bukan ya, beda ya.
2: Breeze.
0: Breeze. Angin sepoi-sepoi.
3: Benar.
0: Oke, okay, kayak nge-freeze itu sama juga freeze.
3: Itu beda lagi.
0: Oh, beda lagi.
3: Kalau freeze lebih ke kayak beku gitu.
0: Iya, oh, gitu kan. Yeah. Cara pengucapannya hampir sama ya, breeze yeah, sama freeze.
3: Kalau
0: gitu.
3: Pronunciation-nya sama.
0: Hampir sama. Yeah. Oke. Okay. Okay. Itu dia teman Pro 2, 5 kata akhirnya kita
2: belum
0: tahu.
2: Apa itu example?
0: Oh iya, iya.
2: Contohnya apa? Contohnya.
3: The example is I love sitting outside when there is a cool breeze. Artinya adalah aku suka duduk di luar ketika ada angin sepoi-sepoi yang sejuk.
0: Iya. Yeah. Syaratnya adalah pas tidak panas sore gitu.
2: Yeah, sore,
0: sore. Yang siang tengah bolong gitu ya. Siang bolong
2: keringetan jadinya.
0: Tadinya humid ya.
2: Humid. Oke.
0: Oke, oke, oke.
2: Itu tadi 5 kata akhirnya kamu bisa tahu teman Pro 2 ya. Ada tadi
0: recap lagi.
2: Heeh. Temperature. Ada juga humid and sweaty,
0: hydrated
2: and breeze.
0: Okay. Wow, luar biasa.
2: Seru
0: ya.
2: Seru banget teman Pro 2, nanti kita bakal lanjut ya di segmen 2 di English in Real Life.
4: 92,1 Pro 2 FM untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
5: Walah Mar, aku krungu loh salammu. Tombok kangen.
6: Sambo-sambo.
7: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
8: Nyanyi lagu apa kita, Pak C?
9: RRI Digital saja, toh.
8: Sesekali, jazz lah.
10: Semangat ya manggungnya.
11: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
12: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: segmen kedua English in Real Life dan topiknya adalah How to Stay Cool in Hot Weather sama Pro 2 ya. Jadi ini ada conversation pendek dalam bahasa Inggris. Jadi aku sama Arisu gitu kan bakal conversation ini kalian berdua nanti bisa koreksi ya benar apa enggak gitu om. Jadi takut deh di depan ibu-ibu guru nantinya. Daripada juga Najwa. Okay, this is a talking about the hot weather ya. Arisu ya.
1: Okay, kamu jadi apa?
2: A or B?
1: Queen A or Queen B?
0: A.
1: You are a Queen A and I am a Queen B. Okay, let's start.
0: Okay. Wow, it's really hot today.
1: I know. I feel like I'm melting.
0: Same here. I can't even walk outside without sweating.
1: Why? Oh, we definitely need to find a cool place.
0: How about getting some ice drinks?
1: Sounds perfect.
0: Eng-eng.
1: Gimana? Bener atau salah ini pronunciation-nya? Ada koreksi gak sih dari ini?
2: Kalau dari saya sendiri mungkin koreksinya di bagian sweating.
1: Oh iya.
2: Gitu. Jadi mungkin pronunciation-nya sebaiknya sweating.
1: Sweating.
0: Sweating.
1: Yeah. Sweat ora jamu.
0: Ada Rajwa mungkin.
3: Kalau dari aku sendiri selain swearing enggak ada sih.
1: Oh, okay.
3: Wow. Kita perfect berarti ini.
0: Iya.
1: So.
3: Tadi udah diajarin Bang di depan.
0: Oke, sekarang conversation asking someone how they stay cool.
1: Okay, I'm cool. Okay. Kamu Queen A lagi atau Queen B?
0: Move.
1: Ya, okay. Waduh, susah ini. How do you usually deal with hot weather?
0: I usually stay indoors and turn on the fan of air conditioner.
1: Do you drink a lot of water?
0: Yes, definitely. I try to stay hydrated throughout the day.
1: That's a good idea. I think I should do the same.
0: You should. Don't wait until you're really thirsty.
1: Wow.
2: Luar biasa. Oh,
3: perfect.
0: Really?
1: Yeah.
0: Wow. Ini udah keringet dingin loh, tau gak ini? Oke, itu jadi kayak someone how they stay cool ya. Yeah. Contohnya seperti itu teman Pro 2. And number 3, making plans during a hot day. Oke.
1: Okay. Oke, kamu lagi A.
0: Oke. Arisu.
1: Okay. Gimana Vetra? Kok gimana sih? Gimana sih ngomong gimana gitu bahasa Inggrisnya?
3: How?
1: Gitu ya. Masa how?
3: What's up Vetra? Gitu ya.
0: Do you want to go outside this afternoon?
1: Oh, maybe later. It's way too hot right now.
0: True. What if we go in the evening?
1: That's better. The weather should be cooler.
0: Alright, let's go around 5.
1: Deal! Or no deal?
0: Deal or no deal.
2: Bagus. Yeah.
3: Perfect.
1: Yeah. Perfect. Yeah. Dia mah perfect aja.
0: Beneran. Karena tadi mereka berdua ngejelasin yang awal tadi. Jadi kita tahu
1: mudeng,
0: gitu.
1: Ya,
0: mudeng. We understand.
1: We got it.
0: Nah, how about useful expression? Can you give us example about this conversation?
3: First one is it's really hot today. Itu
1: ya,
3: artinya hari ini panas banget.
1: Aduh.
0: Okay.
2: And the second one is I feel like I'm melting. Rasanya aku seperti meleleh. Saking panasnya,
1: Itu bisa buat ngegombalin enggak sih?
2: Bisa ya. Konteks sebenarnya.
0: Oke.
1: Terus terus?
3: Terus ada juga I need to cool down. Artinya aku perlu mendinginkan diri.
0: Oh, I need to cool down. Tapi kalau orang marah-marah pakai kata-kata ini bisa enggak?
3: Bisa.
0: You need to cool down.
3: Yeah. Bisa. Oh. Cool down, calm down.
0: Oh, bisa ya dia ini. Itu dapat kosakata baru.
2: Yay.
0: And next one.
2: Next one is stay hydrated. Tetap jaga tubuh agar cukup cairan.
0: Stay hydrated.
2: Minum
0: air putih yang banyak.
1: Oke. Okay. Air putih campur es, campur sirup.
0: Loh, jadinya malah
1: kental manis. Ada alpukat. Jadi apa tuh? Es buah.
0: Lanjut.
3: Next one is it's way too hot. Panasnya sudah keterlaluan.
0: Oh. Itu kalau ada orang ngomongnya pedas, ya what is way too hot.
3: Sesuai konteks berarti ya. Beda konteks beda arti.
1: Ya beda konteks beda arti ya gitu. Omongannya pedas gitu.
0: Bisa enggak sih?
1: Bisa enggak sih?
0: Beda
1: atau
3: kayaknya
2: sebenarnya jarang sih.
0: Ya orang Indonesia kan sukanya nyindir-nyindir gitu ya.
1: Tapi ini kayak tadi hot potato gitu ya.
0: Enggak, jadi ini bukan peruntukannya teman pro 2. Oke, the last one.
2: Oke, the last one is let's go when it's cooler. Artinya ayo pergi saat cuacanya lebih sejuk.
1: Kalau itu sih setuju banget. Ngapain pergi panas-panasan gitu ya.
0: Dan Semarang beberapa kali udah hujan ya beberapa hari terakhir ini.
3: Iya.
0: Kalau di Semarang atas Gunung Pati juga sama.
1: Udah hujan.
3: Iya, udah.
1: Deras atau
3: enggak terlalu.
1: Cuma PHP aja.
3: Kayak hujan biasa.
2: Iya, kayak hujannya cuma say hi aja.
3: Iya.
0: Oke. Oh, hydrated.
1: Hydrated.
0: Seru banget sama Pro 2. Kita jeda sebentar ya. Habis ini kita bakal lanjut di YouTalk bareng mereka berdua. Ada Rajwa dan juga Riva. Jangan kemana-mana.

0: lanjut di segmen terakhir teman Pro 2 ya, Song of the Day. Kalau kamu tadi udah dengarnya dari Rose
1: ya.
0: New trick teman Pro 2.
1: Trik dan, baru.
0: Jadi aku tadi udah di Instastory @pro2smg ya. Love stick, I'll pick my heart off the floor, bla bla bla bla. Jadi ini kan ada tiga pilihan ya. New trick, watch this. Ada new trick, watch this. I'm kicking the door, get out, cop out. Beep. Jadi jawabannya itu 67% yang pertama, yang 33%-nya yang kedua.
1: Oke.
0: Yang benar yang mana?
1: Yang mana yang benar? Ayo.
0: Yang benar adalah new trick, watch this, I'm kicking the door. Itu dia jawabannya teman Pro 2.
1: Banyak yang benar apa banyak yang salahnya?
0: 33%.
1: Oh, 33%.
0: 67% jawab yang di atasnya.
1: Oke.
0: Jadi kamu harus dengerin dengan teliti ya.
1: Iya, soalnya kalau listening tuh agak berat ya. Kalau kalian sendiri belajar bahasa Inggris nih ya, literature dan juga education gitu, begitu denger lirik lagu itu langsung tahu gak sih? Langsung bisa denger gak?
2: Enggak sih kalau lirik sih. Lagu iya. Karena pronunciation-nya kadang gak terlalu jelas kalau di lagu.
0: Iya, betul-betul.
1: Lebih banyak ke apa sih kalau mau belajar bahasa Inggris tuh yang lebih gampang? Movie? Or
2: sebenarnya mungkin tergantung individu masing-masing.
1: Begitu.
2: Iya.
3: Kadang juga ada yang belajar English-nya dari reading. Kan ada juga yang orangnya auditory misalnya, kayak dengarnya dari lagu gitu. Jadi kembali lagi ke situ.
1: Susah aku denger tadi aja. Dengerin.
0: Nah, kayak lagunya Alicia Keys ya, yang itu some people wadidaw. Jadi mereka dengar semua dengan
1: atau yang badak dan ikan gitu kan. Aduh.
0: Iya, jadi kan wadidaw. Itu beberapa malumin aja teman Pro 2 ya, namanya telinganya ternyata telinga orang kan juga sama juga. Kalau kita orang Indonesia kan dengernya wadidaw.
3: Iya, gitu kan. Mbak Petra request wadidaw dong.
0: Bingung nyarinya lagunya. Nah, bahas lagunya New Trick dari Rose ini ya. Walau temanya gak secara langsung ngebahas soal cuaca panas ya, tapi memang lagu ini punya pesan nih untuk bangkit dari pengalaman yang menyakitkan, menghadapi perubahan dan menemukan kekuatan untuk melangkah lagi. Tapi kalau menurut kalian berdua, secara umum aja deh, general gitu, kalian nangkapnya seperti apa meaning lagu ini?
3: Aduh, kalau untuk meaning lagu ini sih sama sih kayak yang tadi kakak jelasin. Jadi kayak tentang membangkitkan apa ya, menghadapi perubahan dan juga menemukan kekuatan gitu untuk melangkah ke depan.
0: Kalau dari liriknya kan love sick, I will pick my heart off the floor gitu kan.
3: Iya.
1: Kalau jatuh berarti hatinya ya.
3: Oh iya.
1: Ambil gitu ya.
0: Di lantai gitu lagi.
1: belum 5 menit enggak apa-apa ya.
2: Diambil lagi.
0: Nah, kalau Najwa, kalau dari kata-kata itu apa yang kamu tangkap gitu?
2: Mau English atau Indo nih?
0: Bebas.
1: Dua-duanya boleh,
2: Kalau menurut aku, it's like the lyric shows the courage to pick yourself up after being emotionally hurt and take control of your own feelings again.
1: Jadi
2: itu kayak menunjukkan keberanian untuk bangkit setelah terluka secara emosional dan kembali mengambil kendali atas perasaan diri sendiri.
1: Jadi kayak perumpamaan gitu ya. Tidak artinya jatuh belum 5 menit diambil lagi gitu, bukan seperti
2: literally.
1: Itu ya. Bukan literally kayak gitu ya. Okay.
0: Dari katanya sendiri love chic ya tadi ya. Pernah love chic dengan seseorang enggak? Pernah enggak? Pasti pernah dong.
1: Pernah.
0: Iya.
1: Bangkit laginya?
3: Bangkit sendiri.
1: Bangkit sendiri.
2: Pelan-pelan.
1: Bukan karena orang baru ya, biasanya gitu ya. Obat terbaik adalah orang baru, biasanya gitu ya.
0: Kalau itu Arisul.
1: Au au au.
0: Okay, now part 2, lirik kedua, you can't stop a girl who's been broken, their closest and still kick another one open.
3: Okay. Jadi untuk message-nya itu ya, the lyric is about resilience. Being hard does not mean you have to stop. Okay. You can keep moving forward and create a new path for your life. Gitu.
1: Okay, jadi adalah.
3: Jadi artinya ini lirik ini berbicara tentang ketangguhan nih. Pernah terluka bukan berarti tuh kita harus berhenti, tapi juga kita bisa tetap melangkah dan juga menciptakan jalan baru khususnya untuk diri kita sendiri.
1: Benar ya. Jadi
0: we are a tough girl.
3: Iya.
1: Yes. Kalau satu pintu tertutup, pintu-pintu lain
3: akan terbuka, betul.
0: Jadi curhat nih. Okay, so overall pesan dari lagu ini apa menurut kalian?
2: I think it can be understood as a song about resilience, self recovery, and moving forward after emotional pain. It also reminds us that being hurt does not define our future, and we can learn from the experience, rebuild ourselves, and find a new way forward.
1: Okay, jadi memang harus tangguh, bisa memulihkan diri kayak gitu ya.
0: Mungkin ada yang mau ditambahin, Riva?
3: Intinya tetap tangguh.
1: Jadi wanita yang tangguh. Walaupun terluka, walaupun hatinya jatuh, diambil lagi dong.
0: Belum lima menit. Itu tadi ya beberapa pesan dari lagunya Nutri. Kalau Arisu
1: apa nih?
0: Aku nanya
1: apa?
0: Dong. Ya kan kita nanya-nanya. Nah, kalau dari kamu sendiri, kita kan kalau tadi Arisu kan bilang satu tertutup pintu lain terbuka.
1: Oh iya. Aku jadi curcol di sini, nanti dia ngerasa di sana.
0: Apakah kamu setangguh itu?
1: Harus dong, ditangguh-tangguhin aja.
0: Ditangguhin.
1: Iya. Iya kan?
3: Iya.
1: Betul dong, orang mengasihani diri kita enggak sih?
0: Betul. Tapi biasanya sih ayo, cowok lebih tangguh mana? Cowok apa cewek?
1: Ayo Jeffrey, cowok apa cewek?
4: Cowok.
1: Dia cowok sendiri.
0: Empat lawan satu.
2: Salah dong.
0: Salah dia. Tapi seandainya kalau break up gitu kan, putus gitu kan. Siapa yang dapat duluan? Cowok apa cewek?
1: Tergantung manusianya,
0: iya,
1: tergantung siapa yang selingkuh duluan sih.
0: Jadinya kan belum tentu kan putus karena selingkuh ya.
1: Oh gitu. Mungkin biasanya gitu soalnya yang diselingkuhin kan.
0: Waduh, berat juga. Mungkin ada yang sibuk kuliah.
1: Iya. Positif. Itu alasan aja. Aku ini mau tes, mau
2: fokus kuliah dulu.
1: Padahal ada orang baru tuh di ulangannya.
0: Berarti kita enggak salah nanya ekspornya.
1: Cing ya.
0: Seru banget. Okay, ini keseruan kita sore hari ini. Mungkin dalam waktu dekat ini bakal ada acara apa di ESA UNES?
2: Bakal ada seminar tadi.
3: Iya.
0: Ini untuk umum atau siapa aja boleh datang atau memang khusus untuk teman-teman yang ada di UNES?
3: Untuk umum ya kak?
0: Iya,
3: bisa untuk
2: tapi
3: umum.
2: Tapi memang diterutamakan mahasiswa.
3: Mahasiswa UNES.
1: Mahasiswa UNES, tapi bisa untuk umum juga. How to join?
2: Nanti ada pamfletnya, terus di situ ada G-form, terus isi G-formnya.
1: Di mana bisa kita lihat?
2: Di IG ESA, Instagram ESA.
1: Iya, IG-nya adalah
3: ESA.UNES. Ada revisi. ESA underscore UNES.
2: Typo.
1: Beda tipis. Dok sama underscore ya.
0: Selain tangan, mulut juga typo.
1: Iya.
0: Thank you so much buat kalian berdua. Udah seru-seruan di sini ya ngobrol. Udah tahu banyak nih kita Arisu ya. Tadi beberapa lima kata ya.
1: Bener gak sih?
0: Word of the day tadi sama English in real life conversation kita gitu kan. Ya walaupun ada sedikit-sedikit salah software
1: manusiawi.
0: Udah lumayan lah. Betul. Tadi juga you talk juga kesibukannya mereka gitu. Oke, itu tadi keseruan kita di English Corner.

minggu ini masih ada Nona dengan Hong yang dirilis di bawah label Global 88 Rising. Lagu ini emang energik, jadi salah satu track andalan dalam project album debut Nona, yaitu Island Girl. This week's number one.

Dengerin persaingan 20 lagu internasional terbaik di Prude FM setiap hari Sabtu jam 3 sore.

tapi aku tidak membahas tentang Lisa teman Pro 2 sore hari ini. Aku karena mau bahas di komen-komen ngasal sore hari ini ya, kasus perundungan bullying yang lagi rame banget teman Pro 2 di salah satu kampus ternama di Indonesia ya, tepatnya di Telkom University. Ini terjadi di Asrama Putra Kampus ya, di hari Jumat 9 Oktober 2026, dan ini viral setelah rekamannya tuh tersebar di media sosial. Bentuk perundungannya apa? Di situ terlihat jelas teman Pro 2 ya, dalam video yang beredar, seorang mahasiswa diduga diintimidasi di kamar asrama dengan cara disorot menggunakan semprotan pengharum ruangan atau spray yang disulut api hingga memunculkan kobaran api di dekat wajah korban ya. Melihat hal ini, aksi protes mahasiswa akhirnya kayak memprotes ya gitu teman Pro 2. Insiden ini memicu kemarahan rekan-rekan mahasiswa lainnya sehingga ratusan mahasiswa menggelar aksi protes dan juga mendatangi lingkungan asrama pada Jumat malam teman Pro 2 ya. Sempat terjadi peretasan pada portal sistem informasi akademik juga teman Pro 2 ya, yang menampilkan wajah salah satu terduga pelakunya teman Pro 2 ya. Dan sanksi dari pihak kampus sih, Rektor Telkom University ya Suyanto bersama pihak rektorat dan Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di perguruan tinggi langsung melakukan investigasi teman Pro 2 dan mengenai sanksi administrasi berat ya, sesuai di pasal 75 ayat 4 Permendikbudristek nomor 55 tahun 2024 mengenai sanksi administrasi berat. Pihak kampus menjatuhkan sanksi kepada dua mahasiswa Fakultas Rekayasa Industri yang terbukti terlibat, yaitu sanksi drop out alias DO dijatuhkan kepada satu pelaku utama berupa pemberhentian tetap sebagai mahasiswa, sanksi tingkat sedang dijatuhkan pada satu mahasiswa lain yang terlibat, dan juga ada pendalaman kasus dari pihak kampus yang kemungkinan masih ada keterlibatan pihak lain yang ditinggal di kamar asrama yang sama teman Pro 2. Nanti aku bakal bacain ya beberapa komenan netizen di salah satu media sosial teman Pro 2. Jangan kemana-mana, tetap di sini di 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.

Ternyata parfum sudah digunakan manusia sejak ribuan tahun lalu loh. Catatan sejarah menunjukkan bahwa parfum pertama di dunia berasal dari peradaban kuno Mesopotamia, Babilonia sekitar tahun 1200 sebelum Masehi. Menariknya, pembuat parfum pertama yang tercatat dalam sejarah adalah seorang perempuan bernama Taputi. Taputi dikenal sebagai peracik wewangian yang menggunakan bunga, minyak, dan berbagai bahan alami. Ia mencampur serta menyuling bahan-bahan tersebut hingga menghasilkan aroma yang harum dan tahan lama. Ia juga diakui sebagai salah satu ahli kimia pertama di dunia pada masa itu. Parfum tidak hanya digunakan untuk mempercantik diri, tetapi juga dipakai dalam upacara keagamaan dan kegiatan kerajaan. Seiring perkembangan zaman, parfum terus berevolusi hingga menjadi produk yang kita kenal sekarang, dengan ribuan varian aroma yang bisa disesuaikan dengan kepribadian masing-masing. Jadi, saat kamu menyemprotkan parfum sebelum beraktivitas, ingat ya, kamu sedang menggunakan hasil inovasi yang sudah ada sejak ribuan tahun lalu.

nyambung yang tadi sama Pro 2 ya, kasus bullying di kampus, di asrama ya, asrama yang ada di Telkom University teman Pro 2. Update-annya teman Pro 2, dan ada salah satu memang sang pembulinya itu di DO, drop out gitu kan. Oke, aku bacain beberapa komen ya teman Pro 2 dari post repostnya dari kompas.com teman Pro 2. Wah, langsung di DO, keren. Ini Erika ya juga komen di sini. Hamzal Hal ini juga komen, beneran udah di DO ya. Iya, udah di DO ya. Info terakhir di DO, udah di DO. Lanjut, ada Indah. Nah, gitu dong, langsung DO, enggak takut rugi mahasiswanya hilang dua. Jadi respect ke pihak kampus, enggak kayak kampus lain yang enggak tegas. Oh iya, ada Kak Raudah ini juga komen, makasih ya yang untuk memvideokan tidak tegas, bukti rektorat bertanggung jawab pada pendidikan tindak tegas ya. Albert nyampe viral se-Indonesia. Melani, salut untuk Pak Rektor, Pak Suyanto Telkom University. Dani, ini juga komen, mirisnya masih kejadian kayak gini di 2026. Ya, masih ada aja kayak bullying-bullying. Finn lah, jadi terkenal karena terkenal dengan sikapnya yang buruk ya. Dia Jeng, ini komen juga, apresiasi untuk pihak kampus, gerak cepat, sanksi tegas dia untuk pelaku, pilihan tepat. Karena kalau tidak begitu, pelaku bisa mengulang tindakan yang sama atau bahkan bisa jadi banyak yang bakal niru tindakan seperti ini sebelum tumbuh subur, cabut sampai akar-akarnya. Edit foto cepat cemora, ini juga komen, banyak banget pelaku bullying di asrama gitu kan. Aduh, jangankan di asrama ya, sometimes di tempat-tempat sekolah itu juga masih ada yang terjadi gitu kan. Agan, ini yang terakhir aku bacain teman Pro 2 ya. DO biar jadi efek jera, bukan hanya jera buat pelaku tapi buat semua anak kampus manapun. Ya, masih zaman kayak gini bullying-bullying, janganlah teman Pro 2. Kenapa sih gak bisa hidup damai berdampingan gitu kan? Kan enak gitu ya. Kenapa sih harus berperilaku seperti itu? Jagoan gini, sini satu lawan satu, kalau berani di atas ring gitu loh. Bukan kayak gini beraninya rame-rame. Aduh, ditahan dulu emosinya ya. Jangan emosi teman Pro 2. Tapi yang pasti ini para pelakunya sudah mendapatkan hukuman ya, yang tegas dari pihak kampusnya ya. Semoga kapok kok bocah ya. Oke, untuk azan maghrib untuk kota Semarang teman Pro 2, kita jeda dulu ya, karena nanti salat maghrib untuk wilayah Semarang dan sekitarnya berkumandang di jam 17.35 menit waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, gimana nih? Tugas presentasi aku hilang.
1: Lah, kok panik banget? Duduk dulu deh, tarik napas.
0: Gimana nggak panik? Presentasinya mulai 5 menit lagi.
1: Sabar, cek ulang folder kamu. Mungkin kesimpan.
0: Eh, ketemu. Ternyata masuk folder download. Ya ampun.
1: Tuh kan, makanya jangan panik dulu. Pusing sendiri ntar.
0: Iya sih, tadi aku langsung panik sampai keringetan.
1: Kalau ada masalah, stop dulu. Napas, pikir, baru gerak.
0: Bener juga, thank you ya. Aku mulai siap-siap presentasi sekarang deh.

Hikmah dan fadilah tertentu di balik pelaksanaan ibadah sunnah seperti puasa Senin Kamis ini. Tidak hanya sebatas amalan saja, namun terdapat satu keunggulan pasti bagi mereka yang mendawamkan dan secara istiqomah di setiap minggunya untuk melaksanakan ibadah sunnah tersebut. Mengapa puasa tersebut ditentukan pada dua hari, yaitu Senin dan Kamis? Mari kita simak rujukan pada keterangan dari sebuah hadis yang menyebutkan dalam Sahih Muslim bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya tentang puasa Senin Kamis. Beliau menjawab, "Hari tersebut merupakan hari aku dilahirkan dan hari aku diutus atau diturunkannya Al-Quran kepadaku pada hari tersebut." Hadis riwayat Muslim. Tentunya berdasarkan keterangan tersebut, terdapat pula manfaat puasa Senin Kamis yang senantiasa bisa diraih dengan paripurna oleh setiap muslim yang mengerjakannya. Makna dan keberkahan itu pula yang menjadi kelebihan yang terdapat pada amalan puasa Senin Kamis. Apalagi jika melirik dari segi manfaatnya tersebut, yang tidak hanya meningkatkan ketakwaan dan menjalankan sunnah Nabi, namun sangat baik untuk kesehatan jasmani dan rohani.

0: Santri, Sandi,
1: dan Fitri.
2: Astagfirullah, dompetku kok gak ada sih? Perasaan tadi aku taruh di tas kok. San, kamu ya yang ngambil dompetku?
3: Jangan nuduh sembarangan ya. Cari dulu yang benar.
2: Udah dari tadi ya aku cari. Aku ubek-ubek gak nemu juga. Aku tuh naruhnya di tas. Pasti kamu kan yang ngambil. Kan kamu tadi yang di deket tasku. Udah, ngaku aja deh kamu.
3: Astagfirullah. Kamu kok segitunya sih sama aku, Fit? Jangan nuduh sembarangan ya. Orang yang tadi di sebelah kamu mungkin.
2: Kalau bukan kamu, berarti

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Wahai orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sehingga kamu tidak menyangka sangkaan yang dilarang. Karena sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa, dan janganlah sebagian kamu menggunjing setengahnya yang lain. Apakah seseorang dari kamu suka memakan daging saudaranya yang telah mati? Jika demikian kondisi mengumpat, maka sudah tentu kamu jijik kepadanya. Jadi, patuhilah larangan-larangan tersebut dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya, Allah penerima taubat lagi maha penyayang." Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Jika enggak terbukti, janganlah suka memfitnah, karena fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan.

MotoGP Mandalika 2026, teman Pro 2 mencatat rekor baru jumlah penonton dengan total kehadiran yang luar biasa ya. 157.875 orang selama gelaran Pertamina Grand Prix of Indonesia di Lombok, Nusa Tenggara Barat, NTB. Ini berdasarkan data resmi Dorna, jumlah tersebut mencakup penonton yang hadir sebelum akhir pekan balapan hingga rangkaian balapan utama pada minggu kemarin, teman Pro 2. Wow, banyak banget. Ini rinciannya ya. Ada 39.510 orang tercatat hadir sebelum akhir pekan balapan, kemudian meningkat menjadi 52.296 orang pada Sabtu dan mencapai 65.069 orang pada hari Minggunya. Tingginya jumlah kehadiran ini nunjukin ya antusiasme penonton terhadap MotoGP Mandalika ini sekaligus juga memperkuat nih posisi Indonesia sebagai salah satu destinasi penyelenggaraan ajang balap motor kelas dunia. Gelaran ini juga jadi momentum buat Lombok untuk memperkenalkan potensi pariwisata daerah kepada pengunjung domestik maupun mancanegara, teman Pro 2. Wow, ini pecah rekor luar biasa, teman Pro 2. Tembus loh 157.876 sekian orang dalam waktu 2 harian, teman Pro 2. Luar biasa nih.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

kadang kita tuh malah makin sering ragu ya sama mimpi kita sendiri ya. Padahal dulu kita tuh berani banget bermimpi besar tanpa mikirin seberapa jauh cara buat ngewujudinnya. Ya kan, bener kan Tomo Pradua? Nah ini pasti relate banget sama lagunya yang terbaru dari Aziz Hedra. Lewat single terbarunya Backseat ya, itu Aziz Hedra ngajak kita buat kembali mengingat mimpi-mimpi masa kecil dan tetap percaya sama diri sendiri. Meski perjalanan menuju dewasa emang gak selalu berjalan sesuai apa yang kita harapin ya. Terinspirasi dari jurnal pribadinya, lagu ini jadi pengingat buat terus bertumbuh tanpa kehilangan prinsip dan tujuan awal. Dibungkus dengan nuansa R&B soul yang hangat, sentuhan ambien suara anak-anak di bagian intro Teman Pro 2 Backseat ini terasa seperti pelukan buat kamu yang lagi nyari arah atau butuh alasan buat percaya lagi sama mimpi kamu sendiri. Teman Pro 2 sekarang coba ingat lagi, apa mimpi masa kecil kamu yang masih pengen kamu wujudin sampai hari ini? Kamu bisa dengerin lagunya Aziz Hedra Backseat ya di seluruh digital streaming platform Teman Pro 2 dan semoga juga bisa masuk nih cepet banget di Pro 2 SMG.

0: seeing it. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Jen, muter-muter golek parkiran angel banget tuh. Acara wis meh mulai, parkiran malah penuh. Jopo panas. Walah, iso ambiar iki aku.
2: Lah kamu dikasih tahu gak percaya? Kalau mau yang area parkirnya luas, lokasinya strategis, ya sewanya di Auditorium RRI Semarang lah.
1: Memang apa aja sih fasilitasnya?
2: Kapasitasnya luas, ada sekitar 350 kursi, panggungnya juga megah, layarnya LED, lightingnya modern, AC, toilet bersih, plus halaman yang luas. Jadi gak susah kalau mau parkir begini kan?
1: Wah, komplit ya. Besok lagi sewanya di Auditorium RRI Semarang aja lah, biar semuanya nyaman.
2: Betul, bener banget. Sukseskan berbagai acara Anda, mulai dari pergelaran seni budaya, acara musik, pameran, atau seminar, hanya di Auditorium RRI Semarang. Info lebih lanjut, kunjungi link Instagram RRI Semarang, @RRI_Semarang, atau bisa datang langsung ke RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang. Auditorium RRI Semarang, tempat yang tepat untuk berbagai acara Anda.

Awalnya hadir di album terbarunya Edgitev ya, Berusaha di Bawah Hujan. Mendung, sekarang tuh punya versi kolaborasi bareng sama Yura Yunita, Teman Pro 2. Dan kolaborasi ini ya bukan cuma nyatuin dua suara aja nih. Versi ini terasa lebih emosional. Aku udah lihat klipnya Teman Pro 2 dan kayak momen seorang adik dan kakak tuh saling curhat, berbagi rasa, memahami satu sama lain tanpa harus buru-buru mencari jalan keluar. Klop banget deh kalau Edgitev tuh dijadiin satu sama Yura Yunita Teman Pro 2. Dan lewat versi terbarunya Mendung ya, di lagu ini kembali ngingetin kita kalau gak apa-apa buat ngerasain sedih dan gak harus selalu terlihat kuat. Kadang kita cuma butuh seseorang yang mau mendengarkan sampai mendungnya berlalu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.
1: Kamu nanya,
0: kita jawab.
1: Hai teman Pro 2, kamu nanya kita jawab, menemani hari-hari kamu dari pagi, siang, sore, malam, dini hari sampai kapanpun itu ya.
0: Ini apa ya? Acara ini berlangsung ketika memang teman Pro 2 itu masih banyak yang judek gitu ya, masih
1: judek.
0: Banyak
1: judek tuh nggak denger ya,
0: itu budek. Itu budek, judek itu kayak ya memang ada yang di kepalanya, di pikirannya buntu, mau cerita ke siapa bingung, nanti takutnya ember gitu ya. Padahal kan kalau cerita kita juga jelas ember.
1: Lebih ember.
0: Tapi gak apa-apa ya, kita mencoba sebisa kita untuk menampung dan memberikan solusi versi kita ke teman Pro 2 yang lagi jude.
1: Iya, Tel. Ada siapa kali ini?
2: Ada Rara di Tembalang. Halo Kak Aris, halo Kak Devina, aku mau curhat. Aku tuh ngerasa kena quarter life crisis lebih awal. Lihat teman-teman di sosmed tuh kayaknya progresnya cepet banget. Ada yang dapat beasiswa ke luar negeri, ada yang udah punya bisnis. Padahal umur aku tuh baru 20 tahun tapi rasanya udah telat banget buat mulai sesuatu. Gimana ya caranya biar berhenti bandingin diri sendiri sama pencapaian orang lain di sosmed?
1: Oke, quarter life crisis itu di usia 25 tahun. Kalau kamu masih 20 tahun, kamu masih punya 5 tahun, Rara.
0: Bener.
1: Iya kan?
0: Kamu tuh lebih ke starter life crisis sekarang ya.
1: Di starter dong.
0: Iya. Belum quarter, belum. Kamu tuh aduh, baru 20 tahun kamu, aduh, kamu tuh.
1: Coba kita flashback dulu, 20 tahun kamu udah jadi apa? Udah punya apa?
0: 20 tahun ya jelas, belum punya apa-apa, belum jadi apa-apa.
1: Tuh kan. Iya. 20 tahun aku
0: 20 tahun aku belum di RRI.
1: Oh iya, kamu masuk umur 32 ya?
0: 36.
1: Tua banget ya. Aku 20 tahun udah di RRI.
0: Masa sih?
1: Iya, kan aku dari 17 tahun.
0: Oh iya, iya, iya, iya. Aku 20 tahun
1: kan
0: belum.
1: Kan aku child grooming.
0: Oh iya, benar-benar. Reza tahun umur berapa RRI?
1: 20.
0: Ya, dia kan dia dulu daripada aku. Dia kan lebih tua kan. Aku 20 belum. Aku tuh 22 kayaknya baru. Atau 23
1: terus
0: gitu.
1: Terus 20 tahun kamu ngapain?
0: Aduh, aku tuh masih titi nih Joko.
1: Jadi gosong kan?
0: Ya, masih gosong ya. Masih. Aduh, di luar sana aku masih kesana, kesini, kesana, kesini. Matanya masih cekung.
1: Next Scoopy
0: aja belum punya.
1: Ya,
0: jangan sedih. Masih pinjem motor sana sini. Masih naik taksi waktu itu kalau punya duit.
1: Kan, naik taksi
0: iya.
1: Coba. Zaman semana ya.
0: Zaman semana. Kamu gak usah khawatir, Rara. Aduh. Tapi bagus sih, maksudnya Rara ini adalah contoh anak muda zaman sekarang yang dia itu ternyata pikirannya udah jauh ke depan.
1: Betul.
0: Meskipun kadang itu belum dibutuhkan.
1: Iya, kamu gak usah terlalu overthinking, Rara. Kamu kan usia masih 20 tahun, masih panjang sebetulnya. Kalau teman kamu udah dapet mungkin
0: beasiswa
1: kuliah di luar negeri,
0: punya bisnis,
1: itu kan warisan orang tua. Kita kan dilahirkan dari keluarga yang berbeda-beda.
0: Lah, onon beasiswa kira diwariskin.
1: Oh iya. Ya mungkin itu adalah lembaga atau sekolah mbahnya.
0: Wah, just tenan baik. Ya gak usah khawatir lah. Tapi kita gak pernah tahu loh, besok, lusa, seminggu lagi, sebulan lagi, setahun lagi, kita akan dapat kejutan apa di hidup.
1: Betul.
0: Kita kan kita gak tahu. Gak usah iri sama yang dapat beasiswa, yang punya bisnis. Semua itu akan kejadian pada waktunya.
1: Yeah.
0: Waktu siapa? Waktu Tuhan. Bukan waktunya kita manusia.
1: Mm-mm.
0: Gitu loh.
1: Tinggal kamu berusaha. Kalau kamu overthinking terus ya, apa usahanya gitu kan. Jadi kamu harus berusaha. Kalau teman kamu mungkin dua langkah lebih maju, gak apa-apa. Kamu selangkah dulu, timi-timi itu gak apa-apa gitu. Yang penting kamu melangkah, asik.
0: Bener. Gila sih Rara ini. Kamu mending temenan sama Devina, Rara. Biar kamu diajak melangkah, asik. Gitu ya, pokoknya kamu fokus aja. Kamu sekarang lagi, kalau 20 tahun itu berarti kuliah kan?
1: Kuliah.
0: Kamu fokus sama kuliah kamu. Kamu bersosialisasi yang banyak dengan berbagai macam latar belakang orang. Udah nanti pokoknya ada aja kejutan-kejutan menyenangkan.
1: Betul, jangan lupa networking ya.
0: Bener.
1: Berjejari.
0: Terus juga browsing-browsingnya itu yang bagus-bagus, yang baik-baik. Teman kamu tuh bisa dapat beasiswa luar negeri karena dia tuh rajin browsingnya, memang cari beasiswa.
1: Betul.
0: Bukan scroll-scroll TikTok goyang-goyang doang. Gitu loh. Semangat ya Rara.
1: Semangat,
0: kita
1: Rara.
0: Doain yang terbaik buat kamu, Rara.
1: Amin, bye.
3: Yuk, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya. Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @Pro2SMG.

Yang penasaran sama lagu ini, judulnya Jamaica Bam Bam. Ini Hyuga featuring Sal Solto, teman Pro 2. Suka sama lagunya, request aja ya di Pro 2 SMG, teman Pro 2. Aduh, udah mendekati jam 7 malam, teman Pro 2. Saatnya aku harus cabut dari Sore Ceria. Tapi besok ketemu sama aku lagi ya di jam yang sama. Habis ini keseruannya dilanjut sama Fian Sanes. Dijaga malam, jangan galau malam-malam. Bye-bye. Sore Cerianya udahan dulu ya, Fitra mau pulang. Sampai ketemu di Sore Ceria selanjutnya. Bikin sore hari kamu lebih berwarna.

0: Tom Pro 2, kita perbarui informasi di Info Pro 2. Kali ini dibacakan Avian Sanes. Presiden Prabowo Subianto kembali menggelar rapat terbatas penanganan kebakaran hutan dan lahan Senin 12 Oktober 2026. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman terpantau tiba di istana sekitar pukul 16.20 waktu Indonesia Barat. Dudung mengatakan rapat tersebut membahas penanganan karhutla yang menjadi perhatian serius Presiden Prabowo. Ia menyebut pemerintah akan mengevaluasi penanganan yang telah berjalan sekaligus menentukan langkah konkret selanjutnya. PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasional 4 Semarang menjaring masukan penumpang untuk pengembangan kursi kereta generasi baru. Melalui survei di stasiun Semarang Tawang pada 11 sampai 13 Oktober 2026, pelanggan dapat mencoba dan membandingkan 3 varian kursi kereta eksekutif. Kegiatan ini dilakukan melalui instalasi pameran yang menampilkan 3 jenis kursi dari generasi sarana berbeda. Pelanggan dapat merasakan langsung kenyamanan dan ergonomi setiap kursi sebelum membelikan penilaian sebagai bahan evaluasi pengembangan interior kereta. Dan juga Tom Pro 2, Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI Tokyo mendukung penyelenggaraan IKM Japan Futsal Championship 2026. Turnamen ini diikuti 48 tim WNI dari berbagai profesi di Jepang dan berlangsung di Futmesi Omiya, Saitama Minggu 11 Oktober 2026 kemarin. Sekretaris Ketiga Fungsi Penerangan Sosial Budaya KBRI Tokyo, Zarifa Rehana Sidik, membuka kegiatan tersebut. Ia menegaskan KBRI Tokyo mendukung berbagai kegiatan positif komunitas Indonesia yang ada di Jepang. Info Pro 2. Selanjutnya kita bakalan gabung ke Pro 2 Jakarta buat dengerin Music Live Chat.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2.

0: masih barengan sama kita di MLC
1: Music Legend. Dan teman produser seluruh Indonesia, yes, sesuai janji kita tadi nih.
0: Betul.
1: Kalau udah jam 7 malam, kita gak mungkin cuma berdua aja ya.
0: Betul sekali. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama wanita cantik yang menemani kita berdua di malam hari ini.
1: Wow. Pasti pada bosan kalau cowok-cowok mulu ya.
0: Bener. Jujur sore ngebas banget nih.
1: Iya, terlalu ngebas. Karena sore hari ini, ini sore gak sih maksudnya?
0: Malam dong.
1: Malam ya. Karena malam hari ini kita sudah kedatangan Kak Christy.
2: Kabar kalian?
0: Ah, luar biasa.
1: Baik, luar biasa.
0: Gimana
1: dong
0: kabarnya Kak Christy?
2: Baik.
0: Ide.
2: Happy.
0: Ini kayaknya excited banget malam hari ini ya.
1: Harus ya.
2: Harus dong.
0: Harus ya, benar-benar. Karena ini baru aja ngerilis beberapa hari lalu.
2: Yeah,
0: ini album perdana.
2: My baby album.
1: Oh, yeah.

0: Gokil, gokil. Tapi kalau ngomongin soal musik, emang udah lama bermusik emang?
1: Iya, udah lama bermusik. Well, dari kecil emang hobi.
0: Oh.
1: Aku lahir di dunia ini bukan oe, tapi... Yeah.
2: Langsung banget.
1: Dari kecil hobi, Kak. Bener. Tapi aku juga mau... Aku salut banget ya sama musisi-musisi lain yang bisa sekolah dan bermusik berkarya sekaligus.
0: Yeah.
1: Aku bermusik, sekolah dulu. Abis itu di kuliah aku kan join acapella intense 4 tahun.
0: Wow.
1: Dan itu di mana aku kan hampir setiap hari latihan, perform. Aku pengen nih jadi penyanyi seriusin nih gitu. Happy-nya setiap kali aku di panggung.
0: Bener.
1: Terus abis itu kerja di sana, kerja di industri musik di luar. Akhirnya balik ke Jakarta, inilah waktunya aku mau jadi penyanyi. udah matang. Iya, soalnya apa ya? Apalagi sebagai perempuan aku mau matengin pengetahuan tentang industrinya, enggak cuma di depan kamera tapi di belakang layar juga. Jadi pas banget ada kesempatan di sana, ya udah aku ambil. Jadi lebih apa ya, lebih mateng gitu sebagai penyanyi. Udah pengetahuannya. Jadi kalau ada orang-orang yang mau gimana-gimana, gue ada tahu.
2: Jangan macem-macem ya.
0: No.
2: Karena berarti kayak kesini juga udah punya pemahaman end to end berarti.
1: Iya,
2: ya.
1: Dan bukan cuma pemahaman, tapi jadi lebih apresiasi timku.
0: Betul.
1: Karena udah pernah di posisi mereka juga gitu. Udah tahu gitu, udah ngalamin. Jadi kayak wow ya.
0: Benar. Tapi kalau dibandingin nih, lebih suka di depan layarnya apa di belakang layarnya?
1: Well, di depan. Karena aku emang dari dulu kan maunya nyanyi gitu. Jadi di belakang layarnya itu salah satu step proses untuk di titik ini gitu.
0: Benar. Sebagai pengetahuan juga gitu ya. Benar. Seru.
2: Dan udah hampir mungkin mostly hampir seumur hidup ya Kak Kristi udah mengetahui tentang dunia musik dan juga cara menjadi musisi mungkin.
1: Kalau nyanyi sih seumur hidup, tapi kalau yang lebih kayak profesionalnya gitu udah ya 5-7 tahun. Lumayan.
0: Tapi kalau ini sebenarnya pertanyaan agak berat juga sih sebenarnya sih. Tapi kalau ngelihat kalau ngelihat industri mungkin yang sekarang sama yang dulu-dulu tuh ada shifting yang beda banget enggak sih?
1: Let me tell you, sosmed
0: sih.
1: Sekarang kan kayak marketing sosmed itu bagian sangat besar dari marketing music.
0: Benar.
1: Jadi pas aku awal mulai akan kayak platform-platform sosial udah mulai naik tuh. Jadi setiap kali planning untuk rilis lagu, sosmed itu bagiannya. Oke, kita harus catat nih gimana gitu.
0: Jadi sesuatu yang harus dimasukkan untuk sekarang ya.
1: Bisa, I mean plus minus ya. Semua ada plus minusnya. Jadi tapi ini kayak pelajaran yang menarik buat aku.
2: Wow, keren banget.
0: Seru.
2: Dan aku tuh jadi keinget juga. Berarti menurut Kak Kristi untuk musik era sekarang penting gak sih? Kalau dulu kan kita selalu ngoleksi rilisan fisik. Kalau buat Kak Kristi untuk hari ini gimana Kak?
1: Sebetulnya jujur aku pengen loh. Kayak buat kenangan. Aku tuh suka collect barang untuk ya memories aja. Jadi ramaikan lagu-lagu aku biar bisa
2: harus dong
1: bisa keluarin musiknya ya.
0: Bener. Itu bahkan kalau sekarang mungkin udah bisa jadi merch juga.
1: Merch vintage. Tapi vintage sebetulnya cuma ya gara-gara beda era aja.
2: Menarik, seru. Dan kalau misalkan dari perjalanan nih Kak Kristi udah cukup lama berarti untuk menekuni dunia musik. Kalau sekarang kenapa, apa yang membuat Kak Kristi kayak ya udah nih saatnya gue nih, today it's my time. Kenapa?
1: Today is my time untuk rilis album ini dengan branding yang lebih apa ya, kayak terstruktur karena I really appreciate my team. Kayak dulu itu aku belum ketemu orang-orang yang kasih aku safe space, safe environment untuk aku jadi full diriku sendiri itu siapa. Karena kalau dalam proses songwriting you have to be vulnerable kan. Dan environment itu sangat ngaruh di creative state aku gitu. Dan karena itu aku rasa oke, ini udah matang. Dan gak gampang juga ya, aku debut 5 tahun lalu. Tapi kenapa baru albumnya keluar sekarang? Karena proses pelajarannya banyak banget. 5 tahun lalu I did not know who I wanted to be. Kan masih bayi banget di industri, masih belajar. Oh ini kayaknya gak works. Ini oh ini ternyata ini works. Jadi ya proses pelajaran lah gitu.
0: Berarti proses 5 tahun itu menemukan siapa Kristi sebenarnya.
1: 5 tahun lalu

0: aku juga orangnya beda ya, belum semature. Sekarang juga belum 100% mature, tapi at least lebih mature daripada 5 tahun lalu.
1: Proses.
0: Benar.
2: Dan dari banyak proses itu sampai kepada lahirlah sebuah album.
0: Yes, The Love Cycle.
1: Ini sebenarnya ada yang menarik ya, entah kenapa kayak gue melihat ini kan berarti kurang lebih bercerita tentang cinta gitu kan?
0: Semuanya tentang cinta
1: ya, gitu
0: dan,
1: kan?
0: Dan fase-fase cinta.
1: Love cycle, fase bro.
0: Dan masing-masing cinta. Ada love cycle sendiri kan? Dan menurut aku love cycles kita itu apa yang bikin perjalanan cinta kita menarik.
1: Iya,
0: kan pasti kayak roller coaster kan. Aku udah pernah go through it all, heartbreak, crush, apalagi berbunga-bunga.
1: Wow.
0: Tapi jadi menarik gitu loh. Jadi story aku jadi colorful gitu, berwarna-warni gitu. Iya.
1: Itu dia sih. Benar-benar. Nanti kita bakal ngebahas lebih lanjut lagi.
0: Yes.
1: Lebih detail tentang The Love Cycle. Nanti kira-kira ada apa aja di album ini, lagu-lagunya. Jadi buat kamu teman Brodo yang bikin tanya-tanya, boleh banget langsung bisa langsung merapat di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 800 105.
2: So jangan geser radio kamu, karena kamu ada di MLC Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat
1: dan masih bersama Kak Christine.
0: Alright, tadi kita udah dengerin salah satu lagu yang ada di EP ini.
1: Betul.
0: Ya. Tadi ada bunga-bunga di Barcelona.
2: Yeah.
0: Aduh. Ini berarti fase yang mana? Fase berbunga-bunga.
2: Berbunga-bunga.
0: Ini sih,
1: kebayang sih.
0: Tapi sebelum mungkin sebelum ke singlenya tadi dari EP-nya dulu deh, mini album ini, The Love Cycle. Tadi kan sebenarnya udah di spill dikit ya, tapi secara detailnya apa cerita dari The Love Cycle ini sebenarnya?
2: Masing-masing kita tuh ada love cycle sendiri kan. Banyak fasenya, ada sakit hati, ada crush, berbunga-bunga. Aku sudah meng-experience semuanya. Dan menurut aku itu justru yang bikin hidup itu lebih seru. Kayaknya orang-orang tuh kadang-kadang kayak malu ya, atau bukan cuma malu, atau lebih kayak gini, ah gak usah terlalu pakai emosi, you feel too much atau apa. Justru menurut aku kayak itu keseruannya masa muda ya.
1: Betul. Tapi kalau menurut Kak Kristi, mana yang paling kamu enjoy banget?
2: Sekarang tuh aku lagi di fase berbunga-bunga, jadi emang pasti enjoy. Tapi yang paling bermakna juga heartbreak. Soalnya nggak tanpa heartbreak aku juga nggak akan ketemu berbunga-bunga ini, Dan gimana aku menghadapi heartbreak sebetulnya nggak terlalu sedih ya. Justru aku percaya semua itu terjadi ada alasannya.
0: Benar. Kadang-kadang mungkin sakit hati itu yang bikin kita makin dewasa lagi.
2: Iya, makin dewasa, makin pintar dan makin lucu.
1: Menertawakan kesedihan.
0: Bener.
1: Ya.
2: Makin cantik loh.
1: Betul.
2: Kalau kita udah putus sama orang yang enggak seharusnya bukan buat kita, kita lebih cantik, kita lebih ganteng.
0: Betul. Betul.
1: Tuh dengerin tuh.
0: Alright. Tapi berarti di The Love Cycle ini semua emosi ada ya?
2: Semua emosi
0: dari
2: ada.
0: Dari jatuh cinta, sakit hati,
1: berbunga-bunga.
2: Kalian lagi di fase mana nih?
0: Fase mana ya?
1: Aku pengennya selalu berbunga-bunga.
0: Bener ya, sih. Bener. Aku pengennya selalu berbunga-bunga sih.
1: Pasti. Pasti.
0: Alright. Oke.
1: Oke.
0: Alright.
1: Tapi itu ada sesuatu yang unik nih, Dit. Di EP nih kalau menurut gue. Sebelum kemana-mana, ternyata ini juga dirilis melalui Pilates.
0: Bener. Dirayakan.
2: Salah satu eventnya.
1: Kenapa milih Pilates gitu?
2: Karena aku itu olahraga utamanya Pilates.
1: Oh, iya?
2: Jadi kalau lihat nanti ada musik videonya, photoshootnya, kan aku berpose-pose, berdansa-dansa, dan gimana aku staminanya harus di-up ya, Pilates.
0: Bener.
1: Wow.
0: Salah satunya ya. Keren. Menarik ya?
1: Menarik.
0: Alright.
1: Ini untung Kak Kristi olahraganya Pilates.
0: Kenapa
1: ya? Coba kalau yang lain mungkin kurang masuk sama konsepnya ya.
0: Contohnya?
1: Balap liar.
0: Itu bukan olahraga.
1: Oh, bukan olahraga.
0: Itu bukan olahraga dong.
1: Sorry.
0: Bener.
1: Iya.
0: Gundu. Alright. Okay. Tapi di mini album ini, ini berarti total ada berapa lagu?
2: 5.
0: Ada 5 lagu. Apa aja tuh berarti?
2: Bunga-bunga di Barcelona.
0: Alright.
2: Dear Pisces Girlies. Itu adalah heartbreak songnya dalam album ini.
0: Okay.
2: Terus ada Rahasia juga. Love Again. Ini tuh kayak udah, gue udah move on sama cowok-cowok tikus yang gak jelas. Ini udahlah, ready to love again, ready to move on. Dan Obsesi.
0: Obsesi. Bener.
1: Kamu ngetes doang ya?
0: Kenapa?
1: Kamu ngetes hafalannya doang ya?
0: Enggak dong, kan baru
2: ini sebenernya. Jangan.
0: Setor hafalan dulu ya.
1: Oke.
0: Jadi yang menarik adalah Dear Pisces Girlies. Ini tadi ceritanya tentang sakit hatinya berarti. Tentang sakit apa nih? Berarti dari judulnya ini unik.
2: Dari judulnya unik kan. Siapa di sini ada yang Pisces enggak?
0: Kebetulan enggak ada lagi.
2: Enggak apa-apa. Aku mewakili para Pisces. Dan kalau orang Pisces itu ditahui untuk suka halu. Romantisasi situasi. Dan biasanya kita itu di pikiran kita seseorang itu sangat indah. Kita suka berimajinasi skenario yang indah-indah, tapi realitanya biasa aja nih orang-orang.
0: Oke.
2: Iya, jadi ekspektasinya jauh lebih apa ya, bagus daripada realita. Jadi satu hari aku udah capek ya. Jadi udah kayak ini orang biasa aja, yang indah itu cuma di pikiran gua gitu. Jadi udah bye-bye. Gitu udah, daripada gua stuck dengan realitas palsu ini, ya udah kayak buka matanya. Dan ada cerita lucu juga. Waktu aku mulai nulis Dear Pisces Girlies, aku lagi di fase heartbreak. Tapi aku tahu dari hari pertama itu aku gak mau lagu yang terlalu sedih. Karena kayaknya aku orangnya lumayan cheerful ya. Jadi aku kasih tahu produser gua, Diva down, Diva still down. Kasih gua 3 bulan, Diva will be back up. Lucu prosesnya. Ada beberapa kata-kata yang 3 bulan kemudian abis aku udah lebih oke gitu ya. Ini terlalu sedih, coret. Apa sih gitu. Karena soalnya kesedihan jadi kayak marah, malah jadi seru. Dan apa ya, aku juga challenge diri sendiri untuk, ya satu, of course jauh lebih vulnerable. Aku benar-benar kayak lagi buka diary aku dan kasih lihat pendengar musik-musik aku, teman-teman aku, karena menurutku connection is so important. Gitu. Dan nomor dua, jadi lupa tadi apa bilang. Pisces. POV breakupnya aku juga mau yang unik. Jadi daripada kayak oke, sakit hati, gue lagi sedih, enggak. Lebih kayak reflection of the past. Kayak sekarang gue udah lihat jelas-jelas cowok ini kayak biasa banget, aku belajar apa ya gitu. Kadang-kadang susah ya, walaupun kita di situasi yang kita tahu enggak bagus buat kita, kan susah lepas. Tapi aku selalu remind myself, daripada apa ya, kayak susah lepas, lebih susah lagi stuck sama seseorang yang gak buat aku selama hidup gitu. Jadi ini temporary pain. Diva still down, tapi Diva will be back up.
1: Just wait ya.
0: Wow,
1: berarti tentang itu sebenarnya ya.
2: Tapi sambil Diva down, ya udah nangis aja, sedih aja. Aku tuh nggak pernah kayak pura-pura happy saat aku sedih, enggak. Soalnya malah nggak bisa bener-bener heal gitu loh. Kalau aku lagi sedih, ya udah 3 bulan, tapi beneran ya udah sedih, beneran sedih. Abis itu udah kayak ya udah nggak sedih lagi.
0: Bener.
2: Udah bosen sedihnya.
0: Kuncinya harus jujur sama perasaan.
2: Bener.
1: Dan kasih waktu aja.
2: Daripada lu delay gitu, malah kesedihannya catch up-nya agak nanti. Makanya perempuan biasanya kayak gitu loh, 3 bulan pertama ya udah perempuan yang sedih dulu. Karena mereka ya udah true to their feeling. Cowok-cowok gak semua ya, tapi kebanyakan cowok-cowok malah 3 bulan awal kan, wah bro gue gak apa-apa kan, nanti malah kayak udah
1: ketriggernya belakangan ya.
2: Di awal mereka gak proses feeling mereka gitu loh.
1: Same.
2: Itu kayak it's okay to feel a lot. Justru itu super power Pisces, perasaan yang dalam.
0: Benar.
1: Makanya mungkin kalau Pisces di awal hubungan akan sangat berbunga-bunga banget ya.
2: Dulu aku kayak gitu, sekarang aku lihat dulu. Kan udah lebih pintar kan sekarang.
0: Benar.
1: Sudah berpikir ya.
0: Menjadi Pisces yang dewasa.
1: Tuh dicatat tuh. Pisces di luar sana tuh.
0: Betul. Itu tadi ya, Dear Pisces Girlies. Terus ada bunga-bunga di Barcelona tadi ya, tentang berbunga-bunga.
1: Tapi kita belum nanya kenapa Barcelona.
2: Kenapa Barcelona? Karena kisah cinta aku bermulai di taman kota Barcelona. Aku ketemu my man, Mr. Barcelona, di kota Barcelona gitu.
0: Lionel Messi ya?
1: Udah gak di Barca juga. Neymar. Udah juga gak disitu.
0: Berarti semua lagu ini sebenarnya dari kisah pribadi.
2: Kisah pribadi. Keren banget. Bener-bener aku lagi buka halaman-halaman dari diary aku. Itu awalnya proses yang lumayan menakutkan ya. Soalnya it's so personal. Aku takut kayak orang-orang peduli gak ya? Tapi justru kayak seru gitu loh. Terbuka aja. Ini adalah superpower sebagai singer-songwriter juga. Storytellingnya sangat kuat. Dan ya di Taman Bunga Barcelona, Taman ini Bunga. Juga apa ya, indah karena aku bener-bener lagi gak mencari cinta. Iya kan, abis Dear Pisces Girlies kan aku bener-bener ya udah kayak sendiri aja. I'm happy gitu. Justru karena aku lagi gak mencari cinta, ini cinta yang datang ke aku.
0: Bener.
2: Dan cinta ini juga justru jauh lebih besar dari ekspektasi gue gitu. Makanya di salah satu lirik favorit gue itu hanya setangkai bunga yang ku minta, tapi kau beri seluruh tamannya.
1: Wow.
2: Dan pas banget juga kisahnya di taman bunga juga, jadi sama gitu loh.
1: Keren banget ya.
2: Iya.
1: Itu bener-bener randomly aja gitu, kayak tiba-tiba ya ada gitu.
2: Enggak boom gitu. Enggak stranger banget juga lah. Itu aku takut ya. Itu namanya love bombing. Udah oke lah, udah aman. Terusnya ketemu lagi di si taman bunga Barcelona.
1: Wow. Dan kota yang indah juga ya.
2: Indah
1: pastinya
2: juga. Dan betul, aku berharap dari lagu judul ini juga, bunga-bunga di Barcelona, teman-teman juga bisa relate dengan kisah cinta pribadi. Bisa juga bunga-bunga di Bogor.
0: Betul.
2: Bunga-bunga di Bandung.
1: Betul.
2: Bekasi.
0: Bekasi.
2: Apalagi?
1: Taman Bunga Blok M. Bisa juga kan?
0: Bisa.
1: Rame kan?
0: Rame.
1: Betul.
0: Bisa juga gitu. Jadi tinggal nyesuaiin tempatnya aja.
2: Bener.
0: Gitu,
2: kan? Iya. Bonus point kalau B juga.
0: Alright. Jadi berbunga-bunganya di fase ini nih, di bunga-bunga di Barcelona.
1: Ini fase apa berarti? Fall in love-nya justru ya?
2: Fall in love dan stay in love.
0: Stay in love.
2: Soalnya kalau enggak legit kan, aku juga males ya nulis lagu untuk seseorang, tentang seseorang yang kayak ini beneran jadi, lo harus layak gitu.
0: Betul.
2: Iya. Tapi ya walaupun ini ya tentang seseorang, tentang ya Mr. Barcelona atau Mr. apa yang kayak Dear Pisces Girlies dan lagu lainnya, aku tulis lagu for the girls gitu loh. Lalu for the girlies. Kayak misalnya lagu tentang berbunga-bunga ini, ya udah aku mau ceritakan kepada perempuan-perempuan, lo nggak usah kayak terlalu cari cinta, love will find you, justru kayak gitu. Iya, kalau yang cowok yang worth it, ya udah cintanya juga jauh lebih besar dari ekspektasi kalian gitu loh. Pas kalian malah nggak lagi lihat-lihat cinta, cari cinta.
0: Benar-benar.
2: Soalnya love comes from within ya. Dimana aku di tahap benar-benar self love. Malah auranya itu kan beda ya, kalau orang udah 100% secure dalam diri mereka gitu.
1: Benar. Tapi kalau kata Rihanna nih kak, katanya we found love in a hopeless place.
2: Another Pisces girl.
1: Iya kan. Tapi ini agak kontra nih kak. Dia bilang we found love in a hopeless place gitu. Kalau menurut Kak Kristi gimana?
2: Kalau aku bukan hopeless ya, karena taman bunga Barcelona juga bukan hopeless ya. Unexpected. We found love in an unexpected taman bunga.
1: Benar, itu dia. Nice, cerita. Another POV from Prices ya.
2: Iya.
0: Benar. Alright. Sekarang kita geser dulu ke lagu lainnya ya.
1: Apa tuh?
0: Ada Rahasia dulu deh.
2: Itu Rahasia juga lagu baru.
0: Oh iya. Ini tentang apa ini kalau Rahasia?
2: Tentang, tau gak sih, kita juga pernah dalam fase backstreet atau kayak secret relationship, relationship situationship yang seharusnya kita, aduh jangan deh, tapi kan jadi lebih seru gak sih? Kalau kita boleh itu kan jadi lebih seru. It's not that deep. I was just having fun.
1: Iya.
2: Tapi kadang-kadang tau kan, ada orang yang kayak jangan terlalu have fun, don't have too much, whatever. Gue malah bikin lagu. At least bisa monetisasiin gitu.
1: Benar itu kuncinya. At least lu jadi lagu.
0: Cuan, bro.
1: Betul. Oh gitu. Jadi ini ada di fase yang justru malah kayak, aduh gak pengen.
2: Yeah, for fun. Iya, just wanna have fun.
0: Bener.
1: Itu juga fase berarti ya.
2: Menarik.
0: Alright. Selanjutnya tadi ada obsession ya?
2: Obsesi.
0: Itu tentang apa? Obsesi sama seseorang.
2: Nah ini special project, karena ini buat DSP True Stalker. Jadi temanya emang tentang cegil ya, yang kayak ada crush sama seseorang, gue nggak peduli, gue harus dapet si cowok ini. Jadi seru tuh kayak produsernya bilang, okay, lo harus bikin lagu tentang brief ini kayak, itu lumayan ekstrim ya, tapi jadi seru. Lagu anthem para cegil.
0: Para cegil berkumpul.
1: Iya.
2: This is for Crystal. This is for cegil.
1: Seru ya, kalau kalau dibayangin berarti lagu album itu kayak film Inside Out dia Disney tuh, masih kayak punya emosi sendiri.
2: Iya, lo hari ini lagi rasanya apa?
0: Seru sih.
2: Tergantung mood.
1: Tergantung mood.
2: Tergantung cuaca, tergantung macetnya Jakarta.
0: Aduh. Benar-benar. Oh, berarti ini ada bisa dibilang kayak journey of emotion ya.
2: Iya. Nanti waktu aku nenek-nenek, wah, banyak banget ceritanya kan.
0: Iya,
2: ceritain ke kayak my grandkids in the future. Bener, nenek dulu keren banget banyak siklus love cycle ini.
0: Betul.
1: Nenek dulu cegil ya. Akan ada pertanyaan kayak gitu berarti ya.
0: Oke, okay, dan terakhir ada Love Again.
2: Love Again.
0: Ini apa, kesiapan buat jatuh cinta lagi?
2: Enggak, kesiapan untuk move on.
0: Oh, move on.
2: Ini aku ingat banget dalam fase kayak udah capek dengan cowok-cowok yang cuman bisa buangin waktu aku.
0: Oke.
2: Aku panggil mereka rats. gitu loh, kayak tikus gitu loh, kayak cowok belum terlalu tikus gitu.
0: Iya.
2: Jadi ya gitu aja. Tapi again ya, kalau menurut aku moving on gitu-gitu, getting over heartbreak itu sesuatu yang aku mau celebrate. Makanya Love Again itu lagu jeduk-jeduk gitu loh.
0: Menarik ya.
1: Untuk para rats ini dia. Untuk para rats itu.
2: Pak, untuk para perempuan meninggalkan si rats.
0: Itu dia.
2: Iya, kalau aku lagi sedih dan udah bosen sedih, aku biasanya dengerin musik yang upbeat. I love hip hop. Dan di fase itu aku rasa lagu aku belum banyak yang upbeat, ya udah bikin satu deh gitu.
0: Menarik. Alright.
1: Keren.
0: Ini seru sih.
1: Gimana kalau kita dengerin lagu-lagu lain di album ini, Den?
0: Kita pasti bakal dengerin yang barusan kita bahas ya, Love Again. Buat lo yang sudah siap meninggalkan rats. Ini lagu yang cocok buat kamu ya.
1: Betul, dan untuk lo tikus-tikus di luar sana.
0: Aduh.
1: Bye-bye.
0: Alright, ini dia Love Again dari Chrissy.
1: Here we go.

0: MLC
1: Music Live Chat dan masih bersama Kak Christy.
0: Alright, jadi barusan ada Love Again.
1: Love Again.
0: Ini lagu joget banget ya.
2: Dong. Itu goalnya. Gak sedih gitu kan. Move on juga gak sedih loh.
1: Wow. Move on yang menyenangkan.
2: Move on menyenangkan.
0: Move on menyenangkan. Benar. Alright, sekarang kita mau sapa-sapa dulu ya teman Brodo yang udah merapat seru-seruan di live chat YouTube RRI Jakarta nih.
1: Ada siapa yang pertama nih? Kita mau nyapa dulu dari Ilham kali ya.
0: Boleh.
1: Ilham apa tuh? Ilham KDI. Katanya mau nanya kalau ada kesempatan untuk Kak Christy bergabung atau kolaborasi bareng sama seorang musisi, kira-kira siapa yang bakal Kak Christy ajak kolab?
2: Oh my god. A dream siapapun. Dua Lipa.
1: Wow.
2: Aku suka banget Dua Lipa. Karena apa ya, kayak dia kan juga alto. Aku bener. Juga alto dan di Indonesia perempuan alto masih lumayan apa ya, kayak niche, bukan ya, lebih sedikit gitu.
0: Bener.
2: Tapi Dua Lipa juga bisa pop girly. Jadi bisa juga gitu loh. Alto pop girly.
0: Seru sih.
1: Dua Lipa ya.
2: Gue tiga Lipa.
1: Jadi kalo, banyak ya.
0: Iya, kalau dia lupa.
2: Dia lupa.
1: Oke, kalau Indonesia dia mungkin kayak
2: Indonesia Nikila.
1: Oh.
2: Ini keren banget loh. Ada satu orang yang bisa bikin genre baru. Genius banget loh. Kan di fase bisa dibilang lebih gampang kalau orang go with the flow.
0: Tapi
2: Nikila benar-benar bikin genre sendiri.
0: Bener-bener.
2: Itu keren banget
0: Tapi itu juga sebuah gambling gak sih sebenarnya di awal?
2: Makanya itu aku respect banget. Soalnya pasti ada gamblingnya.
0: Tapi
2: dia masih stay true to herself. Dan lihat tuh kayak sekarang berkembangnya.
1: Keren. Tuh Nikila main-main gue.
0: Alright, selanjutnya Ellen.
1: Ada juga dari siapa nih? HLSS Mam katanya. Halo Kak Christy, aku Kalista.
0: Kalista.
1: Izin nanya untuk lagu Berbunga-Bunga ini, waktu pembuatan lagunya nih berapa lama ya?
2: Beberapa bulan. Even dari kayak dari Barcelonanya ke Jakarta gitu, aku mulai nulis juga aku kasih jeda karena aku mau memproses emotionsnya. Tapi setelah pertama kali nulis ya beberapa kali ya revisinya gitu-gitu. Yang susah itu cari melodinya untuk refnya. Itu ada beberapa kali revisi. Pokoknya harus catchy gitu-gitu.
0: Malah kesulitannya di bagian refnya ya. Karena biasanya kan mungkin kesulitannya di bagian awal.
2: Ini ref. Aku pokoknya maunya yang super catchy.
1: Kebanyakan justru ref jadi duluan kan sebelum yang lainnya kan.
2: Tergantung. Pisces refnya jadi duluan. Tergantung tuh.
0: Benar-benar. Tapi kalau kalau rata-rata di apa album ini bikinnya berapa lama tuh berarti?
2: Berapa ya? Hampir 2 tahun kali. Hampir 2 tahun loh.
0: Wow,
1: sekali ya.
2: Yang penting mateng.
1: Dan memproses semua energinya.
0: Yakin dulu baru rilis ya.
1: Itu tadi ya udah dibahas ya Kalista ya.
0: Boleh.
1: Ada siapa lagi di WhatsApp nih Dit mungkin?
0: Ada dari Lara.
1: Halo Lara.
0: Kalau suatu saat nanti ada seseorang yang mengatakan bahwa lagu kakak pernah menyelamatkannya dari masa-masa paling gelap dalam hidupnya, apa yang akan kakak Christy rasakan sebagai pencipta lagu?
2: Aku akan nangis Dit. Dulu. Aku akan terharu. Ini kenapa aku membuat musik? Aku berkarya karena aku mau apa ya, kayak bikin sesuatu yang teman-teman bisa relate. Apalagi bukan cuma relate tapi apalagi kalau saves them gitu. Aduh, that's my purpose.
0: Benar sih. Itu sebuah apa ya, rasa yang
1: achievement.
2: Kehormatan juga.
0: Wow, oke.
1: Keren banget. Itu udah dijawab Lara tadi ya.
0: Alright.
1: Ada siapa lagi, Dit?
0: Ada Hawa.
1: Hawa.
0: Menurut kakak, dari album ini satu lagu yang paling Kak Christy suka.
1: Oh, menarik.
2: Itu kayak tanya anak favorit.
1: Iya, susah ya.
0: Bener.
2: Menurut aku, aduh, tai banget ya antara Bunga-Bunga Barcelona sama Pisces. Kenapa Bunga-Bunga Barcelona BBB? Karena itu kan momen happy. Dan setiap kali aku rindu kejadian itu di Barcelona, aku cuman bisa sekarang udah bisa pakai headphones, nyalain lagu aku, dan aku ketarik ke memori itu. Gitu loh. Tapi kalau Pisces, kenapa itu juga salah satu top favorit aku? Karena lyricsnya se-vulnerable itu. Ini pertama kali aku seterbuka itu dengan pendengar musik aku. Jadi connection-nya paling kuat gitu.
1: Di lagu Pisces
2: ya? Di lagu Pisces ini.
1: Nice. Alright. Jadi ini susah ya? Satu ini susah.
0: Susah banget ya? Benar.
1: Wow. Dua berarti.
2: Dua
1: lah.
2: Dua
1: boleh ya?
0: Dua boleh lah ya. Oke, gitu ya Hawa ya.
1: Itu Hawa udah dijawab sama Kak Kristi ya.
0: Alright. Oke, ini kita balik lagi ngomongin soal the love cycle nih ya. Sebenarnya kalau dari Kak Kristi sendiri gitu, dari nulis di album ini, sebenarnya apa sih pesan yang pengen disampaikan dari lagu-lagu di album ini?
2: Jangan takut untuk rasa perasaan yang sangat deep gitu. Kayaknya kebanyakan kali orang-orang bilang jangan baper, jangan terlalu baper. Tapi justru itu apa ya? Keren loh bisa rasa sebuah emosi sedalam itu.
0: Benar. Tapi kalau misal merasakan emosi sedalam itu enggak bikin terlena kitanya ya.
1: Iya.
2: Terlena itu kayak
0: maksudnya jadi susah move on kah kalau emang udah harus move on?
2: Oh ya, pakai hati tapi pakai otak juga.
1: itu pertanyaan juga Kak Kristi. Kak Kristi ada di situasi dimana kayak lupa nih sama who you are gitu.
2: Pasti waktu aku masih lebih muda lagi pastilah itu justru kenapa kita harus coba dengan ya apa ya kayak perasaan ini, perasaan itu karena kita juga dalam proses itu belajar ya jadi misalnya kenapa aku sekarang bisa nulis Pisces dengan POV ini karena aku sudah ada pengalaman yang bikin aku lebih pintar gitu ya. 5 tahun lalu mungkin POV-nya beda gitu. Masih sedih-sedih atau apa gitu.
1: Iya, benar. Jadi pun Kak Kristi enggak terlepas dari hal-hal kayak gitu sebenarnya.
0: Oke. Ya dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Kak Kristi ya. Habis ini bakal dengerin lagu lainnya. Tadi mau rahasia dulu, Dear Pisces Girlies dulu.
2: Boleh Dear Pisces Girlies.
0: Ya udah jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: TLZ.
1: Music Live Chat dan masih bersama Christy.
0: Alright, tadi kita di off air kita sempat ngobrolin soal MV-nya bunga-bunga di Barcelona.
1: Yeah. Lucu sekali ternyata.
0: Lucu.
1: Jadi penjaga laundry.
2: Ibu bos laundry.
0: Benar-benar. Dan yang menarik tadi adalah the yellow dress theory.
2: Iya.
0: Itu apa tuh berarti?
2: Boleh dikasih tahu kan? Kalau di movie romcom peran utamanya setiap kali dia pakai baju kuning, true love finds them.
0: Yes. So,
2: dan saat aku di Taman Bunga Barcelona, pas banget aku juga lagi pakai baju kuning waktu ada si Mr. Barcelona ini. Yellow Dress Theory IRL.
1: Oke.
2: Iya, dan cerita menarik juga sih. Jadi di musik videonya kan aku kayak mirroring ada banyak movie popular pakai gaun kuning ini. Tapi di akhir, ini spoiler dikit ya biar teman-teman nonton. Di akhir musik videonya aku pakai my own Yellow Dress Theory. Itu top, bener-bener atasan yang aku pakai waktu di Barcelona itu.
0: Oh iya.
2: Tapi abis syuting hilang topnya. Aduh gila, aku sedih banget. Kan sentimental banget, bener. Tapi si Mr. Barcelona ini cari seluruh dunia. Topnya ada di, masih dijual di mana lagi gitu. Dan dia ketemu
0: exact.
2: Ketemu di UK.
0: Wow. Jadi
2: udah sampai di Jakarta dan ada lah gitu.
0: Gokil.
1: Balikin bajunya nih.
0: Masa gue pakai? Janggal juga gue.
1: Lucu nih kuning gitu.
0: Gue mau main lalain apa gimana gue?
1: Gak usah. Oh gitu, keren banget Mr. Barcelona ini.
2: Luar biasa.
1: Salut sih, salut.
0: Respect bro.
1: Respect banget bro.
0: Berarti ini udah bisa ditonton di YouTube ya?
2: Di YouTube aku, Christy XOXO.
0: Alright. Untuk lagu lainnya akan ada MV-nya kah?
2: Yes. Stay tuned.
0: Itu dia ya. Bisa dipantengin aja ya. Alright. Berarti kalau mau dengerin lagu-lagu di The Love Cycle ini bisa di mana aja nih berarti?
2: Seluruh digital streaming platform. Teman-teman jangan lupa terus dengerin The Love Cycle. Ada Bunga-Bunga di Barcelona, ada Dear Pisces Girlies Rahasia. Jadi ya, terus dengerin pokoknya.
1: Dan jangan lupa dipakai di konten-konten kamu ya teman-teman.
2: Ya, lagi ada di tempat laundry, ayo dance. Kan si BBB ada dance-nya juga.
0: Iya.
2: Pakai lagu aku, tag aku.
0: Betul.
2: Sambil nunggu mesin cuci sudah selesai juga.
1: Betul. Yang lagi jaga laundry jaga berarti laundry. Ya.
0: Benar, diajak ya. Jangan asik sendiri.
1: Iya benar. Ya. Jangan lupa dipakai lagunya untuk konten kamu pastinya.
0: Alright. Dan nanti lagu-lagunya bisa di request di Brodo FM seluruh
2: Indonesia.
0: Betul. Alright.
1: Okay,
0: thank you so much.
1: Thank you banget Kak Christy.
0: Thank you so much Kak Christy.
2: Undang aku. Seru ya tadi.
1: Seru banget. Kita juga seneng banget kedatangan Kakak hari ini.
0: Betul sekali ya. Pokoknya jangan lupa didengerin terus lagu-lagunya, jadiin soundtrack di kehidupan kamu.
2: Ya,
1: pastinya dong.
0: Alright, kalau gitu terima kasih teman bro dua. Terima kasih juga Kak Christy. Sudah seru-seruan di malam hari ini. Habis ini bakal dilanjut dengan penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya.
1: So, Ellen pamit.
0: Edit pamit.
2: And Christy pamit.
0: Bye-bye.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Halo Tom Pro 2, malam ini Afian Sanes udah siap banget nemenin kamu di Jaga Malam. Mungkin kalau malam-malam ya, buat edisi yang Senin ini nih, di 12 Oktober 2026. Gimana Seninnya kamu? Jangan bete-bete hari Senin ya. Pokoknya aku temenin, yang mau request lagu nanti boleh curah-curah sambil sharing-sharing Tom Pro 2. Di sini aja di Jaga Malam sampai jam 12.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: ada bulu tangkis juga, renang, sepak bola, dan banyak lagi nih. Awalnya itu berawal setelah Perang Dunia Kedua. Gagasan buat menyatukan negara-negara Asia ini melalui olahraga muncul ya, guna mempererat persahabatan dan kerjasama antar negara. Nah, jadi gagasan itu awalnya muncul di 1948. Lalu, pada saat 1959 nih, ASEAN Games Federation dibentuk di New Delhi, India. Lalu pada tahun 1951-nya, ASEAN Games pertama kali diselenggarakan di New Delhi, India, dan diikuti 11 negara waktu itu dengan sekitar 489 atlet. Nah, sejak saat itu tuh, nomor 2 ya, ASEAN Games berkembang nih menjadi salah satu ajang olahraga multi-event terbesar di dunia setelah Olimpiade. Jadi ada perjalanan dari masa ke masa nih. Dan Indonesia tuh pernah loh menjadi tuan rumah ASEAN Games pertama kali itu di tahun 1962, Jakarta, Indonesia. Jadi Presiden Soekarno waktu itu membuka acara di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Waduh, lalu juga pernah di 2018 ya, Jakarta dan Palembang nih, Indonesia kembali menjadi tuan rumah. Indonesia meraih 31 emas, 24 perak, dan 43 perunggu dengan total 98 medali nih. Waduh, jadi udah berapa kali sering diadain ya ternyata ASEAN Games ini. Dan malam ini aku bakal ngobrol Tom Pro 2 sama salah satu atlet ya yang berhasil nih mendapatkan medali perunggu di ASEAN Games. Pasti kalian penasaran sama siapa kan? Jadi stay tune di Pro 2 sembarang.
1: Hey teman Pro 2, ini dia lagu terbaru bulan ini.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: 95,3 FM Pro 2 Riri Semarang, teman terbaik kamu. Nah, udah 8:30 nomor 2 ya, kayak aku sebutin tadi tuh. Aku bakal ngobrol di malam hari ini. Kita ngomongin soal dari mimpi ke podium. Cerita di balik medali perunggu ya. Wow, seru banget ya. Aku ngobrol sama salah satu atlet nomor 2. Pasti kamu penasaran kan siapa atletnya? Kita hubungi dulu nomor 2 ya di malam hari ini. Jadi tuh, kalau kita ngomongin soal olahraga nih ya, kita bakal ngobrol malam ini bareng sosok inspiratif yang punya cerita luar biasa tentang perjuangan, konsistensi, dan semangat ngejar mimpi ya. Dia adalah Muhammad Reza Pahlevi. Ini atlet berprestasi yang berhasil meraih medali perunggu di ajang Asian Games. Tapi kita nggak cuma ngomongin soal medalinya aja nih Tom Pro 2 ya, dan juga soal kemenangannya. Kita juga bakal cari tahu ya, cerita di balik layar perjuangan selama latihan, tantangan yang pernah dihadapin, sampai gimana sih caranya tetap kuat ketika keadaan gak selalu berjalan sesuai harapan. Jadi buat kamu nonton Pro 2 ya, yang lagi berjuang ngejar mimpi, jangan kemana-mana, di sini aja bareng kita ya di Pro 2 Semarang. Karena malam ini kita bakal belajar bahwa prestasi besar selalu punya cerita di baliknya. Dan tersambung sama kita di malam ini ada Reza nih, teman Pro 2, udah tersambung lewat telepon WhatsApp. Ini juga sebagai mahasiswa Unimos ya. Kita kenalan dulu kali ya. Halo Reza, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Oke, gimana kabar kamu Reza di malam hari ini?
1: Baik-baik, Alhamdulillah.
0: Oke, Alhamdulillah ya. By the way, Reza mungkin kenalan dulu nih. Kamu kan mahasiswa Unimos nih sekarang. Semester berapa, jurusan apa nih Reza?
1: Perkenalkan, halo sobat-sobat Pro 2 ya, teman-teman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Pahlevi. Saya mahasiswa Unimos, baru semester 3.
0: Wow, semester 3. Jurusan apa kamu nih Reza?
1: Jurusan manajemen.
0: Wow, aku kira tuh jurusan olahraga kan, karena atlet ya. Tapi ternyata manajemen loh. Wow, keren. Oke, Reza, selamat dulu nih pertama buat kamu ya yang berhasil meraih medali perunggu nih di ajang Asian Games ya. Itu di tahun berapa nih Reza? Tahun ini kah atau?
1: Tahun ini, baru di bulan kemarin.
0: Wah, wow, keren. Congrats ya. Oke, sebelum kita ngobrol lebih jauh Reza, boleh ceritain gak nih ke teman Pro 2 sebenarnya Reza ini atlet di cabang olahraga apa? Dan gimana nih awalnya bisa terjun ke dunia olahraga tersebut nih Reza?
1: Pertama, saya di cabang olahraga soft tennis.
0: Okay.
1: Kalau soft tennis itu banyak orang belum tahu ya mas, karena itu cabang olahraga baru.
0: Okay.
1: Barulah itu, sebenarnya nggak baru sih, cuma kita Indonesia tuh ikut di turnamen soft tennis baru-barusan juga. Nah, itu saya baru masuk di tahun di 2019.
0: Oke.
1: Jadi saya pertama awalnya iseng-iseng doang. Karena saya dari atlet tenis sebenarnya.
0: Oke.
1: Tenis lapangan dari umur 8 tahun.
0: Waduh.
1: Ya, jadi atlet.
0: Keren. Oke.
1: Ya, itu udah keliling di Asia di tenis juga. Nah, waktu di 2019 saya itu terkendala dengan sponsor awalnya, karena kita udah selesai kontrak dari Sukun dari umur 8 tahun.
0: Oh iya.
1: Terus habis itu saya menekuni di soft tennis di 2019. Alhasil saya ikut turnamen di Filipina awalnya.
0: Wow.
1: Habis itu, oh ini belum nih, belum bisa nih nyari-nyari pelatih, dan itu belum punya pelatih di situ.
0: Oke.
1: Ikut lihat dari YouTube awan mas.
0: Wow, seru. Latihannya ya. Oke.
1: Ya, terus habis itu saya di 2019 sampai 2023 itu vakum tuh habis itu, karena di Indonesia pun nggak ada latihan soft tennis, belum ada yang latihan soft tennis.
0: Okay.
1: Di 2024 awal itu saya ikut di kejuaraan PON di Aceh waktu itu. Saya latihan, akhirnya dapatlah pelatih dari Jakarta waktu itu kan. Habis itu saya dapat medali perunggu di Aceh.
0: Wow, tunggal. Itu kupon ya, keren.
1: Ya, habis itu saya hampir patah semangat itu mas. Habis itu patah semangat gara-gara saya nggak pernah kepilih.
0: Oh, oke. Okay.
1: Nggak pernah kepilih jadi timnas, akhirnya di 2025. 2026 awal ada seleksi nasional. seleksi nasional untuk Asian Games waktu itu, Pak. Asian Games yang ini. Nah, habis itu saya latihan, dapat pelatih lagi baru, namanya Kustan. Itu melatih saya dalam jangka 2 minggu. Habis itu ada seleksi, saya nomor 1 di Indonesia.
0: Wow, keren.
1: Alhasil kita pertandingan ada di ajang terbesar di Asia, itu Asian Games. Wow. Ya, di situ kita syukur dapat medali perunggu, targetnya perak sebenarnya. Cuma kita kalah sama tuan rumah, Jepang.
0: Oh, oke. Paham sih. Waduh, ya. Ternyata panjang ya perjalanannya Reza tahun Pro 2. Berarti ini bukan pertama kali kamu ikut kompetisi, sudah lumayan banyak ya Reza ya?
1: Ya, sudah lumayan banyak. Kalau di Indonesia, hampir semua kota sudah saya ikutin.
0: Waduh, udah mampir ke semua kota keliling ya.
1: Iya.
0: Keren. Aduh, masih muda lagi ya kan. Bayangin tuh Tompro dari umur 8 tahun loh, dia udah kenal sama yang namanya tenis ini. Oh iya, bedanya apa nih tenis yang biasa sama soft tenis nih Reza? Apakah sama atau kayak gimana nih?
1: Sebenarnya sama. Dengan cara bermain, cara lapangan itu sama. Cuma bedanya cuma satu doang. Di bolanya sama raketnya.
0: Oke. Okay. Oke, berarti bola sama
1: kalau
0: raketnya beda.
1: Kalau tenis, ha? Iya. Kalau tenis kan gede tuh raketnya. Kalau ini kayak squash bentuknya.
0: Oke. Aku juga baru dengar tadi kan soft tenis. Oke, baru tahu. Tapi itu keren kamu ya mewakili Indonesia kan di Asian Games. Dapat medali perunggu. Itu udah prestasi yang luar biasa sih. Membanggakan banget. Reza. Siapa sih yang gak iri sama kamu ya? Tetangga-tetangga kamu apa kabar nih? Ngelihat anak, anak tetangga udah dibanding-bandingin sama orang tua kan. Lihat tuh Reza udah dapat medali. Kamu ngapain gitu? Oke, Reza nanti kita ngobrol lagi. Ini obrolan kita ada dua segmen by the way ya. Yang pertama kita break dulu. Siap. Reza. Satu lagu aja. Tapi telepon jangan dimatiin Reza. Mungkin boleh ditahan aja ya.
1: Ya pas.
0: Nah, tahun Pro 2 abis ini kita lanjut lagi ngobrol sama Reza nih ya. Ini atlet berprestasi dari cabang olahraga soft tennis ya. Dapat medali perunggu di Asian Games Japan di baru-baru ini. Jadi buat kamu jangan kemana. Abis ini kita bakalan ngobrol lebih dalam lagi ya.

0: Masih di Jaga Malam Tomro 2, jangan galau malam-malam ya. Masih ada aku Afian Sanes, kita masih sama Reza nih, peraih medali perunggu Asian Games Japan ya, dan juga mahasiswa Unimos Tomro 2. Halo Reza, balik lagi.
1: Halo.
0: Oke, Reza tadi keren banget ya, kamu udah cerita perjalanan kamu ya, sampai sempat waktu itu mau pengen, waktu itu lagi vakum juga ya, cuman akhirnya bisa bangkit lagi. Nah, kalau mengingat nih Reza, masa-masa awal kamu latihan dulu, apakah dari awal itu kamu emang punya mimpi buat jadi atlet berprestasi? Atau justru perjalanan ini awalnya dari coba-coba doang nih Reza?
1: Saya memang dari awal menekuni di cabang olahraga saya itu memang udah mimpi. Buka. Karena dari awal pade saya juga atlet juga.
0: Oke.
1: Jadi ya, jadi dari kecil udah dibentuk sama Pak Ade awalnya. Untuk meneruskan Pakde saya sih gitu.
0: Oke, berarti meneruskan prestasi dari Pakde mungkin yang udah apa udah veteran lah ibaratnya gitu ya. Jadi kamu nih yang lanjutin ya. Oke. Tapi nih ada enggak sih sosok yang paling berpengaruh nih dalam perjalanan Reza nih sampai akhirnya bisa berada di level kompetisi internasional nih, sorry. Siapa dia dan apa nih peran besarnya buat Reza nih?
1: Sebenarnya ada yang sosok yang paling berpengaruh adalah orang tua. Dia memberikan support kepada saya dan memberikan motivasi yang sangat amat luar biasa kepada saya sih, Kak.
0: Wow, orang tua berarti ya yang paling punya peran paling penting untuk kamu.
1: Dan
0: ya,
1: paling penting juga pasangan.
0: Wow.
1: Support juga.
0: Berarti support sistem kamu tuh selain orang tua juga ada pasangan ya yang selalu support kamu ya.
1: Ya.
0: Oke. Nah, Reza kan punya prestasi nih meraih medali perunggu di Asian Games. Bisa ceritain gak nih momen ketika tahu berhasil meraih medali itu? Apa nih yang pertama kali terlintas di pikiran kamu?
1: Gimana kak? Halo?
0: Iya, kamu kan punya prestasi nih ya, berhasil meraih medali perunggu nih di Asian Games. Nah, bisa kamu ceritain gak nih momen ketika tahu berhasil meraih medali itu? Apa yang pertama kali dilintas di pikiran kamu saat itu?
1: Halo?
0: Halo? Ada nggak suaranya?
1: Ya, putus nggak?
0: Oh, putus-putus ya? Oke. Okay. Ini, kamu kan berhasil nih meraih prestasi medali perunggu ya di Asian Games ya?
1: Ya.
0: Nah, itu bisa kamu ceritain nggak? Momen pas kamu tahu berhasil meraih medali itu, apa yang pertama kali terlintas di pikiran kamu nih?
1: Waktu pertama kali mendapatkan medali Asian Games tuh, pertama saya senang, puji syukur. Itu emang kita di awal target, jadi kita menekuni di situ latihan-latihan, dan di situ terpuaskan sih mas, kita dapat medali, kayak bangga banget gitu sih.
0: Oke, tapi dari awal kamu punya ekspektasi nggak nih kayak apa memang harus dapat medali atau kayak gimana nih waktu awal kamu berhasil nih mewakili Indonesia di ajang Asian Games-nya nih Reza?
1: Ya, dari awal sudah yakin kita bakal dapat medali di nomor bergu gitu.
0: Oke. Berarti memang sudah optimis dari awal ya?
1: Ya.
0: Oke.
1: Nah, atlet harus optimis soalnya.
0: Ya, benar-benar. Ya, yes, itu kan optimisnya berarti optimisnya yang positif ya Reza ya, bukan berarti optimisnya sombong ya. Beda nih ya. Karena kan ada orang tuh yang menganggap semuanya ini, tapi kamu kan memang latihannya memang dari kecil ya kan. Jadi itu wajar sih kalau misalnya udah mulai optimis karena memang dari kecil udah dibentuk ya, karakternya udah paham gitu kan. Kalau misalnya ikut lomba tuh optimis itu harus wajib, benar ya. Nah, di balik medali yang terakhir membanggakan Reza, pasti ada nih proses panjang yang enggak semua orang tahu. Apa nih tantangan kamu paling berat yang pernah kamu hadapi selama menjalani latihan dan persiapan kompetisi Reza?
1: Tantangan paling berat menurut saya adalah latihan fisik. Karena di situ cara saya untuk melatih mental pertama.
0: Okay.
1: Dan latihan fisik itu membuat mental, karena fisik itu banyak gak disukain banyak orang. Semua atlet sebenarnya pada gak suka fisik, cuma kita harus latihan fisik itu biar melatih pernapasan juga. Nah, di situ paling berat di fisik sih.
0: Oke, justru kamu ngerasa paling berat itu di fisik, tapi yang mempengaruhi itu kena mental juga pasti ya?
1: Ya, karena kalau nggak ada fisik, pasti mentalnya juga pasti kena.
0: Ya, benar sih. Itu ada kaitannya berarti ya antara latihan fisik sama mental tadi, nomor 2 itu benar banget. Itu mungkin tantangan yang paling berat tuh yang Reza alami ya. Oke, sebagai seorang atlet juga nih Reza, tekanan mental tadi pasti jadi tantangan tersendiri kan? Pernah nggak nih kamu itu merasa mau nyerah, kehilangan motivasi, atau merasa belum cukup baik? Kalau pernah, gimana caranya kamu bisa bangkit lagi Reza?
1: Kalau pertama saya pernah di posisi saya sudah down, tapi cara saya paling bisa bangkit itu diyakini kepada orang tua sih. Di situ dikasih tahu, disupport, support terus, dan di situ alhasil saya mulai yakin pasti bisa, dan alhasil bisa sih.
0: Wah, berarti support dari orang tua ya yang bikin Reza akhirnya bangkit lagi ya. Pasti pernah lah namanya ngalami ngedown gitu ya, gak punya motivasi ya misalnya. Yeah. Oke, yeah. Jadi dia juga pernah nih Tom Prodo berada di tahap itu ya, tapi dia akhirnya bisa bangkit lagi ya kan. Akhirnya bisa ngebanggakan Indonesia di baru-baru ini tuh keren banget. Nah, pada saat bertanding di level internasional tuh Reza, itu kan kamu berhadapan ya sama atlet-atlet terbaik kan dari negara lain. Apa nih pengalaman paling berkesan dan mengubah cara Reza itu ngeliat kompetisi dan kemampuan diri sendiri?
1: Waktu pertandingan di Korea, sebelum Asian Games, saya pernah melawan atlet soft tennis nomor 1 dunia, yaitu Oematsu namanya.
0: Wow.
1: Dia asli dari Jepang.
0: Mm-hmm.
1: Ketika saya mengetahui cara dia bermain, cara dia tenangnya, dia memiliki banyak trik yang menurut saya agak susah dibaca. Wow. Dan di situ, saya mikir, oh, masih jauh waktu itu. Jadi, menurut saya sebenarnya senang kalau ketemu nomor satunya dunia.
0: Oke, gitu. Okay. Kamu merasa senang ya ketemu dia ya, walaupun mungkin masih sulit nih ya ngebaca trik-triknya dia. Dia banyak teknik-teknik yang mungkin yang kamu belum bisa kuasai ya Reza ya. Oke, okay. Terus juga nih menjadi atlet profesional tadi tentu juga butuh banyak pengorbanan kan, termasuk waktu barengan keluarga atau pasangan kamu tadi atau mungkin teman. Nah, apa nih hal yang paling kamu korbanin selama ngejar prestasi nih Reza, dan gimana caranya ngejaga keseimbangan hidup nih?
1: Nah, yang saya korbanin adalah pertama keluarga dan pasangan, terutama keluarga. Karena ketika saya training camp di Jakarta waktu itu, saya kesusahan untuk menemui keluarga karena di sana 7 bulan full harus di sana, nggak bisa pulang.
0: Oh, oke. Okay.
1: Di situ saya cuma bisa komunikasi doang.
0: Mm-hmm.
1: Telepon, video call. Nah, keseimbangannya itu waktu itu ada waktu di satu momen kita cuti latihan.
0: Yeah.
1: Cuma 1-2 hari. Nah, di situ saya langsung pulang ke Kudus. Saya kan orang Kudus soalnya.
0: Oh, aslinya Kudus ya, oke. Okay.
1: Ya, gitu.
0: Ya. Sedih banget lah pasti ya 7 bulan yang bisa ketemu keluarga ya Reza ya, gimana rasanya gitu ya.
1: Ya.
0: Oke. Terus nih di luar pertandingan, di luar arena pertandingan nih Reza, Reza itu sebenarnya orang yang kayak gimana sih? Apa kegiatan atau kebiasaan yang biasa kamu lakukan nih buat melepas penat setelah latihan berat nih biasanya?
1: Nah, sebenarnya anak yang mudah bergaul sih, Mas. Atau mudah memiliki teman.
0: Banyak teman lah ya.
1: Cara
0: gitu.
1: Saya, ya. Untuk melepas penat dengan berkumpul dengan keluarga pertama, pasangan, dan teman-teman. Nah, kalau sama teman-teman, untuk menghilang rasa penat, ngopi sih, Mas.
0: Nongkrong itu, lah ya.
1: Iya, nongkrong itu fresh itu sih ya, abis itu.
0: Oke, berarti ini sama aja nih kayak anak muda pada umumnya ya, Mas, suka nongkrong, ngopi, ya kan?
1: Ya, itu anak muda itu.
0: Iya, kira-kira kamu kalau ngumpul langsung ngomongin tenis, nggak mungkin sama teman-teman ya.
1: Iya.
0: Oke, seru banget nih Reza ya. Terakhir deh, aduh gak kerasa waktunya mau habis. Terakhir ya, buat anak muda nih yang punya mimpi besar tetapi sekarang mungkin masih merasa jauh dari tujuan, apa nih pesan dari Reza buat mereka? Dan setelah pencapaian medali perunggu ini, target atau mimpi apa lagi nih yang mau Reza kejar berikutnya?
1: Untuk teman-teman yang mau menjadi atlet seperti saya, pesan saya adalah jangan putus asa, jangan gampang menyerah. Jangan ngeyel kalau dikasih tahu sama pelatih.
0: Tuh.
1: Dan apapun orang tua bilang, harus turutin aja. Karena orang tua pasti pengen anaknya yang terbaik.
0: Benar. Berarti kamu pasti ini ya, pasti mau ada lomba, pasti lo izin ke orang tua lah ya. Nggak mungkin enggak ya Reza ya.
1: Ya, minta restu pasti itu harus.
0: Pasti ya. Tuh, ya. Benar.
1: Dan target saya selanjutnya adalah di PON nanti NTB.
0: Wow.
1: Di 2028.
0: Wah, masih ada waktu Reza ya buat siap-siap ya.
1: Ya, itu okay. Saya mewakili DKI Jakarta.
0: Wow, seru. Berarti tetap.
1: Dan habis itu ada beberapa event internasional kayak nanti di Korea, Filipina, dan Asian Games di Qatar nanti.
0: Oh, oke. Berarti dalam waktu dekat ini tuh tahun 2027 belum ada Reza atau tahun ini belum ada nih terakhir?
1: tahun ini mungkin ada di akhir tahun mungkin di Korea.
0: Waduh, seru.
1: Kalau tahun depan di Filipina.
0: Wow, itu tuh kamu dibiayain sama pemerintah nggak sih? Itu kayak gimana tuh biayanya waktu itu?
1: Iya, dibiayain dari pemerintah.
0: Wah, keren-keren Reza. Salut, kamu masih muda udah kemana-mana ya. Keren banget, oke. Okay. Oke Reza, terima kasih banyak ya atas insight-nya di malam hari ini. Udah cerita dan berbagi juga, kita jadi tahu nih ya, ternyata tuh menjadi seorang atlet ya yang keren kayak Reza, ternyata bukan instan ya Reza ya. Dia mengalami jatuh bangun nomor 2 ya, sampai akhirnya bisa bangkit ya, dan bisa mengharumkan nama Indonesia. Kita doain semoga sukses nih Reza mengharumkan nama Indonesia. Nanti kalau misalnya apa namanya, ada waktu main-main langsung Reza ke Pro 2 ya, kita ngobrol-ngobrol seru banget kayaknya nih.
1: Siap.
0: Oke, siap. Terima kasih Reza, lancar juga buat perkuliahannya ya di Unimus ya.
1: Ya, terima kasih.
0: Oke, sama-sama Reza, selamat malam.
1: Terima kasih ya, selamat malam.
0: Nah, Tom Pro 2 itu dia obrolan kita sama Muhammad Reza Pahlevi ya, peraih medali perunggu Asian Games Japan baru-baru ini loh. Kalau bayangin dia juga mahasiswa Unimus, jurusan manajemen mahasiswa semester 3. Aduh, apa nggak iri tuh tetangga-tetangganya ya? Yaudah Tom Pro 2 kita lanjut lagi ya, masih ada aku Avian Sanes di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, sampai jam 12.

0: Dan ini dia untuk juara minggu ini di Indonesia Top 20. Masih ada Akbar Calai dan juga Mingsa dengan Astaga Bercanda. Ngangkat tema cinta segitiga yang dikemas jenaka, lagu ini pas banget jadi tameng pertahanan diri kalau lagi canggung menghadapi kepastian asmara. Astaga Bercanda ini ditulis bareng sama tim komposer seperti Jayan Prayas, Nabil Adesha, Aji Soberi, dan juga Happy Andromeda.
1: Ini dia nomor 1 minggu ini.

back 95,3 FM Pro 2 Radio Semarang, teman terbaik kamu. Nah, Tom Pro 2 udah jam 9 lewat 4, tapi masih ada aku Avian Sanes ya. Kita masih ngobrolin di malam hari ini ya. Ngobrolin apa dulu nih? Jadi aku pengen ngebahas soal back burner Tom Pro 2. Nah, kamu tau gak sih apa itu back burner? Jadi back burner ini adalah kondisi ketika seseorang menjadikan kamu opsi cadangan. Aduh, soal kecakepan tuh anak ya, jadiin cadangan gua gitu. Bukan prioritas utama, tapi dia tetap jaga kamu supaya kamu gak ngilang nih. Kurang ajar gak sih? Jadi tuh pernah gak sih kamu dijadiin back burner Tom Pro 2? Atau kamu malah nih yang ngejadiin orang back burner? Jangan ya. Ini sekarang obrolan kita fokusnya posisi kalau kamu dijadiin back burner. Apa nih ciri-cirinya Tom Pro 2? Apakah sama nih cari kalau lagi butuh aja? Pas kesepian nyari kamu ya kan? Pas udah punya kesibukan kamu dilupain nih. Atau udah ada yang lain yang lebih asik kamu ditinggalin. Nanti kalau yang lain itu udah gak asik baru dia balik ke kamu lagi. Kan namanya kurang diajar itu ya. Kalau boleh tambah kasih tahu aku nih, menurut kamu apa sih ciri-ciri ataupun tanda-tanda kita dijadiin back burner? Boleh gabung malam hari ini ya, kasih tahu aku di WhatsApp Pro 2 di 081565101553. Atau kamu boleh banget ikutan voting di Instagram di @pro2smg yuk. Dan jangan lupa sambil request lagu.

0: Jan, muter-muter golek parkiran angel banget tuh. Acara wis meh mulai, parkiran malah penuh. Jopo panas. Walah, iso ambiar iki aku.
1: Lah kamu dikasih tahu gak percaya? Kalau mau yang area parkirnya luas, lokasinya strategis, ya sewanya di Auditorium RRI Semarang lah.
0: Memang apa aja sih fasilitasnya?
1: Kapasitasnya luas, ada sekitar 350 kursi, panggungnya juga megah, layarnya LED, lightingnya modern, AC, toilet bersih, plus halaman yang luas. Jadi gak susah kalau mau parkir begini kan?
0: Wah, komplit ya. Besok lagi sewanya di Auditorium RRI Semarang aja lah, biar semuanya nyaman.
1: Betul, bener banget. Sukseskan berbagai acara Anda, mulai dari pergelaran seni budaya, acara musik, pameran, atau seminar hanya di Auditorium RRI Semarang. Info lebih lanjut, kunjungi link Instagram RRI Semarang @RRI_Semarang atau bisa datang langsung ke RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang. Auditorium RRI Semarang, tempat yang tepat untuk berbagai acara Anda.

Kalau kita ngomongin soal baik partner atau prodway ya, ada loh ternyata beberapa ciri-ciri kalau kamu itu dijadiin baik partner. Yang pertama tadi disebutin kan, chat kalau lagi butuh aja. Yang kedua, perhatiannya tuh kayak jelangkung, datang pergi. Hari ini bisa manis banget kan, besoknya dingin kayak gak kenal. Duh, itu udah masuk tanda-tanda kamu cuma dijadiin back burner aja. Yang ketiga, gak ada nih kegelasan soal hubungan. Dekat iya, jadian kagak, tetapi kamu juga gak dilepas. Apa coba maksudnya? Kamu sedangan, bener. Terus juga kayak sering banget nih ngasih harapan terus ya. Sering bilang kangen lah, bilang sayang, tapi gak ada tindakan-tindakan nyata. Ngomong doang tuh, bukan ngomong lagi, chat doang lagi, ya kan? Kayak gitu nomor 2 ciri-ciri back burner mungkin yang, mungkin beberapa yang pernah kamu lihat ya, yang pernah kamu temuin ya gak sih? Atau kamu punya jawaban lain nih, menurut kamu apa aja sih tanda-tanda ataupun ciri-ciri kalau seorang itu dijadiin back burner? Kamu boleh gabung di malam hari ini ya. Kasih tahu aku di WhatsApp Pro 2 nih di 081-565-10953. Kamu juga bisa ikutan voting di Instagram Yutan Pro 2 di @pro2smg. Jangan lupa sambil request lagu ya. Pokoknya waktu request cuma sampai jam 11, tapi siarannya sampai jam 12.

0: kok keeliminasi terus sih? Kesel banget.
1: Rik, santai dulu. Kamu mainnya makin ngaco kalau emosian.
0: Mana bisa santai, Dan? Tim random kayak gini nih bikin stres.
1: Coba tarik nafas dulu. Break sebentar, reset kepala.
0: Iya juga. Tadi asal maju aja sih tanpa mikir.
1: Nah, itu. Emosi cuma bikin kamu salah langkah. Coba tenangin diri dulu.
0: Oke, aku coba kalem dulu. Minum air bentar deh.
1: Yuk, masuk ke game lagi. Tapi kali ini chill, main santai tapi rapi.
0: Sip, gas. Mood udah balik. Main juga lebih enak.

Selanjutnya aku mau setau kamu nomor 2 ya. Ciri-ciri kalau kamu itu dijadiin back burner. Tadi udah kesebutin kan beberapa, ada chat kalau pas butuh aja ya. Perhatiannya datang dan pergi tuh. Ditambah lagi gak ada kejelasan soal hubungan, sama ngasih harapan terus. Tanda selanjutnya adalah muncul pas kamu mulai menjauh. Aduh, ini memang kelihatan banget sih back burner ya gak sih. Begitu kamu cuek, dia tiba-tiba perhatian lagi. Memang sengaja ya, back burner itu memang orang-orang yang memang kurang ajar menurutku sih ya kan. Jadi orang tuh cadangan, jangan kayak gitu ya. Nah, selanjutnya tandanya juga ada, kamu selalu jadi pilihan kedua. Tuh, fix ya. Kalau misalnya dia punya waktu buat orang lain, tetapi selalu punya alasan kalau sama kamu, fix lah. Kamu dijadiin pilihan kedua doang nih. Kalau yang pertama itu nggak bisa, baru dedek ke kamu kan. Memang tuh, ciri-ciri back burner. Selanjutnya nih ya, menjaga kamu tetap tersedia. Aduh, dia tuh kayak nggak mau kehilangan kamu kan, tetapi juga nggak mau punya komitmen sama kamu. Piye toh ya, nggak mau punya komitmen. Ditambah lagi, dia juga gak mau kehilangan kamu. Memang ya. Tapi yang perlu diingat ya Tom Pradua ya, satu atau dua tanda belum tentu berarti kamu jadi ini cadangan nih. Lihat nih pola perilakunya secara konsisten. Ya gak sih? Nah sekarang kan jadi tahu nih kan, kamu itu lagi di back burnerin sama seorang atau kayak gimana nih ya. Boleh nih kamu yang punya pengalaman soal back burner, atau kamu tuh mantan pelaku back burner. Mantan pelaku back burner pia toh. Ya Tom Pradua ya, apa aja nih tanda-tanda seseorang itu dijadiin back burner? Kau boleh gabung malam hari ini setelah aku di live chatnya RRI Digital bisa. WhatsApp Pradua juga bisa ya di 081-565-1953. Atau kamu boleh banget ikutan voting di Instagram di @Pradua SMG. Dan jangan lupa sambil kes lagu, pokoknya aku tungguin ya sampai jam 12.

Anak memiliki mimpi, cita-cita, dan harapan tentang masa depannya. Karena itu, setiap anak juga memiliki hak untuk memilih jalan hidup yang ingin mereka tempuh. Tugas orang tua, keluarga, dan lingkungan bukanlah menentukan masa depan anak sepenuhnya, melainkan mendampingi, membimbing, dan memberikan dukungan agar mereka dapat berkembang sesuai potensi yang dimiliki. Ketika anak diberi kesempatan untuk mengenali minat dan bakatnya, mereka akan tumbuh lebih percaya diri. Mereka juga akan lebih bertanggung jawab terhadap pilihan yang diambil. Tentunya, kebebasan ini perlu disertai arahan dan nilai-nilai yang baik. Namun, keputusan tentang masa depan tetap perlu menghargai suara dan keinginan anak. Mari kita dukung generasi muda untuk berani bermimpi dan menentukan langkahnya sendiri. Karena masa depan terbaik adalah masa depan yang dibangun dari pilihan, kemampuan,

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.
1: Kamu nanya,
0: kita jawab.
1: Hai teman Pro 2, kamu nanya kita jawab, menemani hari-hari kamu dari pagi, siang, sore, malam, dini hari sampai kapanpun itu ya.
2: Ini apa ya? Acara ini berlangsung ketika memang teman Pro 2 itu masih banyak yang judek gitu ya, masih
1: judek.
2: Banyak
1: judek tuh nggak denger ya?
2: Itu budek, itu budek. Judek itu kayak ya memang ada yang di kepalanya, di pikirannya, buntu mau cerita ke siapa bingung, nanti takutnya ember gitu ya. Padahal kan kalau cerita kita juga jelas ember.
1: Lebih ember.
2: Tapi gak apa-apa ya, kita mencoba sebisa kita untuk menampung dan memberikan solusi versi kita ke teman Pro 2 yang lagi jude.
1: Iya, Tel. Ya. Ada siapa kali ini?
3: Ada Rara di Tembalang. Halo Kak Aris, halo Kak Devina, aku mau curhat. Aku tuh ngerasa kena quarter life crisis lebih awal. Lihat teman-teman di sosmed tuh kayaknya progresnya cepet banget. Ada yang dapat beasiswa ke luar negeri, ada yang udah punya bisnis. Padahal umur aku tuh baru 20 tahun tapi rasanya udah telat banget buat mulai sesuatu. Gimana ya caranya biar berhenti bandingin diri sendiri sama pencapaian orang lain di sosmed?
1: Oke, quarter life crisis itu di usia 25 tahun. Kalau kamu masih 20 tahun, kamu masih punya 5 tahun, Rara.
2: Bener.
1: Iya kan?
2: Kamu tuh lebih ke starter life crisis sekarang ini.
1: Di starter dong.
2: Iya. Belum quarter, belum. Kamu tuh aduh, baru 20 tahun kamu, aduh, kamu tuh.
1: Coba kita flashback dulu, 20 tahun kamu udah jadi apa? Udah punya apa?
2: 20 tahun ya jelas, belum punya apa-apa, belum jadi apa-apa.
1: Tuh kan, iya. 20 tahun, aku
2: 20 tahun aku belum di RRI.
1: Oh iya, kamu masuk umur 32 ya?
2: 36.
1: Tua banget ya. Aku 20 tahun udah di RRI.
2: Masa sih?
1: Iya, kan aku dari 17 tahun.
2: Oh iya, iya, iya, iya. Aku 20 tahun
1: kan
2: belum.
1: Kan aku child grooming.
2: Oh iya, benar-benar. Reza tahun umur berapa RRI?
1: 20.
2: Ya, dia kan dia dulu daripada aku. Iya. Dia kan lebih tua kan. Aku 20 belum. Aku tuh 22 kayaknya baru. Atau 23.
1: Terus
2: gitu.
1: 20 tahun kamu ngapain?
2: Aduh, aku tuh masih titi ini jopo.
1: Jadi gosong kan?
2: Ya, masih gosong ya. Masih. Aduh, di luar sana aku masih kesana, kesini, kesana, kesini. Matanya masih cekung.
1: Next Scoopy, next
2: Scoopy. Scoopy aja belum punya.
1: Oh, ya,
2: jangan sedih. Masih pinjem motor sana-sini. Masih naik taksi waktu itu kalau punya duit.
1: Kan, naik taksi
2: iya.
1: Coba. Zaman semana ya.
2: Zaman semana. Kamu enggak usah khawatir, Rara. Aduh. Tapi bagus sih, maksudnya Rara ini adalah contoh anak muda zaman sekarang yang dia itu ternyata pikirannya udah jauh ke depan.
1: Betul.
2: Meskipun kadang itu belum dibutuhkan.
1: Iya, kamu gak usah terlalu overthinking, Rara. Kamu kan usianya masih 20 tahun, masih panjang sebetulnya. Kalau temen kamu udah dapet mungkin
2: beasiswa
1: kuliah di luar negeri,
2: punya bisnis,
1: itu kan warisan orang tua. Kita kan dilahirkan dari keluarga yang berbeda-beda.
2: Lah, ono nek beasiswa ki ora diwariske.
1: Oh iya. Ya mungkin itu adalah lembaga atau sekolah mbahnya.
2: Wah, just tenan bae. Ya gak usah khawatir lah. Tapi kita gak pernah tahu loh, besok, lusa, seminggu lagi, sebulan lagi, setahun lagi, kita akan dapat kejutan apa di hidup kita. Kan kita gak tahu. Gak usah iri sama yang dapat beasiswa, yang punya bisnis. Semua itu akan kejadian pada waktunya.
1: Yeah.
2: Waktu siapa? Waktu Tuhan. Bukan waktunya kita manusia. Gitu loh.
1: Tinggal kamu berusaha. Kalau kamu overthinking terus ya, apa usahanya gitu kan. Jadi kamu harus berusaha. Kalau teman kamu mungkin dua langkah lebih maju, gak apa-apa. Kamu selangkah dulu, timi-timi itu gak apa-apa gitu. Yang penting kamu melangkah, asik.
2: Bener. Gila sih Rara ini. Kamu mending temenan sama Devina, Rara. Biar kamu diajak melangkah, asik. Gitu ya, pokoknya kamu fokus aja. Kamu sekarang lagi, kalau 20 tahun itu berarti kuliah kan?
1: Kuliah.
2: Kamu fokus sama kuliah kamu. Kamu bersosialisasi yang banyak dengan berbagai macam latar belakang orang. Udah nanti pokoknya ada aja kejutan-kejutan menyenangkan.
1: Betul, jangan lupa networking ya.
2: Bener.
1: Berjejari.
2: Terus juga browsing-browsingnya itu yang bagus-bagus, yang baik-baik. Teman kamu tuh bisa dapat beasiswa luar negeri karena dia tuh rajin browsingnya memang cari beasiswa.
1: Betul.
2: Bukan scroll-scroll TikTok goyang-goyang doang. Gitu loh. Semangat ya Rara.
1: Semangat,
2: kita
1: Rara.
2: Doain yang terbaik buat kamu, Rara.
1: Amin, bye.
0: Bye. Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
4: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @pro2smg.

0: minggu ini masih ada Nona dengan Hong yang dirilis di bawah label Global 88 Rising. Lagu ini emang energik, jadi salah satu track andalan dalam project album debut Nona, yaitu Island Girl.
1: This week's number one.

Dengerin persaingan 20 lagu internasional terbaik di Prude FM setiap hari Sabtu jam 3 sore.

95,3 FM Pro 2 Radio Semarang, teman terbaik kamu. Masih dijaga malam Tom Pro 2, jangan galau malam-malam ya. Udah jam 10 lewat 3, tapi masih ada aku Afian Sanes ya. Kita masih ngebahas soal back burner. Jadi ini ya, back burner itu dijaga biar nggak pergi, tapi nggak dipilih buat dimiliki. Aduh. Jadi dalam konteks percintaan tuh ya, back burner adalah seseorang mau tetap menjaga koneksi romantis dengan orang lain ya, sebagai kemungkinan buat hubungan di masa depan nih. Sementara saat ini dia belum benar-benar memilih atau memprioritaskan orang-orang tersebut. Jadi bahasa gampangnya tuh, kamu gak dipacarin, tapi juga gak benar-benar dilepas. Dia tetap ngechat kamu, Tom Pro 2. Sesekali flirting, ya kan, nanyain kabar lah, bahkan bilang kangen. Tapi pas kamu berharap hubungannya dibawa ke arah yang lebih serius, dia justru menghindar. Aduh, kamu dibuat kayak ngerasa punya kesempatan. Padahal nih, belum tentu loh ada niat nyata buat jadiin kamu pasangan. Ya kan? Contohnya nih, dia udah mulai ngomong kayak, aku nyaman banget sama kamu, tapi gak pernah ngajak ngebicarain status hubungan. Dia menghilang berminggu-minggu, lalu datang lagi dengan kalimat, eh kamu kemana aja, kangen nih. Atau dia tahu kamu suka sama dia, tetapi tetap menikmati perhatian kamu tanpa ngasih kejelasan. Saat kamu mau dekat sama orang lain nih, dia tiba-tiba kembali intens ngubungin kamu. Nah, yang perlu digarisbawahi Tom Pro 2 ya, gak semua hubungan tanpa status itu adalah back burner. Seseorang bisa aja nih memang belum siap menjalin hubungan, yang jadi masalah adalah ketika dia sengaja mempertahankan harapan kamu tanpa komunikasi yang jujur. Wah, itu parah sih.

0: Pro 12 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu loh salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

kasih tahu aku Tomro 2 ciri-ciri back burner ya, atau ciri-ciri kamu itu dijadiin back burner. Ya, kalau misalnya kita ngomongin ciri-cirinya tuh yang paling terlihat itu biasanya dia datang saat butuh, hilang pas udah ngerasa cukup. Jadi tuh kayak kamu dicari saat dia kesepian, habis berantem dengan pasangan atau sedang butuh teman curhat nih. Begitu suasana hatinya membaik nih, kamu balik lagi dilupain. Kurang ajar sih. Dia kangen gak sih sama kamu? Atau cuma kangen punya seorang yang selalu tersedia? Aduh. Ditambah lagi nih, perhatian secukupnya untuk bikin kamu bertahan. Dia juga sesekali ngasih perhatian yang manis banget. Cukup buat ngebuat kita berharap ya kan? Tapi gak cukup konsisten nih untuk ngebangun hubungan yang sehat. Kenapa satu chatnya udah makan belum? Bisa bikin kita lupa sama 10 hari dia menghilang. Aduh, kalau aku enggak sih ya. Aduh, gampang banget dijadiin back burner. Jangan mau Tomro 2, harus pinter sekarang nih ya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan, portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Selanjutnya, ciri-ciri kamu jadi back burner. Biasanya dia dekat secara emosional, jauh dalam komitmen. Jadi tuh nomor 2 kamu tuh kayak jadi tempat dia cerita soal keluarga nih, pekerjaan, ketakutan, dan masalah pribadinya. Namun pas kamu nanya ya, kalian sebenarnya apa? Jawabannya selalu mengambang. Kita udah saling tahu nih rahasia terdalam, tapi kenapa nih? Aku bahkan gak tahu posisi aku di hidup kamu tuh buat apa gitu. Apakah cuma sekadar teman cerita doang nih? Kan bisa, kalau teman cerita kan bisa tinggal cari ChatGPT gak sih? Gak harus nyariin orang buat tempat cerita. Tapi kalau bikin baper. Selanjutnya selalu punya alasan pas diminta kepastian. Udah jalanin dulu aja, aku belum siap. Aku masih mau fokus sama diri sendiri nih. Kalimat ini bisa jujur, tetapi yang menjadi masalah kalau dia tetap menuntut perhatian dan kesetiaan dari kamu tanpa kesepakatan yang jelas. Kalau belum siap punya hubungan nih, kenapa bersikap seolah-olah kita udah punya hubungan coba? Selanjutnya, muncul lagi pas kamu udah mulai move on. Nah, pas kamu udah mulai lupa nomor 2, dia muncul dengan pesan sederhana nih. Ngebales story atau tiba-tiba ngajakin ketemu. Perasaan lama pun muncul lagi tuh. Kamu yang udah move on tiba-tiba gamon. Gagal move onnya cuma gara-gara, "Hai, apa kabar?" Dia balik karena sadar kehilangan kamu atau karena sadar nih kamu udah gak tersedia kayak dulu lagi. Ayo. Tompro 2 ikutan gabungnya voting di Instagram sekarang di @pro2smg ya. Karena ini tinggal satu segmen lagi loh. Abis ini aku bakalan balik dan baca hasil voting kita di malam hari ini. Sekali request lagu ya, gabungnya juga boleh di WhatsApp Pro 2 loh di 081-565-10-953.

0: Hei Sersan, dokumen rahasianya sudah di tangan kamu.
1: Sudah, Dan. Saya baru saja menerimanya. Informasinya sangat mengerikan. Kalau ini sampai bocor ke publik, wah, bisa heboh satu wilayah kita.
0: Bagus. Jangan sampai ada yang tahu sumbernya dari mana. Langsung sebarkan ke orang-orang sekarang juga, biar mereka tahu kebenaran yang tersembunyi ini.
1: Tapi, tunggu, Dan. Apakah info ini valid? Gimana kalau ini cuma jebakan untuk memicu kepanikan?
0: Ah, tidak ada waktu untuk memeriksa. Kita harus jadi yang pertama untuk menyebarkannya.
1: Dan, ini ada klarifikasi dari wali kota, ternyata infonya hoax. Lagian, main forward aja ke grup WA RT. Kasian kan, emak-emak langsung panik.
2: Saring dulu sebelum sharing. Pastikan kebenaran informasi sebelum menekan tombol kirim.

0: Ya, kasih tahu enggak ya? Kasih tahu enggak ya? Kepoin.
1: Bareng sama Miss Kepo, bukan sembarang Kepo. Kali ini kita bahas fenomena yang sering banget bikin kita overthinking sebelum ambil keputusan. Apa sih? Namanya adalah anticipatory regret. Anticipatory regret ini adalah kondisi ketika kamu mengambil atau justru menghindari sebuah keputusan karena takut menyesal di masa depan. Padahal kejadian itu sendiri belum tentu terjadi. Yes, kamu gak salah. Kita bisa ngebayangin penyesalan bahkan sebelum sesuatu terjadi. Contohnya nih, kamu pengen ambil peluang kerja baru, tapi malah kepikiran di mana kalau nanti gak cocok ya. Akhirnya kamu gak jadi ambil kesempatan itu. Atau sebaliknya, kamu beli sesuatu yang sebenarnya gak terlalu butuh karena takut nanti nyesel kalau gak beli. Nah, sekarang ya, keunikannya anticipatory regret ini, kita seolah-olah hidup di masa depan yang belum tentu terjadi. Nah, perasaan takut nyesel ini bisa lebih kuat loh daripada logika, bisa bikin kita ragu, bahkan nih kehilangan peluang. Gak mau ya. Gak semua kemungkinan buruk itu bakal terjadi. Kadang penyesalan terbesar justru datang dari hal yang gak kita coba. Tapi inget ya, bukan berarti kamu harus nekat tanpa pertimbangan. Yang penting tetap realistis, cuma jangan sampai dikendalikan rasa takut. Karena seringkali yang kita takutkan itu cuma skenario di kepala kita sendiri. Jadi kamu tim takut nyesel duluan atau tim jalanin aja dulu nih? Sampai ketemu lagi ya di istilah kerja berikutnya bareng Miss Kepo.
0: Miss Keponya, udah dulu ya. Bye-bye.

Ya, nomor 2 karena udah mau jam 11 waktunya aku baca telepon kita di malam hari ini ya. Dijaga malam nih, jangan galau malam-malam ya. Buat edisi hari Senin di 12 Oktober 2026, aku udah bikin voting tadi kan. Itu soal ciri-ciri kalau kamu jadiin back burner. Suara terbanyak itu adalah chat kalau butuh aja sih. 67% suara, kita kasih tepuk tangan ya. ...33% milih perhatian datang dan pergi ya. Yang milih gak ada kejelasan hubungan, gak ada. Ngasih rapat tuh sekali juga nih. Aku sambut dulu di ikutan voting di malam ini yuk. Ada Farhat Mahendra, ada Dewi Kurnia 53, ada Indel 21, ada Ed Syafira, ada Nasrud Kaila, sama ada Astri Rena, Tompro 2. Okay. Dan kita lihat nih tanggapan-tanggapan di Tompro 2 ya. Dari Indel 21 dimanfaatin uangnya aja katanya. Bisa jadi sih, karena kan dia tuh mau deket sama kamu karena ada maunya doang kan. Jadi kamu jadi back burner tuh, karena kamu tuh berduit. Bisa jadi sih, masuk akal ya gak sih? Tapi kalau kayak gitu jahat banget gak sih? Gak jadiin orang back burner cuma karena butuh duitnya doang. Aduh, gak kebayang sih kayak gitu. Kalau ada orang kayak gitu tuh, aduh hati-hati deh kamu Tompro 2 ya. Jangan mau ya. Harus kena ini nih, harus kena lagi. Harus pintar-pintar nih kita ya. Jangan sampai kena back burner deh. Apalagi kalau kamu ngelakuin back burner juga jangan sampai ya. Nah apalagi buat kalian nih ya sahabat teman Pro 2 ya. Aduh kenapa nih pada nge-lag nih. Thank you banget buat yang udah ikutan voting ya di malam hari ini. Kita udahan dulu ya teman Pro 2. Buat kamu semoga nih dijauhin dari yang namanya back burner. Dan juga semoga kamu jangan jadi back burner, okay? Sehat-sehat buat semuanya, kita ketemu lagi besok. Masih ada aku, tenang aja. Masih sampai Jumat ya buat nemenin kamu dijaga malam. Jangan galau malam-malam sampai jam 12 ya. Afian Sanes cabut, Tompro 2 ya. Selamat malam dan selamat istirahat.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Eh, seriusan nih? Kamu jadi resign bulan depan? Gak sayang dilepas?
1: Enggak dong. Jadi, bos baru aku royal banget. Baru gabung aja udah dikasih bonus loh. Pokoknya tinggal mantengin handphone, ya kan? Duit langsung cair. Aduh, ini sih yakin banget bakal cepet untung gede. Eh, istri nelpon terus nih.
0: Eh, Ton. Eh, gimana? Mukamu pucet banget tuh. Ini istrimu kok chatnya gini? Papa cepat pulang, orang bank mau sita rumah. Kenapa sertifikat sama BPKB digadain demi judi? Kamu judi, Ton?
1: Tapi tadi bandarnya bilang kalau aku naikin modal, semua kekalahan kemarin bakal dibalikin.
0: Sadar. Pokoknya jangan sampai nyesel pas semuanya udah hilang. Mending kamu stop judi online deh sebelum terlambat.

Es batu pertama kali diimpor ke Indonesia sebagai barang mewah untuk kalangan atas. Bahkan, es ini pernah dijuluki sebagai batu putih kristal karena keunikannya. Es batu pertama kali dibawa ke Indonesia atas pesanan Rosalie and Co. sekitar bulan November 1846. Bongkahan besar es dibawa menggunakan kapal asal Boston, Amerika Serikat, menuju Batavia, dan dibongkar keesokan harinya. Jangan dibayangkan ada mesin pendingin dalam peti kemas seperti zaman sekarang. Di tengah dunia yang masih serba konvensional, mereka membalut es batu dengan selimut wol agar suhunya tetap dingin dan tidak mencair. Impor es batu dari Boston ke Indonesia terus berlangsung selama 25 tahun hingga 1870. Setelahnya, seorang warga etnis Tionghoa bernama Kwa Wan Hong membuka pabrik

0: Ini dia teman Prudua, keseruan setiap malam cuman di Prudua FM.
1: AI Club sendiri itu komunitas yang kayak gimana sih Kak?
2: Jadi sebenarnya kalau AI Club itu komunitas yang ingin mensosialisasikan terutama orang-orang nih yang teman-teman yang pengen gabung atau belajar AI, walaupun dia ibarat kata tuh ya baru pengen penasaran harus sebenarnya itu AI itu kayak apa sih Kak. Nah, mereka tuh boleh join atau bahkan ada yang sudah expert banget bikin produk udah dijual gitu. Jadi range membernya itu dari yang mulai pengen belajar sampai mereka yang sudah punya produk dan ingin menerapkan AI dalam kehidupan bisnis dan lain sebagainya. Di AI Club Semarang kebetulan membernya itu dari berbagai kalangan ya Kak ya. Jadi ada bahkan kemarin yang datang tuh ada dosen, terus ada mahasiswa. Terus yang saya cukup excited juga waktu kopdar pertama kali itu ada yang profesinya ojek online Kak.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Prudu FM.

0: 102FM. Kalau kemerdekaan, apakah juga bisa dimaknai juga sebagai seseorang? Karena tadi kan kamu bilang kita bebas jadi diri kita sendiri, kita bebas untuk melakukan apapun sebenarnya. Tapi ini juga bisa dimaknai nggak sih sebagai kita bebas juga untuk menjalankan agama ataupun menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing?
1: Ya, tentu. Karena menurut saya kebebasan beragama merupakan salah satu bagian penting dari kemerdekaan. Kita bukan hanya ingin bebas sebagai sebuah bangsa, tetapi sebagai individu juga punya hak untuk meyakini agama kita dan menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan kita. Dan yang menarik, kebebasan itu sebenarnya bukan hanya tentang kebebasan kita sendiri, tetapi juga tentang bagaimana kita memberikan ruang kepada orang lain untuk mendapatkan kebebasan yang sama.
0: Nah, artinya bahwa kalau kita ngomongin bukan cuma untuk diri kita sendiri, bahwa kita sesuai dengan agama masing-masing, kita menjalankan ibadah seperti yang harus dilakukan, tapi juga kita ngasih ruang untuk orang lain gitu ya?
1: Ya, betul-betul.
0: Sebenarnya kalau kita ngomongin kebebasan beragama, kebebasan beribadah, ini seberapa pentingnya sih untuk kita ngejaga supaya ini tuh tetap berjalan di tengah dengan masyarakat Indonesia yang emang sediverse itu, seberagam itu?
1: Iya, sangat penting ya kak, karena Indonesia ini kan masyarakatnya sangat beragam ya, seperti yang tadi kakak bilang. Baik dari agama, suku, budaya, maupun latar belakang lainnya. Kalau setiap orang merasa keyakinannya aman dan dihargai, menurut saya perbedaan justru bisa menjadi kekuatan. Tapi kalau ada kelompok yang merasa tidak aman atau tidak mendapatkan hak yang sama, perbedaan itu bisa menjadi sumber konflik. Jadi kebebasan beragama menurut saya menjadi salah satu fondasi untuk menjaga keberagaman di Indonesia.

Kenyataannya kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Hidup adalah pengendaraan yang gila dan tidak ada yang menjaminnya. Eminem. Kita tidak bisa meramalkan masa depan, sekalipun dalam satu detik ke depan. Bisa saja kita berencana untuk menghabiskan waktu dengan siapa dan seperti apa. Tapi kita tidak bisa menjamin pasti akan bisa melakukan hal tersebut dan berapa lama kita akan hidup di dunia ini. Maka dari itu, nikmati kehidupan yang kita miliki. Bersyukur dan berbahagia dengan segala yang kita punya akan membawa pada hakikat kehidupan yang sesungguhnya.

Tumang Pro 2. Dengan terdengarnya instrumental ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Sesaat lagi kami akan turun dari udara dan berjumpa lagi esok hari. Terimalah salam hangat dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini kamu berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Semarang mengudara melalui frekuensi 95,3 MHz. Dari Jalan Ahmad Yani 144146 Semarang, kami iringi langkah kamu sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Selamat pagi, selamat mengikuti acara-acara kami. Terimalah salam hangat dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: kakak, kali ini aku benar-benar capek deh ngadepin dia lagi.
1: Lagian apa sih, Dek, yang bikin kamu pertahanin dia?
0: Dia tuh selalu ada buat aku, bikin hidup aku lebih mudah, dan itu bikin aku ketergantungan, Kak. Susah buat lepasin dia.
1: Dek, ini tuh toksik banget loh. Lihat tuh, dia gandeng orang mulu kan? Dia nggak bakal bisa berubah. Sampai penyu bisa manjat pohon pun, dia bakal nyakitin kamu terus.
0: Iya sih, Kak. Ternyata dia balik berkali-kali itu buat nyakitin aku untuk kesekian kalinya.
1: Yah, lagian, dibilangin batu banget sih. Gak semua hubungan layak dipertahankan. Hubungan kita dengan plastik sekali pakai salah satunya. Kurangi plastik sekali pakai dan pilih barang yang bisa menemani kita lebih lama.

0: Assalamualaikum. Sekarang giliran aku ya.
1: Yuhu.
0: Aku. Apa kata Ustaz?
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umri dunia batin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pendengar rahimakumullah, beruntunglah kita sebagai orang Islam, karena sebagai orang Islam tidak diragukan tentang ketuhanannya. Tidak diragukan bahwa Tuhan kita sekarang, Tuhan kita dulu, dan Tuhan kita akan datang itu adalah sama, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini akan menyangkut bahwa suatu saat, baik dulu ataupun sekarang ataupun akan datang, itu Allah itu sudah tahu, tidak hanya memprediksi, sudah tahu akan ada Tuhan yang lainnya, atau akan ada manusia yang diakui sebagai Tuhan, ada manusia yang dituhankan, atau manusia yang mengaku-ngaku sebagai Tuhan. Ini bisa kita lihat dari cerita Nabi Musa alaihi salam dan Fir'aun. Kita tahu bersama bahwa Fir'aun itu mengaku-ngaku sebagai Tuhan. Karena satu hal, Fir'aun tidak pernah sakit, maka dia anggap bahwa dia itu sangat-sangat hebat. Dan Fir'aun itu juga sebagai penguasa, menangan, tidak terkalahkan, maka dia itu mengaku sebagai Tuhan. Juga Fir'aun itu katanya bisa menentukan hidup dan matinya seseorang. Maka dari itulah dia mengaku sebagai Tuhan. Maka dari itu ada debat antara Nabi Musa dengan Fir'aun tentang ketuhanan. Bahkan Nabi Musa ditanya oleh Fir'aun bahwa Tuhanmu itu siapa? Ngetikani Nabi Musa, kata Nabi Musa, Tuhan langit dan bumi, Rabbul Alami, Tuhan sekalian alam. Loh kalau gitu, ya saya pun itu Tuhannya sekalian alam. Bahkan kalau seandainya itu Tuhanmu itu ditanya di mana, dan nanti dijawab oleh Nabi Musa, Tuhannya di langit, mana Tuhanmu itu? Kalau seandainya toh Fir'aun nanti ke langit, maka dia pun tidak akan bisa melihat Tuhan. Dia sebagai manusia, jangankan dia sebagai manusia biasa, Nabi Musa pun tidak bisa untuk melihat Tuhan. Maka Fir'aun gampang untuk membantahnya. Yang pada akhirnya yang bisa mengalahkan Fir'aun itu adalah argumentasi tentang status Fir'aun itu sendiri, yaitu Fir'aun sebagai manusia. Maka dari itu kalau Fir'aun itu manusia, itu dikatakan wujudu ba'da alam yakunu. Mereka itu ada dari ketiadaan. Mereka itu ada, itu yang sebelumnya tidak ada. Kalau sekarang ada, dulunya tidak ada, maka pasti itu bukan Tuhan. Maka dari itu Nabi Musa menjawab, Rabbukum wa Rabbu abaikum. Tuhan kami semua itu adalah juga Tuhannya bapak-bapak kamu semuanya itu, Tuhannya orang-orang sebelum kamu. Maka dari itu, kalau seandainya Fir'aun mengaku Tuhan, maka bisa ditanyakan, lalu siapa Tuhan sebelum kamu? Maka siapa Tuhan sebelum bapak kamu? Lalu siapa Tuhan sebelum kamu dan orang-orang yang lahir sebelum bapak kamu, sebelum kamu, dan seterusnya? Maka inilah yang argumentasi yang paling kuat, yang bisa mengalahkan Fir'aun, bahwa pada saat Fir'aun itu ada mengaku Tuhan, berarti bapaknya, mbah-mbahnya, orang-orang dulu sampai Nabi Adam, itu tidak memiliki Tuhan, karena datangnya Tuhan itu terlambat. Jadi ini bukan lagi prediksi Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah itu Maha tahu, karena akan ada manusia yang diakui sebagai Tuhan, akan ada manusia yang dituhankan, dan ada manusia yang mengaku-aku sebagai Tuhan. Maka dari itu Allah itu menyindir agar kita itu tidak mengaku-ngaku sebagai Tuhan, dan Allah mengenalkan manusia secara sederhana agar mereka tidak mengaku atau diakui sebagai Tuhan. Di dalam surat Al-Insan dikatakan, Al-ata 'alal insani hina min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah datang kepada manusia suatu waktu dari masa, sedangkan ketika itu dia belum merupakan sesuatu yang dapat disebut.

0: Orang Islam yang memiliki konsistensi yang tinggi, ketuhanannya adalah Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Itu yang bisa saya sampaikan. Kurangnya mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aku udahan ya.

Fenomena dewasa ini berbagai gelar dan julukan yang buruk pun mudah terucap, baik melalui lisan atau melalui jari-jari komentar di media sosial. Saling mencela atau mengolok-olok sesama umat manusia itu sangat dibenci Allah seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran. Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Karena boleh jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olok wanita lain. Karena boleh jadi wanita-wanita yang diperolok-olok itu lebih baik dari wanita yang mengolok-olok. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri. Maksudnya, janganlah kamu mencela orang lain dan janganlah kamu memanggil dengan gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk atau fasik sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Hujurat ayat 11.

0: 12 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, Mar, aku krungu lo salamu, tombok kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Terus sekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Coba deh, lihat kalender di handphone atau komputer kamu dan arahin tanggalnya ke bulan Oktober 1582. Kok bisa ya? Habis tanggal 4 Oktober, setelahnya malah tanggal 15 Oktober. Eits, bukan karena nge-glitch atau salah tulis kok. Ini semua terjadi karena pada masa itu ada perubahan sistem kalender dari kalender Julius ke kalender Gregorian. Sepintas kalender Julian gak jauh beda, cuma satu tahun dalam kalender Julius berlangsung selama 365 hari 6 jam. Sedangkan revolusi bumi hanya berlangsung selama 365 hari 5 jam 48 menit dan 46 detik. Jadi, setiap satu milenium, kalender Julius kelebihan 7-8 hari. Akhirnya, Paus Gregorius XII mengubah kalender tersebut menjadi kalender Gregorian. Efeknya, 10 hari yang ada di bulan Oktober 1582 dihilangkan untuk mengganti hari-hari tambahan yang telah diperoleh berdasarkan kalender Julian. Seiring waktu, kalender Gregorian akhirnya diterima banyak pihak dan jadi kalender standar yang kita gunakan saat ini dalam penanggalan Masehi.

0: Teman Pro 2, yuk kita update dulu informasi terkini buat kamu di Info Pro 2 bareng aku Devina. Bandara Internasional Soekarno-Hatta tidak melayani sementara penerbangan langsung tujuan Riyadh Arab Saudi. Penghentian rute Riyadh tersebut karena bandara ibu kota Arab Saudi itu ditutup setelah ada serangan rudal dari Yaman. Operasional penerbangan ke Arab Saudi untuk tujuan Jeddah dan Madinah hingga saat ini tetap berjalan normal dan lancar. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan memindahkan 36 warga binaan dari lapas kelas 1 Semarang ke beberapa lapas di Nusa Kambangan. Puluhan warga binaan itu dipindah karena beresiko tinggi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban. Puluhan napi itu bakal ditempatkan di 4 lapas di Nusa Kambangan. Sebanyak 10 napi dipindahkan ke lapas khusus kelas 2A Karanganyar, 10 orang ke lapas kelas 2A Besi, 10 orang ke lapas kelas 2A Ngaseman, dan 6 orang lainnya ke lapas kelas 2A Gladakan. Info Pro 2. Sebanyak 80 pasangan atau 160 wartawan dari 54 media siap beradu ketangkasan dalam kejuaraan bulu tangkis antar media KBAM 2026 Zona Tengah di Politron Stadium Undip Semarang pada Selasa Rabu 13-14 Oktober 2026. Ajang tersebut merupakan persembahan dari Bakti Olahraga Jarum Foundation. Pada acara temu teknik dan drawing yang dipimpin Suwardito yang digelar hari Senin kemarin, 80 pasangan peserta terbagi dari 3 kelompok usia, meliputi 27 pasangan kelompok usia 26 hingga 35 tahun, 28 pasang kelompok usia 36 hingga 45 tahun, dan 25 pasangan bermain di kelompok usia 46 tahun ke atas.
1: Sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Hai. Selamat ketemu hari Selasa di tanggal 13 Oktober 2026. Bareng sama Divina pagi ini, aku siap memanaskan pagi kamu ya teman Pro 2, biar gak mager-mager di jam 6 pagi ini. Kita bakal mulai sepadanya dan banyak keseruan yang nanti kita bakal bagiin buat kamu. Nanti kita juga bakal update ya situasi arus lalu lintas nanti ya, bareng sama Polrestabes Semarang teman Pro 2. Tapi nanti ya kita simpen dulu, kita mulai dulu. Ini dia sepada, selamat pagi teman Pro 2.

0: Ini dia teman Prudua, keseruan setiap malam cuman di Prudua FM.
1: AI Club sendiri itu komunitas yang kayak gimana sih Kak?
2: Jadi sebenarnya kalau AI Club itu komunitas yang ingin mensosialisasikan terutama orang-orang nih yang teman-teman yang pengen gabung atau belajar AI, walaupun dia ibarat kata tuh ya baru pengen penasaran harus sebenarnya itu AI itu kayak apa sih Kak. Nah, mereka tuh boleh join atau bahkan ada yang sudah expert banget bikin produk udah dijual gitu. Jadi range membernya itu dari yang mulai pengen belajar sampai mereka yang sudah punya produk dan ingin menerapkan AI dalam kehidupan bisnis dan lain sebagainya. Di AI Club Semarang kebetulan membernya itu dari berbagai kalangan ya Kak ya. Jadi ada bahkan kemarin yang datang tuh ada dosen, terus ada mahasiswa, terus yang saya cukup excited juga waktu kopdar pertama kali itu ada yang profesinya ojek online Kak.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Prudu FM.

antara dua kelompok remaja yang terjadi di depan Rumah Sakit Banyumanik 2 Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Semarang di hari Minggu pagi ya. Ini berujung maut ya, paginya pagi banget lagi teman Pro 2. Seorang remaja berinisial FFK ini meninggal dunia dalam kejadian tersebut dan Polda Jawa Tengah bersama dengan Polrestabes Semarang bergerak menangani kasus itu dengan melakukan olah tempat kejadian perkara. Dan selain itu juga ada pemeriksaan saksi dan pengumpulan barang bukti serta mendalami keterlibatan para remaja yang terlibat dalam tawuran. Nah, dalam perkara ini polisi menetapkan KPA sebagai pelaku yang diduga membacok korban ya. Direktur Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang ya RSPPA PPO Polda Jawa Tengah Kombes Pol Nunu Siowati menjelaskan peristiwa ini awalnya dari dua kelompok remaja yang rencananya melakukan tawuran di kawasan bundaran Jalan Perintis Kemerdekaan Pudak Payung Semarang ya. Dan menurut Bu Nunu ya, saat kelompok 1B atau LB ini ya, ini melintas di depan RS Banyumanik 2, mereka melihat kelompok lawan yang disebut dengan kelompok GPU, bukan gosok pijat urut ya, ini kelompok geng tawuran, ini berada di depan gang rumah sakit. Nah, setelah menerima laporan tawuran, petugas piket fungsi Polsek Banyumanik langsung mendatangi lokasi untuk melakukan penanganan awal dan mengumpulkan informasi terkait kejadian tersebut. Dan dalam proses penyidikan, polisi ini udah meminta keterangan dari 12 orang, mereka terdiri atas petugas parkir, karyawan swasta, ayah korban yang bertindak sebagai pelapor, kemudian 9 remaja dari dua kelompok yang terlibat rencana tawuran. Dan polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti. Ini aku lihat ya teman Pro 2, luar biasa senjatanya ini panjang-panjang banget ya. Ada 6 bilah senjata tajam jenis kelewang yang diamankan, kemudian 1 busur beserta anak panah, ada 2 stick golf, terus ada 1 jaket putih, 1 jaket hitam, 2 unit telepon genggam, 1 helm putih, 1 helm hitam, rekaman CCTV, dan juga 1 unit sepeda motor Honda PCX. Ya udahlah, gak usah tawuran-tawuran ya teman Pro 2, apalagi pakai senjatanya. Ini tuh anak-anak dapat dari mana ya senjata setajam itu dan sepanjang itu? Kalau masih usia sekolah, ya udah sekolah aja yang benar, yang pinter ya, gak usah tawur-tawuran. Kalau misalnya punya kelompok pun, kelompok yang belajar ya, jangan geng-geng yang ujung-ujungnya ngajak tawuran dan menimbulkan korban jiwa.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.
1: Kamu nanya
0: kita jawab.
1: Ya, kamu nanya kita jawab nih teman Pro 2. Menyemangati hari-hari kamu dengan permasalahan-permasalahan dari teman Pro 2 yang kayaknya agak-agak berat dan kacau banget hidupnya.
2: Kita worry banget loh teman Pro 2. Kenapa sih kamu tuh ada aja gitu ya?
1: Iya, hidupnya kacau mania ya.
2: Kita tuh sebenarnya nggak berdoa, cara ini selalu ada gitu ya.
1: Iya, tapi kenapa selalu ada yang curhat gitu kan? Nah, ini ada siapa nih hari ini yang mau curhat-curhat sama kita?
3: Ada Bagas di Undip. Kak, mau nanya dong. Aku punya teman deket yang kalau ngobrol tuh nyambung banget. Tapi dia hobi banget pinjam dulu 100 atau minjem barang, tapi balikinnya lama banget sampai harus ditagih berkali-kali. Aku mau tegas tapi takut dibilang pelit atau ngerusak pertemanan. Ada tips nggak cara negur teman yang toksik soal keuangan kayak gini tapi tetap cool?
1: Oh, pinjam dulu 100 gitu ya.
2: Namanya siapa tadi?
1: Bagas.
2: Bagas.
1: Punya teman.
2: Ini Bagas nanya lewat DM atau lewat nomor handphone? Mau dong nomornya?
1: Mau pinjam 100 juga ya. Berarti Bagas ini tipikal orang yang gak enakan.
2: Tapi gak apa-apa Bagas, kalau aku sih gini, kalau kita mampu dan memang orangnya itu bisa dipegang, bisa dipercaya, ya udah gak apa-apa.
1: Amanah.
2: Tapi maksudnya gini, ketika kita tahu karakter teman kita satu ini kayak gitu, ya udah pas kita minjemin, ya kita menyadari kalau ini akan lama baliknya gitu.
1: Karena kamu udah apa polanya kan?
2: Kalau emang dia teman banget ya, kalau dia cuma teman basa-basi, teman yang history chatnya gak ada sama sekali gitu, nggak usah lah dipinjemin ya. Tapi kalau emang temen baik banget, memang kamu tahu, ya udah nggak apa-apa, dan kamu nggak usah ngarep itu balik cepat gitu aja. Kalau aku sih
1: iya, tapi kalau misalnya kamu lagi BU banget ya, kamu tagih terus besok karena kamu tagih terus kan, orang itu kan ada rasa kayak nggak enaknya gitu kan. Mungkin next dia akan nggak minjem lagi, dan kalau minjem lagi mending nggak usah dipinjemin.
2: Oh, tak mungkin itu terjadi. Orang dia selalu gitu.
1: Ya terus gimana dong? Dia kan gak enak kan orangnya. Ya dia mau aja.
2: Atau kalau aku gini, aku minjemin siapapun tuh pasti gini, baliknya kapan gitu kan. Tanggal sekian, okay, tanggal sekian ya aku tunggu gitu. Jadi sekali meleset dari tanggal itu, jangan pinjemin lagi.
1: Okay.
2: Gitu, jadi kayak misalkan udah tanggalnya ya kamu ingetin nggak apa-apa, ini udah tanggal segini loh, sorry gini, ya udah berarti besok lagi aku nggak mau minjemin lagi.
1: Nah itu, tapi perlu diselidiki juga ya, kalau zaman sekarang kan marak judol tuh minjemnya kan kecil-kecil gitu kan, kayak 150 atau 200 atau bahkan 10.000 gitu. Nah kalau balikinnya lama, mungkin dia belum gacor, belum jackpot mungkin dia, ya kan. Jadi kamu harus waspada juga ya ketika teman kamu minjem tuh untuk apa, apakah memang untuk kebutuhannya, misal untuk makan, kalau 100.000 kan mungkin untuk makan atau beli kuota gitu kan. Nah kalau minjemnya dalam waktu yang sering gitu terus ngembaliinnya lama, nah bisa jadi tuh dibuat main kayak gitu. Hati-hati loh.
2: Ya pokoknya kamu yang tau lah ya, dia layak dipinjemin enggak, terus kamu kondisi keuangannya gimana, terus kamu berhak juga untuk sometimes menolak gitu, apalagi iya, kalau dia selalu meleset gitu loh.
1: Betul. Dan
2: jangan sampai bebanin kamu sendiri.
1: Iya gitu kan? Nanti teman kamu makan, kamu makan kerupuk ya kan.
2: Teman kamu makan, kamu nonton story-nya dia lagi makan.
1: Kasian banget ya. Jadi gitu ya, atau mungkin kamu pinjemin seikhlasnya aja karena kira-kira mungkin baliknya lama kan. Misal aku cuman punyanya 30.000 nih, gimana gitu.
2: Bisa. Jadi jangan sesuai yang dia minta ya, tapi sesuai yang kita mampu gitu kan.
1: Betul.
2: Ya udah gitu, kamu Bagas ya, kamu yang bakoh, karena udahlah percaya Tuhan tuh selalu kasih kita peran tuh macam-macam. Kamu peran yang memang bisa bantuin teman kamu. Gitu. Enggak apa-apa, kamu syukuri itu, dan semoga teman kamu yang dibantu itu kelak ketika dia sukses, dia juga enggak
1: lupa
2: sama kamu.
1: Betul. Yeah. Semangat ya Bagas, semoga abis ini rezekinya deras. Amin.
2: Ya, Bagas.
1: Bye.
0: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
4: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro 2 di @pro2smg.

0: Ini dia keseruan setiap sore di Prodo FM.
1: Mas Andi, ini kan akhirnya ngeluarin karya baru nih.
2: Betul.
1: Buku nih.
2: Iya, betul.
1: Kemarin film 2024-2026 bikin gebrakan ngeluarin buku. Judulnya Merajut Baju Inklusi. Ini ada korelasinya gak sih sama film yang udah dibikin atau gimana?
2: Oke, ada korelasinya gak ya? Kalau ditanya ada korelasinya tuh ada di dalamnya. Perjuangan-perjuangan kita salah satunya untuk mendirikan, membuat sebuah film. Itu gak semudah itu. Kita tuangkan di dalam buku ini triginya itu seperti apa, seperti itu. Saya ingin teman-teman pembaca di sini itu juga merasakan, oh ternyata seperti ini ya, melibatkan teman-teman difabel sama non-difabel membuat film kayak gitu. Terus kenapa baju mbak yang aku notis ini ya, merajut baju? Karena menurut saya baju itu bisa dipakai oleh siapapun, apalagi ini kan merajut dari nol nih. Jadi harapannya itu merajut baju inklusi itu bisa dipakai oleh siapapun gitu mbak. Bajunya itu bisa dipakai cewek, cowok, seperti itu, difabel, non-difabel, itu bisa masuk gitu mbak.
1: Oh iya.
2: Dan baju itu kehangatan.
0: Mau dengerin versi lengkapnya? Dengerin

kalau misalnya kamu ya sebagai pelajar ya udah belajar yang benar, sekolah yang pinter gitu ya, nggak usah yang aneh-aneh apalagi sampai melakukan tindak kejahatan ya teman Pro 2. Kalau tadi ada yang abis tawuran akhirnya ditangkap polisi, nah kalau ini udah masuk ke lapas tapi ternyata masih beresiko tinggi, akhirnya dipindahin nih teman Pro 2 ya. Jadi total ada 36 warga binaan dari lapas kelas 1 Semarang yang dipindahkan ke beberapa lapas yang ada di Nusa Kambangan. Puluhan warga binaan ini dipindah karena beresiko tinggi menimbulkan gangguan keamanan dan juga ketertiban ya. Ini puluhan napi dipindahkan dan bakal ditempatkan di 4 lapas di Nusa Kambangan. Di antaranya 10 napi ini dipindahkan ke lapas khusus kelas 2A Karanganyar ya. Kemudian 10 orang ke lapas kelas 2A Besi, 10 orang ke lapas kelas 2A Ngaseman, dan 6 orang ke lapas kelas 2A Gladakan di Nusa Kambangan ya teman Pro 2. Adapun kategori resiko tinggi ini didasarkan oleh perilaku dari napi tersebut. Jadi walaupun bisa dinilai berdasarkan kasus yang menyeretnya ya, tapi selama napi menjalani hukuman kan ada penilaian tuh ya di dalam lapas teman Pro 2. Nah kalau masih beresiko tinggi dipindahkanlah ke Nusa Kambangan biar ya di sana dimakan sama buaya. Karena serem banget ya kalau udah di Nusa Kambangan ya teman Pro 2 ya. Jadi udahlah kita ya jadi orang-orang baik aja, nggak usah neko-neko, nggak usah nyebarin narkoba, karena warga-warga binaan yang dipindahkan ke Nusa Kambangan ini kasusnya diantaranya adalah narkotika, kemudian terorisme, ada juga yang korupsi, ada human trafficking, dan juga tindak pidana umum lainnya. Jadi kita sebagai warga Indonesia ya, jadi warga negara Indonesia yang baik aja, jangan sampai melanggar hukum, amit-amit ya, biar nggak kena nih nasibnya kayak orang-orang atau napi-napi yang dipindahin ke lapas Nusa Kambangan.

0: informasi arus lalu lintas bersama dengan AKBP Yunaldi SAGSHMAMH. Selamat pagi Bapak.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Pagi ini posisi di mana Bapak, silakan untuk laporan informasi arus lalu lintasnya.
1: Saya mutar ngecek kehadiran anggota PH pagi, saat ini berada di Jalan Kaligarang. Arus lintas saya lihat ramai, lancar, anggota sudah tergelar, cuaca cerah. Kami menyampaikan pesan kepada masyarakat yang masih terjadi laka yang terkait dengan jalur-jalur truk. Motor roda 2 dengan truk itu menyebabkan fatalitas, masih terjadi kecelakaan yang menyebabkan fatal meninggal dunia. Kami ingatkan para pemotor roda 2 untuk hati-hati di jalur-jalur yang padat truk, seperti jalan Yosudarso, jalan ke arah Mangkang, jalan Banyumani, jalur-jalur besar itu yang tempat truk lewat Padurungan. Kami, di data kami masih banyak terjadi dan itu menyebab fatalitas. Ini kehati-hatian dalam berkendara, terutama yang menjadi korban itu roda 2. Jangan mengejar kecepatan ke tujuan masing-masing, tidak menghiraukan keselamatan. Ini Mbak yang kami laporkan pagi ini bersama pendengar Kota Semarang.
0: Baik, terima kasih Bapak untuk update informasinya. Selamat pagi, selamat bertugas kembali.
1: Selamat pagi, salam polisi, polisi bersama masyarakat.
0: Salam polisi, polisi bersama masyarakat.

Teman Pro 2, pernahkah kamu merasa tetap menjalani rutinitas seperti biasa, tapi di dalam hati merasa lelah yang sulit dijelaskan? Tidak semua bentuk kelelahan itu terlihat. Ada kondisi yang disebut silent burnout. Ketika seseorang tetap bekerja seperti biasa, tetapi secara mental dan emosional merasa lelah berkepanjangan. Gejalanya biasanya berupa sulit fokus, mudah lelah, atau kehilangan motivasi tanpa sebab yang jelas. Istirahat yang cukup, manajemen waktu, serta berani menetapkan batas antara pekerjaan dan kehidupan pribadi menjadi langkah penting untuk mencegahnya. Produktif itu baik, namun kesehatan mental tetap prioritas. Mulai sekarang, dengarkan tubuh dan pikiran kamu.

0: saatnya Lili.
1: Saatnya tentukan 5 lagu favorit.
2: Sate lilit, sate lilit, sate lilit. Saatnya tentukan 5 lagu favorit. Karena jam 7 pagi waktunya sate lilit. Nah, aku udah siapin 5 lagu pilihan yang bisa kamu pilih di Instagram Pro2 @Pro2SMG. Bisa juga kamu pilih lewat aplikasi RRI Digital ya, atau di WhatsAppnya Pro2 081565101953. Pagi ini lagunya yang up-up semua ya teman Pro2, plus ada lagu baru. Lagu siapa tuh? Ya udah yuk langsung aja kita kenalan dulu sama 5 lagu pilihan buat kamu pagi ini. Kita mulai ya dari lagu pilihan pertama. Ada Adrian Khalif dengan 2001 kali.